0: Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: Oke, Cak Ning, saiki wayahe aku bakalan ngumumno ya. Kok ngumumno? Ngandani ya, nginfono prakiraan cuaca gawe wilayah-wilayah teng Surabaya lan daerah kota kabupaten liyane sing enten teng Jawa Timur, Cak Ning. Daerah-daerahe diantarane enten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Medion, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung. Sing diprakirakno cuacane roto-roto isu iki cerah, tapi ya ono peluang ono udan ringan, Cak Ning. Terus untuk awan sampai sore diprakirakno cerah berawan dan peluang terjadi hujan sedang. Bengi diprakirakno cerah lan berpeluang terjadi hujan ringan, dan dini hari diprakirakno cerah lan berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udarane 16-36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 33-100%. Angine teko arah utara nganggo kecepatan 5-40 km per jam, nggih. Nah, niku mau nggih jane nggih prakiraan cuaca saking BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kelas 1 Juanda. Gawe hari iki tanggal tanggal 8 Oktober jane diperingati beberapa peringatan, di antaranya apa ae? Sing pertama ono hari disleksia. Hari disleksia iki hari peringatan kanggo ningkatno perhatian terhadap disleksia. Disleksia iki apa? Disleksia iki gangguan belajar sing umum lan mempengaruhi kemampuan maca karo nulis. Disleksia iso dialami anak-anak maupun orang dewasa, jane mergane gejalane hampir selalu terlihat dari luar. Iki iso dengan cepat didiagnosis. Nah, disleksia iki pertama kali diidentifikasi mbarek dokter asal Jerman, Oswald Berkhan, tahun 1881, dan gangguan iki kemudian dikasih nama disleksia oleh dokter mata Rudolf Berlin 6 tahun samarine gangguan iku diidentifikasi. Nah, Berkhan iki nemokno ono gangguan perkembangan dalam kemampuan membaca ketika menganalisis kasus seorang anak laki-laki sing mengalami kesulitan berat dalam belajar membaca dan menulis dengan baik. Mergane anak iki duwe kemampuan intelektual dan kondisi fisik yang normal, bahkan sangat tertarik dengan kasusnya. Ngono ya. Ya wes, jono peringatan liane sih bakalan tak share nang sampean, sampean cik nang Tanjung Perak pagi.

0: Hening, krungu-krungu, awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya, ake sing gak ngerti akibati.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih, iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso rusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing hal gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno gawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Cak Ning, pecel yuk iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane tekok kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kabeh iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: lama sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo mindha utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lanteng kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

0: Nduk, awakmu ki aja sering niru gayane budaya asing toh. Mulai tekok gaya busanae, cara ngomongi. Aja ngrusak citra budaya Indonesia lho, Nduk.
1: Apa sih, Bu? Aku kan seneng.
0: Iya, tapi yo gak apik ngono iku, Nduk. Makane, ayo ngrungokno siarane RRI Surabaya sing saiki duwe program anyar Kita Indonesia. Mulai pelestarian budaya, moderasi beragama, sampai njogo kerukunan masyarakat. Supaya Indonesia iki tambah maju, aman, lan nyaman, Nduk. Wis saate lho. Awakmu ki sebagai generasi muda, cinta lan bangga barek kebudayaan Indonesia.
1: Iya, Bu. Aku wis paham saiki. Ya wis, mulai saiki aku tak ngrungokno RRI Surabaya ben aku tambah cinta tanah air ya, Bu.
0: Nah, ngono. Iya, Nduk. Ibu seneng awakmu saiki wis mulai ngerti. Awakmu yo iso ngejak kanca-kanca muliane, Nduk, ngikuti program siaran Kita Indonesia RRI Surabaya. Ojo lali ya, Nduk.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, apa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kaya ngene iki utawa pecinta

Hari peringatan liyane ya iku caning ono hari pengantar koran internasional. Iki diperingati gawe merayakan dan mengapresiasi peran para individu tangguh sing ngeterno berita langsung dari percetakan nang masyarakat baik saat hujan maupun deras. Dan hari pengantar koran sendiri didirikan untuk mengenang sosok Blarney Flaherty sing umure cek 10 tahun. Pengantar koran pertama sing direkrut mbarek Museum of the City of New York nang Amerika Serikat. Tahun 1833 sebagai tanggapan atas iklan di harian mereka caning yaiku The Sun sing duwe atau njaluk pria yang tekun untuk melamar. Flaherty muda mengangkat setumpuk koran. Penerbit Benjamin Day menyetujui dan memperkerjakan Flaherty caning. Kak Sui jalan-jalan di New York dipenuhi dengan seruan koran, dapatkan koran Anda di sini, ngono caning. Dan sejak saat itu tak terhitung banyaknya orang yang mengikuti jejaknya dan luweh teko 105 tahun kemudian hari pengantar koran memperingati mereka semua caning. Ya, jadi banyak tokoh besar dalam sejarah yang terbentuk dari awal kehidupan mereka sebagai pengantar koran, diantaranya ono Albert Einstein, James Cagney, Martin Luther King Jr., karo Isaac Asimov caning. Ya wes, mari kene ono woro-woro jam 8 isu caning, tetap di sini caning.

Janeng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyalurno berbagai bantuan sosial, tali asih pilar sosial dan pemberdayaan desa senilai 0,87 miliar nang warga Kabupaten Magetan sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial sekaligus bantalan ekonomi masyarakat rentan. Bantuan iki menyasar kelompok rentan, keluarga prasejahtera, penyandang disabilitas berat, pekerja rentan sampai penguatan ekonomi desa. Menurutnya berbagai program bantuan sing disalurno gak mek duwe tujuan gawe membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tapi yo dadi instrumen pemberdayaan cek masyarakat semakin mandiri dan produktif.

0: Nyanda kabarlian ini cane pengurus wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama PW ISNU Jawa Timur ngadano silaturahmi dan konsolidasi organisasi nang Kabupaten Bangkalan sing dirangkai dengan zikir dan istighosah sebagai momentum memperkuat kebersamaan sekaligus mendoakan keberlangsungan khidmah Nahdlatul Ulama nang tingkat pusat. Menurut tuan rumah kegiatan Kiai Haji Dr. Hamid Nawawi sing juga wakil ketua PW ISNU Jawa Timur iki nyampe no zikir lan istighosah iki dadi pembuka rangkaian kegiatan menjadikan suasana berlangsung khidmat khususnya ketika para peserta bersama-sama memanjatkan doa terutama untuk para pengurus NU sing lagi menjalankan amanah nang tingkat pusat. Janing iku moyore woro-woro jam 8 isu iki, aku aneriangga, ketemu mana nang woro-woro jam 9 isu.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Lontong balap perempat RRI Surabaya CJDW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng enjing cak ning sedaya pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih kali kula ning Purbandari ngoten nggih dodolan lontong riyen cak ning dinten iki cak ning teng edisi dinten Kamis nggih tanggalipun 8 Oktober 2021. Nah, mboten krasa nggih wis Oktober, mari ngene mberberan, mari ngene entek wis Januari nggih tutup tahun Desember ngoten nggih. Caning, nggih mugi-mugi sedaya pakaryan utawi sedaya tanggungan-tanggungan ing taun menika nggih niki tenggene akhir tahun niki segera terlunasi termasuk utang-utang ngoten bismillah ngoten nggih caning nggih. Nggih menika wonten ingkang sampun mlebet nggih kula tawakno riyin lontonge. Lontong balap perempat RRI Surabaya. Halo sugeng enjing.
1: Pilu jeng enjing neng Purbandari lontong palape pro 4 RRI Surabaya ya pancen ya sejet dewi
0: pancen nyotong
1: ge. Nyotong tenan lagi mengkok yon janur gunung to neng
0: pur janur gunung geblake sedoro segoro kidul lah segoro kidul kok geblak kok nangkono mbok nyonang kene ae.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa parno?
1: Sehat-sehat
0: aneh. Alhamdulillah. Pangestunipun sedaya pendengar ugi apa parno, tengene perempat mriki kita sedaya pinaringan sehat wal afiat.
1: Amin.
0: Apa parno Mi Erik mugi tansah sehat selalu ngaten nggih.
1: Amin nggih.
0: Menika posisi teng pundi?
1: Posisi
0: di tengah
1: customer.
0: Alhamdulillah. Pas customer paling wis kemeruyuk ngaten nggih, wis pirang barisan iki telung sap
1: are. Oh, niki wau kemeroyok raiso ndodok.
0: Saniki nah, gemberedek sampai gak iso ngadek. Nge.
1: Nggih. Gemberetek.
0: Gemberetek.
1: Niki sing ditopike napa ta
0: niku? Niki topike sak menika nggih niku para pekerja niku perlu pentinge keselamatan, jaminan keselamatan. Ra nggih ta? Nah, monggo dos pundi menggae apa parno niki?
1: Nggih kula saderengipun maringi informasi pendengar sedaya ngucapaken innalillahi wa inna ilaihi rajiun ning pun pendengar kita wonten rungkut tengah
0: nggih
1: ingkang asma Bu Mimi pun kapundhut
0: Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Mimi, pendengar aktif kita. Ingkang tansah napa nggih nyemangati sedayanipun.
1: Nggih.
0: Jenenge rejeki jodoh pati menika sampun pepesten nggih, bapa nggih.
1: Nggih, leres. Kita sedaya mboten mangertos kapan.
0: Nggih, kita sedaya seluruh kru Pro 4 ugi RRI Surabaya ngaturaken derek bela sungkawa kagem almarhumah saha keluarganipun Ibu Mimi. Mugi-mugi sedaya amal ibadah itu pun katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Kabar menika valid nggih, Rama Bapa, Abah Parno.
1: Insyaallah niki kabare niku saking kanca akrabipun niku maringi pirsa dhateng kula kala wingi niku
0: ngoten lho. Nggih.
1: Soale kapundhute niku sampun tak antawis tunggal minggu ning pun.
0: Oh, mekaten nggih.
1: Nggih,
0: mugi-mugi pinaringan husnul khotimah.
1: Nggih. Niki masalah para pekerja
0: yang kan perlu perlindungan keselamatan nggih.
1: Nggih, niki nggih alhamdulillah ning pur sing kalih wulan kepengker niku mate kula alami ning pur.
0: Ngaten. Nggih.
1: Nggih, yoga kula ingkang ragil niki pekerja. Lah wonten pulang kerja niku kejadi kecelakaan neng Pur.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih, dados nggih alhamdulillah saking BPJS kesehatan niku bertanggung jawab neng Pur.
0: Nggih.
1: Berarti kan
0: dadosipun ada pertanggungjawaban ugi wonten perlindungan ngoten nggih.
1: Oh nggih. Nggih. Niku kula niki sebagai tiang sepuh kan nggih kuwatir to ning Pur.
0: Nggih.
1: Ternyata kalih kepala bagiane ampun mikir niku Pak Mangke sampun niki ditanggung jasa raharja. Kalih niki BPJS tenaga kerja biaya masalah operasi niki ampun dipun pikir Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Ku biayane mboten sekedhik lho meneng Pur. Soale patah tulang
0: operasi tulang nggih.
1: Tanggung jasa raja kalih BPJS tenaga kerja. Ya,
0: amin, amin. Dados wonten ingkang nanggung alhamdulillah ora abot-abot pembiayaane.
1: Niku nggih kewajibane ketenaga kerjaan niku kan harus enten pelindungan
0: melindungi nggih.
1: Nggih saking pemerintah, saking menteri tenaga kerja niku gadah KIP.
0: Nggih.
1: Nggih, miturut kula
0: ngaturke mawon. Nggih, Pak Parno, matur nuwun sanget. Nggih.
1: Iki kiambakan ngoten to critane.
0: Nggih, kiambakan ning ami tasik niku nggodhog kecambah niku wau. Kalih lentone tasik digoreng. Rodok kawanen mergi mara sepuh kula rodok sakit niki wau.
1: Oh, ngaten nggih, mugi-mugi mawon ninggal jangan ning pundi.
0: Amin, nggih. Jenenge mara tuwa, jarine sayang karo mantune. GR mantune GR. Mantune ya saking sayange karo maratua dados wengi kula nunggoni nggih. Lah kok ning ngami jene, Mbak Pur, lentone durung tak goreng, kecambahe durung tak godhog
1: lah. Lah niku goreng lentho mboten ngangge minyak niku napa di goreng kok disangreng ngoten
0: niku. Nggih, digoreng nanangan kok niki wau, tak mesti dideleh marang ngono diwalik ngono wae.
1: Rodo-rodo sangit-sangit titik.
0: Nah nggih, cek tambah klotak-klotak ambek sangit. Cari lengone entek lah, cek tanggal 6 kok lengone entek ra ngono gak sempat.
1: Lah jarene lengone larang.
0: Nah ngene iku ra sempat blonjo.
1: Lah kecambah kok nah, ala angsal kecambah ijo-ijo ngoten niku.
0: Lah ngene iki ya mergi. Duh kene ngami niku suket apa kecambah iki. Tasih umek niku teng wingking.
1: Oke. Matur nuwun sanget. Lontonge wis rada gosong-gosong titik mboten masalah.
0: Nggih, pokoke sing penting lentone kan masih sangit-sangit titik gak apa-apa wong pancene dideleh nanangan.
2: Lah niki
0: lho, lha iki endi kecambahe ambek lentone?
2: Iki lho gosong-gosong
0: kemana. Lah kok sampean jere Pak Parno mau lho dilirik amen gak gawe minyak mbok gorengne nanangan ya mbok wali-wali tok.
2: Iya, ya apa.
0: Golek lengo gak ono.
2: Lah lengo niku lho angel, ya apa sih? Wis larang angel pisan bingung aku yo an.
1: Nek ngoten ngeten ning ami. Tahune dibakar mawon ning.
2: Tahune dibakar.
1: Nggih.
2: Dadi lontong barang rasa bakar ngoten
1: nggih. Nggih. Tahune dibakar mawon. Ladume lontonge.
0: Nggih, kangge sinten?
1: Cak Toto ning Dian, ning Iin. Nggih. Kagem Cak Mulyono ning Haja Suratno kali Abah ning Haja Gustia kali Abah Marioto. Nggih. Kagem Cak Andi wonten Bang Kobar Titi ning Ella ning Istikoro kagem tamu dayanipun ning Pur ning Ami tenang mawon ning wis mboten cah gupu-gupu ning
0: masih gak nganggo lengo ya dadi ya embuh tapi
1: tapi yo ancane ning Ami niku kan pakare masak-memasak
0: lha nggih niku saestu pokoke
2: jaman biyen lentok dikukus ya dadi
1: lha nggih
2: jagung dipotok ya dadi
0: jagung jaman biyen dipelas iki lho enak yo an
1: lah iku sembarang iku ala tempo dulu ning Ami niku ning
0: nggih
2: Enak tambah kolesterol.
1: Enak.
0: Kolesterol. Nggih, matur nuwun Bapak Parno.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat kagem Bapak Parno. Salam ugi kangge Bu Erik ngoten nggih ning nggih. Nggih niki wonten malih ingkang mlebet. Halo, Sugeng Enjing. Lontong balap.
3: Lontong balap. Memang beda.
0: Pancen nyoto.
3: Pancen nyoto.
0: Sehat selalu Mas Andi.
3: Ket mau tak diingkik ae.
0: Lah nggih jenengan kok atik nginceng-nginceng barang kula nyapon diingkik.
3: Mangane ket mau tak inceng nih aku. Nah iya. Kamu nu lontong dine iku kepale gak ngalor gak ngidul
0: ya. Lho, gak ono lengo.
2: Ngetan.
0: Gak sempat. Gak ngalor gak ngidul ya ngetan to.
3: Masalah paling ngiwonengen balian. Iki yang ini cambah diganti ijo-ijo.
0: Wes salah.
3: Iki tambah tak suket.
2: Rupo iso kaya ngono tapi rasa.
3: Masalah.
0: Enak.
3: Rupo boleh tidak menarik tapi rasane.
2: Rasane.
3: Masa
2: gale.
3: Rasa kok ada nyengir-nyengir gitu ya.
0: Lendone digoreng ning gone nanangan. Dadi gosong-gosong
3: dite. Masa lengone lengo gak ono rek. Tumoni kan anak lontong ditunu. Kau nengi panggangan ni wat ayah bosnya.
0: Wes salah, kata panggangan nengi pokoknya.
3: Salah, kata kalau lontong ni sengah sangit ini.
2: Gak apa-apa.
0: Wes tau justru sangit ni nggak ada ingangan ni.
3: Oh temenan.
2: Iku masih tak bakar, iku sak durunge iku tak kukus dhisik, dadi tanek masih ngono, kang arep
3: ngono. Masyaallah.
0: Bar dikukus.
3: Iki lento warno ngangeni ya batin yo.
2: Temenan.
0: Ning pur. Nggih dalem janji.
3: Ya pare kabare rek lama saya tidak mendengarkan suaranya.
0: Oh ngaten nggih. Saiki ya rangan.
3: Hari ini sudah mendengarkan suaranya. Iyalah begitu ngono suaranya disugi lentuk gosong iki apa ning pot ning pol.
0: Wis ta lah, nasibe njenengan.
3: Kok beci?
0: Wis ta lah, iki nasibe awake dhewe gak enek lengo gak sempat tuku.
3: Menan wis.
0: Masuk pokoke. Ya wis dikorting wis.
2: Nek lentuk koyo ngene rupane gak ngarah nyekit aku kopi arek iki.
3: Nek aturan ning ngene iki paling kate tak cukup setengah toples paling gak mentolo.
0: Ngesakno.
3: Ya pengen delo rupa delentu iki delo nasibku.
0: Lah yo aja to, nasib awake dhewe iki ku abeh pokoke para pekerja iki pancene kudu ana perlindungan, terutama perlindungan tentang keselamatan kerja rak ngono sih. Dadi aja nasib aja kok rontok kosong kabeh. Ya napa to?
3: Nasib gak jelas ngene.
0: Ya juga jelas sama sampean.
3: Oh iya.
0: Sekali meniup mulai gak mau amplop, oh jelas.
3: Iya juga sampe, sekali meniup mulai gak mau so.
0: Nah niku, cuma ning dalan lah iki. Sing perlu dilindungi kan ning dalan kuwi. Ya napa Candi monggo.
3: Ya, kalau kita ngomongin masalah perlindungan pekerja ya. Ya mestinya memang harus ada, apa namanya. Indonesia ini memang sudah harus ada sebetulnya. Ada perlindungan perlindungan ini macam-macam ya. Jadi bisa meng-cover apapun lah ya.
0: Hukum,
3: kesehatan sebagainya. Ya. Kita berharap Indonesia negara yang gede ini semakin lama sistemnya semakin tertata. Jadi istilahnya golek kerjaanku gampang, terus sistem pekerjanya juga ada semacam perlindungan kan gitu ya.
0: Terus yo gak kuatir, gak mir-mir ngono lho pas melaksanakan pekerjaan niku. Apa meneh nek bayangno nggih Cak Andi, misale ya. Wi kancaku dhewe ae nek sing ngopeni tower iku. Nah, jenenge menek tower iku puyuh sak mono dhuwure ya toh nyawa toh
3: Cak. Iya makanya, iya. Pemanene yang apa namanya? Pembersih kaca kak, gedung-gedung mencangkar langit itu. Singkat panane sing tau gandul singkat panane. Masalah bebaran itu kan juga pernah
0: kejadian itu. Durung maneh kanca-kanca sing benak-benak no instalasi listrik dan sebagainya. Rawan sekali.
3: Oh temenan. Yang berisiko tinggi. Masih tuku lontong nang kene iki kudu dikek perlindungan. Nek nek nek sugo lontong koyo ngene kan kudu perlindungane.
0: Kudu ana ya. Oh iya. Perlindungane ana iku.
3: Apanya anu, mulai gak berpes miling ini.
0: Perlindungannya ya, wetenge ku dikek kerdus supaya gak simen.
3: Ya apa?
0: Supaya
3: wetenge di apa nih?
0: Wetenge dikek kerdus dilindungi.
3: Kalau ngono geleme ah.
0: Gak masuk angin.
3: Masyaallah. Ya apa nek arek masuk.
0: Jangan ngono kalen
3: ngono. Kan luntune pada ku masuk angin.
2: Nah iya.
3: Ya pres sudah tobo keloro ayu-ayu.
0: Lah ya ten. Lantone lah kok ireng-ireng.
3: Kayak nasib pekerja yang belum ada perlindungan.
0: Iya. Tadi nak menurut saman saya kipi enak goronya ada kipi dalam rangka usaha untuk perlindungan untuk melindungi para pekerja ini.
3: Ya, ya kita bicara fakta ya. Kadang memang memang belum masih belum ya. Tapi kita berharap.
0: Masih ya, wis ono ya, wis ono.
3: Iya pastilah.
0: Wis ono tapi apa maksimal itu yang perlu dikejar.
3: Belum maksimal. Karena kalau kita mau membuat perbandingan dengan negara-negara lain, anggapnya negara tetangga kayak Australia dan sebagainya itu kan, kan dulu kan sempat viral itu yang namanya siapa itu lulusan orang UI, padahal ada UI kan itu sarjana sampai dia lari ke Australia nangkono kerjanya itu merseni kocok gedung tinggi-tinggi itu, tapi begitu luar biasanya menghargainya sangat sangat luar biasa dari mulai budgeting apa honornya dan sebagainya kalau per bulan ya dirupiahkan tuh lebih 75 juta ya per bulan itu kalau dikurskan rupiah belum lagi ya tadi perlindungan keselamatan kerja dan sebagainya dikerjai apa namanya kerja pembersih kaca itu makanya dia bilang sampai di balik Melayu Rono itu kan ya seperti itulah hal seperti ini yang kalau ada positifnya kan boleh dicontoh kan gitu loh
0: iya
3: iya kan akhirnya kan dia bilangnya mungkin dia bisa 2 atau 3 tahun bekerja nangkono ngelompong-ngelompong nonis ya cukup kayak masa tua makanya kan ditanya wartawan apakah anda selamanya akan bekerja seperti ini ya enggak lah dia bilang
0: paling
3: 2-3 tahun ngelompong ya kan balik dia, dia akan kerja lagi di Indonesia
0: keren okay. Jadi itu membuat para pekerja utawa kaya wak-wak dewek ini ki ayem ya cak ya.
3: Iya.
0: Masih misalnya iya. Neng negara ini dewe, oke lah, memang yo gaji yo kekuatan negara yo sakmene yo wis. Tapi inti nih dalam hal yang lain-lainnya, aku nek wis ketika onok perlindungan, onok sing jogo kan berarti.
3: Iya.
0: Jadi awak dewe ayam tenang.
3: Ada, ya itu tadi ada ketenangan dalam bekerja. Itu penting memang ya. Jadi misalnya kalau mereka ya jangan sampai lah, misalnya terjadi apapun, itu sudah ada jaminan. Misalnya keluarga ditinggalkan sudah jaminan.
0: Gitu kalau neng Ami barangnya perlu dilindungi, betina numpak sepur ya.
3: Oh, neng Ami ki memang perlu dilindungi, baik dilindungi secara
0: secara harfiah
3: juga dilindungi. Soalnya dompetnya gak ngonet, nih duit ya, kayak pamer duit.
0: Iya, iya.
3: Stasiun.
0: Apa menenek tanggapan ake tahu, tahu tak cerita nih cak sambil niku wes talah. Jenenge arke upacara iku wes nuinting gawe kelambi dharma wanita jadi nih. Wih, aku mari tanggapan mbak, aku timbangan ini baik telat-telat titik, aku wes gak seragame, aku karek ngadek. Biasanya kan celonan disik, mereka kelambi dharma wanita kan melepet ngono toh.
3: Iya.
0: Dadi nek kuwi lah kok bareng medhun kok sepur lego jagak enek sing manggon nang kono mluwak teko. Teko teko setak kok terminal, teko stasiun sampai teko kene.
2: Seragaman dharma wanita.
0: Kok omah ki wayu nah teko kene ki wis ta lah. Mawut.
3: Sampeyan sing keliru ning ami. Pindho mana nek ngene kebat nggae kalbi pencak.
2: Kudune.
0: Iya. Lah mergo cek gak salin nek.
3: Iya bener memang ya. Temen gak kalau dipencak, diikat kepala.
0: Gue nak wong-wong minggir kabe.
3: Ya mau kamir, ya mau minggir apa? Minggir.
0: Anak wong apa liwat?
3: Makan dulu, mau dulu nengami nih kak tunda. Gak panen akhir temenan mau minggir kabe. Ada ada ada. Pamer duit gila, duit gila, duit gue gue.
0: Kok tak kok kok melaku terus kok gak di duit lo ngenyek konyo tak tono kasak yo ya.
2: Sak ndukur
0: kobol-kobol kasak ndukur e
2: ya ewange itu kan
3: sak ndukur piro sak ngisor piro
0: nah dalah durung kasak ngisor iku nah ayeme wong iku pancene yo pas nggawa duit ya cacat di
3: iya
0: ayeme wong salah siji ne nggawa duit salah loro ne ya iku mau ono sing jaga wayahe dhewe repot kerja termasuk keamanan keselamatan, iya, perlindungan. Betul. Hukum kan koyo ngono
3: iku. Memang aja ngono ketara kok nek wong nek wong cekelan duwe ku ayem ku ketara kok.
0: Ngono ah.
3: Heeh. Wong gak cekelan duwe cekelan duwe ketara ya menten ae.
0: Nek cekelan duwe
3: kok ngelantaran tru.
0: Lha lah aku nek gak nyekelan duwe ngono enek obat e kok.
2: Interest stop. Iso muni lali.
0: Iso muni ning ami. Ya obatku, ya obat ngelu lah, obat munyeng ngambek obat sepet ning weteng.
3: Iki wis gak nyekelan duwe. Coba nalon, coba nalon nang balap dadak lentuni ireng-ireng ngene.
0: Lah iya, ra ya ya apa
3: rasane? Apa gak batin. Kok becik dina iki. Penggoda lah ono
0: akhirnya. Lah iya. Ya wes matur nuwun Cak Andi nggih. Ya. Sehat selalu, sejahtera kan
3: ya, Cak Andi. Amin amin amin. Sehat aja semuanya ya.
0: Oke, tanggapane.
3: Amin.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Berhubung berhubung berhubung kan ora wangi tak buka Dewi Lawang Buri.
0: Gradak.
3: Iya, ning amis gak mentolan ndok lentun ning amis sampe pepek dhewe ning amis.
0: Iya iya iya. Nggih, Bun, matur nuwun Cak Andi. Lho, wis ngilang. Oh, lanjut wae. Wonten Bu Iin iki. Assalamualaikum, monggo Bu Iin.
4: Waalaikumsalam, Nek Ami.
0: Inggih.
4: Ngrungokno Bang Andi ngekel saya. Koyo mlayu nang Bogor. Oh ya Allah, bener-bener pelawak temenan wong iki, bener-bener penghibur temenan ning Bogor, sumpah.
0: Nge.
4: Mesti ngekel saya nenggur Bang Andi. Luar biasa. Nge. Memang pekerjanya pelawak taningku.
0: Lah, niko. Asline anu ning Cak Andi menika apa musik saksofon. Peniup. Tapi oh, senengane pancene ngoten nek karo kancane iki nglawak, ae guyu ae alhamdulillah gak tau susah pokoke.
5: Mungkin sering gembul
0: sering gumpul karena pelawak-pelawak niku lho paling
5: setiap acara.
4: Oh ngoten. Makane nek dhek mlebet niku kula nggih tak rungokno temenan, Mas, tak taruh ning kono.
0: Cek gak kelewatan lucune.
4: Temenan tak patahin dhisik jare anak wedok. Dah, kenapa dimatiin kompone sik tah aku? Kenapa ndak ngono? Baru dhek malah ngrungono malah guyu ngekel ning kono.
0: Lagi, monggo niki ke perlindungan kangge para pekerja Bu Iin.
4: Iya, saat niki kan ning Iin wis gak kerja ya ning kur. Cuma tetap banyak berdoa, tetap pemerintah itu melindungi rakyate.
0: Amin.
4: Tetap semuanya karena kan pemerintahan yang bayar juga rakyat ya ning kur.
0: Jadi
4: rakyat juga harus diutamakan. Bayar pajak semua dari rakyat, untuk bayar pegawai negeri semua juga dari rakyat. Ya tolonglah hargai rakyat, ojo semuanya mahal-mahal. Itu neng Put, neng Iin harapannya itu. Makanya dulu neng Iin itu suka nabung, suka berbagi. Makanya sampai tua pun, alhamdulillah nggak pernah kekurangan.
0: Amin.
4: Kita selalu ada duit ya. Alhamdulillah nggak pernah nggak megang uang gitu neng Put. Karena kan memang benar-benar kalau amalan itu pasti dilipat gandakan. Itu nyata neng Put. Jalani sampai tua kayak gini alhamdulillah sedikit pun nggak punya kekurangan, selalu bisa berbagi gitu neng Put. Jadi kalau kepingin jadi yang baik apapun itu memang sulit nempok, tapi kalau kita enggak mulai dari awal ya enggak bisa jadi orang baik.
0: Mugi-mugi istiqomah
4: ngoten jadi orang baik aja masih salah ya nempok.
0: Nggih, kadang sih urung ono bener padahal kene berusaha baik. Sing sing enggak salah lho cek durung bener lah nggih. Sing enggak salah durung bener dane yo salah rak tambah gak bener nggih. Ono e pokoke iki.
4: Bae kasih dicela yo ning kurang apa lagi kan gitu, itulah sifat manusia itu kadang-kadang kayak gitu ning pur. Ngibuli orang tapi salah orang kan.
0: Nah, niku perlune nggih, perlune perlindungan semuanya bagi pekerja rak menika. Ebeke ning kantor dibuli karo koncone. Nah, ada perlindungan hukum. Ning dalan ono kecelakaan, ono apa jenenge blai nggih Bu Iin. Ono perlindungan keselamatan niku kan dadekno para karyawan para wargane menika tenang rak ngaten kene Iin.
4: Nggih,
0: matur nuwun sanget.
4: Tapi semua itu tergantung amal perbuatane awake dhewe.
0: Iya, betul. Gitu.
4: Kalau awake dhewe tetap baik berusaha sama siapapun ya, kita positive thinking yuk, Nengpur, yeah, biarpun kita udah berbuat baik, dijelekin, dijahatin, Allah tetap melindungi kita Nengpur, itu pasti, itu nyata. Ningin jalani di mana-mana, makanya Ningin sering luar pulau, luar kota. Alhamdulillah aman-aman aja Nengpur.
0: Amin. Nggih, matur nuwun Bu Iin.
4: Sehat yo Nengpur.
0: Nggih, mugi-mugi tansah sehat selalu kagem Bu Iin. Salam mugi kagem Ning Septi. Nggih. Lontonge nggih monggo dibagi. Popo kosong
4: Andi. Nggih. Masih ora doyan tetep tak bagi Andi.
0: Wis penak.
4: Sehat selalu Pak Parno, Ning Siti, Ning Ela, Ning Rama, Ning Dia, Ning Haja Suratno, Ning Kustia. Terus Kak Mul, catatan sampai jumpa Mama Fikri. Buat semuanya pendengar Pro 4, alhamdulillah yang selama ini udah doain Ning Iin, Ning Iin udah sehat kembali. Nge. Udah mulai klinong-klinong.
0: Wonten kabar duka Bu Iin? Kabar duka.
4: Innalillahi sinten.
0: Ning Mimi. Rungkut
4: Ning Mini.
0: Mimi Rungkut.
2: Mimi Rungkut.
4: Oh, kok enggak pernah dengar saya Ning Po.
0: Oh, ngaten.
4: Pendengar Pro 4.
0: Nggih, sebelum Bu Iin nggih rumiyin aktif banget menika. Nggih.
4: Oh, ngaten. Innalillahi wa inna semoga nge. Masuk surgamu
0: amin,
4: ya Allah.
0: Amin.
4: Nge. Semoga diampuni ya Allah. Nge. Amin. Makanya kesehatan tuh mahal Ning Po, Ning
0: Iin.
4: Seumur-umur enggak pernah okay. Opname enggak pernah diinfus rasane wis ra karu-karuan temenan ning ku. Duwe ndak ana artine sumpah.
0: Nggih, leres nek wis sakit iku wis ora ana
4: opane. Nek wis sakit iku koyo ngono, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba ngeblak ngono iku wis ngeri kali ning ku. Makane alhamdulillah sampai detik ini terima kasih yang sudah doain ning Iin. Nggih,
0: nggih. Matur nuwun
4: ning ku.
0: Nggih, matur nuwun sanget Bu Iin. Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku mau luning. Iki ana teko telepone hybrid Pro 4. Monggo mlebet halo Sugeng Enjing Lontong Balap.
6: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CGDW ning pur.
0: Pancen nyoto.
6: Doayeng tenan rek.
0: Nggih ta ya. Kudu gayeng no ancene kaya iki kabeh wong iku ya butuh nyambut gawe, butuh mergawe. Apa meneh wayahe Yahmen iki repot-repote sing ning dalan kaya ngono, sing wis teko kantor ya ibut
2: sing balapan,
0: sing balapan
2: gobo ngejar waktu.
6: Kalau Ning Mimi itu saya ingat waktu zamannya Ning April,
0: wah itu selalu
6: ya acara-acara Pro 4 gitu.
0: Nggih.
6: Ingat betul saya
0: kalau ini. Nggih.
6: Ah, bicara soal apa bluing ya.
0: Nggih, perlindungan kangge para pekerja menika nggih.
6: Jadi gini Ning Pur, mudah-mudahan pemerintah kita tuh membuat undang-undang yang tegas. Selama ini undang-undang masalah perlindungan terutama bagi sekolah-sekolah para anak-anak ini itu saya kira masih kurang tegas Ning Pur. Sehingga masih ada lengahnya, ada perlakuan itu masih ada ibaratnya ini aku ngarani iku iso kebobolan ngono lho.
0: Contohnya kayak napa?
6: Ya, seperti yang ada yang meninggal kan di mana itu kan ya. Nah, itu kan prihatin sekali kita berarti kan selama ini di sekolah itu seakan-akan kan enggak ada pengaman gitu loh ya.
0: Memang perlindungannya sekolah, yang kurang.
6: Sekolah ini memang aman Ning Pur, tapi jenenge arek-arekku pinter.
0: Mulih sekolah nah
6: sekolah itu tawuran. Nah ini. Jadi kok saya tuh kok punya pemikiran bagaimana mengamankan anak-anak itu keluar dari sekolah. Jadi sekolah ini jelas aman Ning Pur,
0: wis mlebu sekolah mesti wis aman. Wis teko omah ya wis aman karo bapak ibune.
6: Ning
0: dalan antarene teko sekolahan ning omah kuwi sing.
6: Nah,
0: perlu dipikirkan.
6: Ini perlu dipikirkan atau mungkin ada kerjasama dengan TNI, dengan Polri untuk mengamankan rekan-rekan yang keluar dari sekolah itu. Itu yang sangat rawan.
0: Selepas ya, selepas jam sekolah.
6: Selepas jam sekolah. Nah, kadang-kadang mereka kan enggak pulang dulu, gitu loh. Masalahnya dek kok.
0: Percaya ya ngono, mulai sekolah enggak ndang mulih-mulih.
6: Nah.
0: Cik Minggu.
6: Nah itulah.
0: Gocek-gocekan, guyon-guyonan, akhirnya enten sing tersinggung.
6: Nah, tersinggung.
0: Buli-bulian lek wis sing jaba sapa sing melindungi
6: nangge. Nah, istilahe ben adekku ono gojo-gojrokan ning pur karep kowe. Tapi kan sekarang ini kan
0: irisannya
6: kan keterlaluan kan nemen.
0: Nggih.
6: Ngono lho. Nek jamane adekku niku mesti gojo-gojrokan misale wah, Pak Toto irunge kok Petruk. Nek sopan Petruk. Ya kan, ya sopan. Desa ini kadang-kadang gue melebihi batas, gitu loh. Itu permasalahannya perlu dipikirkan.
0: Kedah perlu dipikirkan. Nah, gih, matur nuwun Pak Toto. Monggo lontongnya kang, gih sinten Pak Toto.
6: Lontongnya yang ingkang nembe lumengser wau Mbak Iin, juga ada Pak RT, juga ada Bang Uco atau Bang Kobar, warga Madura semuanya tanpa terkecuali. Ning pur matur nuwun,
0: karewangi
6: selalu sehat.
0: Nggih, kalih ning amin iki.
6: Ya, ning amin sanjaya.
0: Nggih.
6: Pas yo Jumat terakhir karaoke suarane yo gak entek-entek yo.
0: Lho nggih, kemis terakhir, benjing malih kok nggih ya.
6: Nah, suarane muga-muga tetep dilindungi oleh Allah.
0: Amin.

0: ning? Sampeyan sik ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken. Alhamdulillah neng Ami, awak dhewe pokoke kudu selalu sarapan, mergo sarapan ki sumber energi ngono lho Cak neng Ami ya. Nggih, monggo Cak neng sinten ingkang badhe ngegono tengene Pro 4 RRI Surabaya. Ya neng Ami dibuka ya neng Ami, kita kok telepon hybrid. Monggo sugeng enjing lontong balap.
2: Sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enak tenan.
0: Pak Ancen Nyoto.
1: Pak Ancen Nyoto penjualnya cantik-cantik.
0: Sangge to wedok kok
1: ramah-ramah dan baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Assalamualaikum Mbak Mi, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak siapa ini yang
2: kedua? Mbak Pur.
1: Mbak Pur.
2: Mbak Pur Bandari. Kok isok lali sih? Saya meniku cak. Siapa di?
0: Halo.
2: Halo. Loh. Mana suaramu?
0: Kok petot?
2: Duh.
0: Putus ya. Cak Pendik monggo mangke saged ngegono nggih ya wektalipun taksih wonten cik 10 menit engkas tapi dhewe karek kanggo 5 menit engkas iki. Pancene nek perlindungan kanggo para pekerja iku penting ya ning ami ya. Iku napa keselamatan iku kerja barang iku kok ya penting ya mergo kanggo nglindungi kesehatan lan keselamatan supaya dhewe ku ayem. Resikone ya, tinggi ya.
2: Yo ono sih arek sama drijine tuke. Yo semoga-moga ndongakno sing kerja-kerja.
0: Iya, iki ana sing gabung meneh mbok menawa ana sing munggah maneh. Halo monggo, masuk mawon.
1: Ya maaf.
0: Nggih. Nyapa niku kedungkel. Kok iso? Jenengan ki isu-isu kaya wis jungkel-jungkel ki piye to?
1: Saking bingungnya Mbak Pur.
0: Napa?
1: Ketemu pedagang-pedagang yang baik hati ini bingung aku Mbak.
0: Napa tuh?
1: Kayak caper gitu loh.
0: Alah alah alah alah. Nek caper itu menak bae. ATM-nya ditinggal nangkene ya jangan aja nih kami.
1: Iya iya. Bercanda Mbak Pur.
0: Monggo nggih mboten napa-napa. Monggo Cak Pendi. Monggo kangge perlindungan keselamatan kerja.
1: Manusia itu kan butuh kerja. Supaya kan mendapatkan cuan uang. Lah uang untuk kebutuhan primer, sekunder dan tersier kan begitu. Lah supaya kita dapat bekerja kan harus sekolah. Untuk mendapatkan sertifikat itu tadi SD, SMP atau SMA. Kalau kita tidak punya sertifikat seperti itu, ngelamar kerjaan kan sulit. Ada sih nggak punya sertifikat kerjanya kan kasaran ya. Seperti kulit bangunan apa asisten rumah tangga kan berarti nggak perlu kan hanya KTP aja. Kalau kita kerja di perusahaan kan harus butuh sertifikat ijazah tadi. Kan seperti itu ya. Memang pekerja sekarang, pekerja dulu sama sekarang tuh beda banget mana nih. Kalau sekarang itu kan pekerja itu outsourcing ya. Nah, tidak ada jaminan perlindungan seperti dulu gitu loh. Kontra intek tahu jowis. Tapi lah kalau pekerjamu baik bisa dilanjut. Kalau dulu kan nggak ada outsourcing seperti itu. Makanya sekarang itu banyak outsourcing itu perusahaan tidak mau terbebani karena pekerja outsourcing itu kan bukan pegawai tetap. Jadi kalau ada apa bangkrut perusahaan itu tidak ada pesangon, tidak ada tuntutan seperti tetek bengek seperti itu. Nah, makanya perusahaannya itu pintar-pintar menggunakan outsourcing seperti itu. Kalau dulu kan nggak ada, makanya pekerja sekarang itu banyak UMKM di mana-mana itu di jalan-jalan itu. Karena itu ya itu korban dari PHK, korban PHK karena outsourcing tadi kerja 2 tahun kontrak ya, karena tidak dilanjutkan. Belum kerjaan mana angel mana. Akhirnya wis aku jadolan anuai. Warkopai ya sekarang kan banyak UMKM di jalan-jalan itu ya karena itu karena itu apa ya korban dari
2: PHK
1: tidak bekerja PHK tadi itu tadi ya. Makanya outsourcing tadi gitu loh. Tapi kalau sudah pegawai tetap saya ini kan pernah bekerja di pelabuhan PT Meratus gitu. Karena ada satu hal saya akut pensiun dini karena saya dulu itu pegawai tetap. Jadi dapat pesangon, bukan pensiun, dapat pesangon. Alhamdulillah.
0: Itu juga salah satu artinya perhatian saking distrik kerjanya itu tadi kangge kesejahteraan penjenengan gitu.
1: Iya benar. Makanya mesti kalau sekarang itu kan nggak ada seperti itu gitu. Makanya, oh ya wis.
0: Inggih sampun. Ya wis. Matur nuwun sanget Pak Pendik nggih. Salam kangen kangge sedayanipun.
1: Amin yang tentunya. Tetap semangat,
0: amin.
1: Jaga kesehatan. Nanti kalau perlu hati jalan. Tetap lucu aja di ludruknya.
0: Nggih, siap.
1: Cerita-cerita laki yang menggemaskan.
0: Alhamdulillah.
1: Bikin aku menangis.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya wis sing ami aja wayahe pamit ya Ning. Mari ngene ada anak pertemuan lho Ning.
2: Iya.
0: Kok lontongnya digawa nang nggone Dharma Wanita. Ya alhamdulillah. Heeh. Wong sing dadal lotrene iki ya ning aneh ya langsung entek to iki mergo menjalankan tugas. Tugas hari pertama ning Ami jan seger kena Bu Camat muter-muter iki. Ya wis matur nuwun senikun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Janing PT Sinergi Gula Nusantara SGN nyalurno 16,5 ton gula Nusa Kita gawe mendukung bakti sosial dan pasar murah dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia alias TNI. Corporate Sekretari SGN Yunianta nyampekno partisipasi iki merupakan bentuk kepedulian perusahaan gawe nekakno manfaat langsung kanggo masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam momentum hari ulang tahun TNI.

0: Nyanda kabar liari caning Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Heri Suseno, nyampe no produksi padi Jawa Timur diprediksi mencapai 10,2 juta ton gabah kering giling GKG sampai November 2016 lan meningkat 2,5% dibanding no periode sing podo tahun sadurunge. Caning iku moyore woro-woro jam 9 isu iki aku anerianga ketemu maneh nang woro-woro jam 10 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Caning menjelang siang ya. Oh gorong cek Enjang banget kok iki ya pemanen nang Jalan Pemuda cuacane terlihat mendung. Tapi enggak tahu ya, karena mendung tidak berarti hujan katanya Dedi Dores. Jadi Caning adem-adem piye ngono enak lah lumayan ya, gak terlalu ono sing silau mergo ono srengenge Caning. Nah makane iku ya opo lek awake dhewe padangno gawe pencerahan nang isu iki mbare kanca-kanca saking Fos Jatim nggih. Niki enten Cak Rofiq Abidin SHMH dari DPS Las Persada. Sugeng Enjang Cak Rofiq.
1: Sugeng Enjang.
0: Injilan enten Cak Tri Sukasmono SEME, beliau adalah manajer wakaf Las Persada. Sugeng Enjang Cak Tri.
1: Sugeng Enjang.
0: Injil alhamdulillah. Nah, ngeten niki kan tema sing diangkat Persada Islamik. Persada Islamic Sociopreneur Center. Seperti apakah itu maksudnya? Silakan mungkin bisa diawali dengan penjelasan seperti itu dulu.
1: Baik ya.
0: Nggih, monggo.
1: Ning Ani ya.
0: Ane.
1: Ane ya. Ane. Saya punya ponakan juga namanya Ane itu.
0: Inje.
1: Tapi di Malang ya.
0: Saya jangan-jangan ponakannya.
1: Nggih. Ngeten nggih. Matur suwun. Ning Ane ya. Alhamdulillah beralamin hadir kembali kula ambil Cak sapa jenenge
0: Cak Tri
1: ya. Panggilannya Cak Tri apa anu nih nanya nih Sukasmono.
0: Nah, enggak tahu. Kalian satu ini loh, satu las loh.
1: Lah iya.
0: Masa enggak tahu panggilannya?
1: Karena banyak nama Tri. Ada panggilannya sing ding kudu lengkap nyeluk e
0: ya. Oh, Cak ya kedahuan loh lek pakai lengkap panggilnya.
1: Nek ngene ditulis Cak Tri gampang ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ngene. Persada Islamic Sociopreneur Center. Ini sebuah gagasan sebenarnya, gagasan yang dari kegelisahan positif ning ana. Kegelisahan positif dari kita semua selaku stakeholder daripada Persada. Jadi kita akan kegelisahan kami adalah banyaknya anak yatim itu yang mendapat pendidikan yang timpang atau istilahnya itu ada kurang beruntung ya. Kadang-kadang ini ku anak yatim biasanya tetap ya kudu bayar lek momoni sekolah ya kudu bayar podo mbek sing liyane gitu kan ya. Terus orang ngono pendidikan-pendidikan sing liyane kalau sing biasa sing rata-rata sugih kan oleh pendidikan tambahan ya les macam-macam. Nah, terus pendidikan karakter kadang-kadang les macam-macam ya niku. Nah, Persada Islamic Sociopreneur Center ini adalah merupakan jawaban dari kegelisahan-kegelisahan kontinu. Jadi para anak yatim, anak-anak sing duafa biasanya sing kurang-kurang itu kita tambahi dengan sisi ini. Nah, ada satu dasar kenapa kita jadi gelisah di situ karena kita enggak pengen generasi itu menjadi lemah. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 9 itu Allah sampaikan wal yaksal ladzi na lau taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyatakullah walyaqulu qaulan sadidan. Jadi hendaklah takut ya orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka itu generasi yang lemah. Jadi kita ini harus ada rasa khawatir dalam konteks positif, ada rasa gelisah dalam konteks positif atas generasi-generasi yang lemah. Jadi kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Kalau dibalik berarti kita harus meninggalkan generasi yang kuat. Nah, namun di sini untuk menanamkan agar anak-anak itu terutama anak yatim dan duafa itu memiliki satu hal yang positif, yaitu kita harus membangun keimanan mereka. Kemudian juga mereka juga harus memiliki karakter yang kuat, yang bagus gitu ya. Kemudian juga ada kemandirian dan kepemimpinan. Jadi ada beberapa hal itu. Nah, dari sini kita melihat ayat ini, kita mentelaah, kita mentadaburi, kita memikirkan, wah berarti Persada tidak boleh dong punya generasi yang lemah. Terutama karena kita memiliki 40 panti asuhan yang tersebar di Jawa Timur, Neng Ane, maka anak-anak yatim yang ada di Jawa Timur ini harus memiliki kemandirian, harus memiliki keimanan ya. Dengan cara tadi waliyatakullah waliyakulu kolan satidan. Di antaranya adalah membangun ketakwaan kepada Allah. Ada kesungguhan kita membangun ketakwaan kepada Allah. Konteks takwa di sini boleh jadi adalah disiplin mereka, konteks takwa di sini adalah kewaspadaan mereka, ya. Mm-hmm. Kita tahu ya hari ini anak-anak ini, tadi saya baru pagi-pagi ngeri juga dengar siapa sih si Ajib ya, itu ada pembulian sampai kemudian dia meninggal.
0: Iya.
1: Itu ngeri banget kan. Jadi masih SD ya, itu kan. Betul. jadi satu, kita harus waspada nih gitu kan ya. Mm-hmm. Berarti kita harus membangun satu karakter yang positif kepada anak kita. Kalau kita enggak, jangan sampai jadi korban, apalagi menjadi seorang, istilahnya yang apa nih, yang menjadi korban itu, yang tersangka gitu kan ya. Nge. Jangan sampai anak kita seperti itu, dibully maupun membully. Mm-hmm. Jangan sampai kita, ya kita bekali mereka dengan supaya enggak dibully, tapi mereka membully, salah juga. Mm-hmm. Nah, di sini harus bangun kayak mereka, karakter mereka gitu. Anak yatim duafa yang tersebar di Jawa Timur ini, Neng Ane, itu banyak ya. Jadi kita harus membekali mereka ke sana. Nah, dengan adanya Persada Islamic Sociopreneur Center, ini terbangun nanti. Ini kita akan membangun di tanah seluas 4.520. Jadi daerah Mojokerto. Nah, itu dari sini nanti kita akan mencoba membuat satu bangunan-bangunan yang membangun mereka. Jadi bangunan yang membangun. Jadi maksudnya
0: bangunan itu adalah fasilitasnya, tapi di dalamnya mereka bisa berkembang dan
1: berkembang. Seperti itu. Nanti mereka, karena kita sudah punya satu landasan yaitu tempat, yaitu namanya Hafizul Center ya. Hafizul Center itu tempat penghafal anak-anak Al-Quran.
0: Hafizul Center.
1: Hafizul Center.
0: Hafizul ya.
1: Hafizul. Lah itu Hafizul kan menjadi tempat yang nanti kita perluas juga di Mojokerto itu, di samping ada sosiopreneurnya. Jadi tidak hanya menghafal, tapi mereka juga mentadaburi, mereka juga diberikan bekal kemandirian nih Ana. Jadi mereka itu jangan sampai mereka udah keluar dari panti asuhan mereka tidak punya bekal. Mungkin saja mereka punya bekal ritual, tetapi belum tentu mereka punya bekal entrepreneurship. Nah, disitulah kita akan bangun. Jadi karena namun kita basisnya tetap Islam, karena kita punya landasan kita di Islam sini ini anu. Nah, itulah. Jadi kita pengen dari PSC, kita menyebutnya PSC ya. P itu tadi itu Persada Islamic, SC adalah Social Planner Center. Nah, itu yang akan kita gagas agar generasi Jawa Timur ke depan ini memiliki keimanan yang kuat, memiliki karakter yang bagus ya, memiliki juga kemandirian dan jiwa entrepreneurship. Kenapa kita mengambil juga tentang entrepreneur apa leadership ya, baik entrepreneur maupun leadership ini, karena begini, karena hari ini itu banyak orang itu suka dipimpin tapi belum tentu memimpin. Nah, sehingga mereka nanti keluar menjadi seorang manusia yang utuh di masyarakat, dia bisa memimpin dirinya. Kalau selamanya diasuh di panti asuhan, dia harus kemudian mengalami satu apa itu ujian di situ kan. Kemudian ketika keluar, mereka harus bisa memimpin diri sendiri paling tidak. Nanti memimpin keluarga dan boleh jadi memimpin masyarakat. Jadi empat karakter, empat hal yang kita bangun di PSG, yaitu keimanan, ya kemudian juga ada kemandirian gitu kan ya, ada karakter dan leadership. Itu yang akan kita bangun di Persada Islamic Social Partner Center. Nah, saya jadi tadi tertarik dengan apa namanya tadi, seseorang kisah ya. Kisah di sini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad pun juga membangun generasi-generasinya, ada sekitar 2000 itu generasi sahabat itu 2000 pemimpin. Nah, disinilah yang melandasi kita juga bagaimana kita membangun kepemimpinan Islam yang transformatif ya. Karena di antara sekitar 12.000 sahabat itu 2000-nya pemimpin. Nah, di sini nanti kita coba di tempat itu kita akan membangun sebuah bangunan dan membangun generasi seorang yang memiliki kepemimpinan. Begitu nih Ana, kira-kira.
0: Oke.
1: Singkatnya gitu.
0: Jadi tujuan dari apa namanya dibangunnya sosiopreneur itu tadi untuk anak-anak itu tadi.
1: Anak-anak yatim.
0: Oke, secara fisik sudah kelihatan nih ya kan. Dan Cak Rofiq tadi menjelaskan bahwa khawatir juga sama berita-berita yang beredar seputar anak-anak yang dibully, bahkan dibullynya tuh sampai meninggal. Itu. Nah, untuk secara tenaga pendidiknya sendiri seperti apa? Apakah tenaga pendidiknya juga didukung dengan kemampuan mungkin secara psikologi supaya anak-anaknya itu enggak suka bully gitu loh, paling enggak gitu loh, dikasih iya. contoh. Ya, jadi dari tenaga pendidiknya sendiri seperti apa? Terus orang-orangnya yang bekerja di situ, yang mengabdi di situ tuh seperti apa? Karena kadang-kadang saya ngeliat itu tuh pembulian itu terjadi juga karena adanya pembiaran.
1: Iya, iya.
0: Para wong-wong tuone iki yang ada di sekolah maupun yang di rumah itu kayak enggak sadar, enggak perhatian atau terlalu cuek atau gimana gitu loh. Karena kadang-kadang mereka enggak nengeri ngono lho, lek anakku sedang mengalami pembulian.
1: Oh iya, tanda-tandanya ya. Mereka dibully atau membuli ya.
0: Iya.
1: Nengeri
0: iya.
1: itu gak berarti nandai ya.
0: Nandai ya.
1: Ngeten cak neng Ana. Jadi di tempat kita yang sekarang itu ada namanya program kemarin itu upgrading para pengasuh. Jadi kita sudah mengadakan kemarin, kita mendatangkan psikolog ya neng Ana ya. Itu mencoba di situ nanti. Kita memulai dari situ. Jadi tenaga-tenaganya nanti kita adakan dari beberapa panti asuhan. Yang sudah ada sekarang ini adalah para guru-guru tentang penghafal Quran. Nah, itu ya, itu yang memberikan pembekalan tentang spiritual. Nanti juga itu juga ada semacam kompetensinya nih. Jadi kita juga harus ada kompetensinya yang mereka mengajar. Kemudian juga upgrading para pengasuh ini juga sudah mulai kita mulai. Jadi kaderisasi kita mendatangkan kemarin dari dinas sosial, kita mendatangkan juga dari psikolog. Nah, kebetulan ketua persada ini Bapak Muhammad Agus Sunarno ini ya SPSI. Jadi dia juga seorang psikolog yang insyaallah secara keilmuan juga memadai, sehingga nanti pada saat kita membangun kaderisasi ya, insya Allah beliau juga bisa memberikan pengarahan gitu Neng.
0: Betul.
1: Kira-kira begitu lah kalau bicara tentang pertanyaan tentang bagaimana kaderisasi ya para guru-gurunya. Kan memang bagaimanapun juga bangunan besar, tapi kalau kemudian ternyata gurunya nggak siap gitu kan, para mentornya tidak ada, dibuat apa kan gitu ya.
0: Betul. Nah,
1: kita perlu mempersiapkan tuh pertanyaan yang sangat-sangat brilian menurut saya. Terima kasih nih.
0: Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk program-programnya sendiri nih nantinya akan ada apa aja dan bagaimana anak didiknya itu usia berapa sampai berapa gitu, gimana? Monggo.
1: Jadi program-program ke depan ya, di samping tadi yang sudah kita paparkan ya, simpel tadi itu ya. Memang nanti di sana tetap akan ada yang namanya hafalan ya, mereka ada, tetap ada hafalan. Kemudian juga akan ada pendidikan entrepreneurship-nya. Karena nanti kita ke sana akan membangun semacam tempat untuk contohnya pertanian gitu ya. Nah, di situ kita akan ngajarin anak-anak di sana. Jadi anak-anak di sana memang nanti kita tidak secara ini ya boarding ya. Jadi kita nanti langsung di sana itu mereka di asrama itu nanti sekian waktu gitu loh. Kemudian nanti kita ajari contohnya bagaimana menanam, bagaimana juga ada ternak. Jadi itu nanti secara kemampuan itu sudah kita tata. Jadi mereka keluar dari situ tuh udah memiliki jiwa kemandirian, entrepreneurship, namun juga tidak meninggalkan karakter keislaman mereka, yaitu mereka memiliki hafalan. Tidak hanya hafalan, mereka juga ikut mentadaburi, merenungi, kemudian juga mempraktekkan apa-apa yang mereka hafalkan itu dalam kehidupan situ. Jadi mereka dari situ nanti akan menemukan satu penemuan yang insya Allah positif ya, dari pendadaburan mereka, kemudian juga hafalan mereka, termasuk di situ ketika mereka diajarkan oleh para mentor-mentornya di situ ya, mereka akan diajak untuk improvisasi, untuk menemukan gitu kan ya, sehingga nanti mereka di situ mendapatkan sesuatu yang sangat positif dan sangat kuat gitu di kehidupan selanjutnya. Jadi beberapa ke depan tuh termasuk nanti ada workshop ya. Tadi kan workshop keterampilan itu juga tetap diadakan. Ada ekonomi center juga ada di situ nanti, kegiatan-kegiatannya ada. Jadi akan ada semacam, karena kita kan basisnya kan panti asuhan nih. Jadi di sana nanti beberapa panti asuhan itu akan menampilkan beberapa karya-karya mereka di situ. Jadi mereka akan terbangun jiwa entrepreneurship-nya, juga mereka terbangun keilmuan mereka di situ. Bisa kebayang kira-kira anak-anak ini nanti juga akan memiliki karakter yang tetap keislaman ada tetapi juga memiliki kemandirian. Gitu Neng, kira-kira Neng.
0: Oke. Nah, untuk bangunannya sendiri ini sudah sampai mana tahapannya?
1: Kalau bangunan ini, kita ini masih dalam tahap pembebasan lahan ya Neng ya. Kita memang sekarang ini lagi di tahun ini kita akan betul-betul kita akan apa namanya menyelesaikan, menuntaskan bagaimana 4.520 meter persegi ini nanti selesai. Nah, kita akan bangun memang di beberapa insya Allah tahun depan. Nah, untuk bagaimana caranya nanti bisa disampaikan Cak Tri. Nah, bagaimana caranya?
0: Cara apa ini maksudnya?
1: Cara bagaimana lahan ini bebas.
0: Gitu. Siap. Ya monggo Cak Tri, bisa langsung aja dijelaskan seperti apa proses pembebasan lahan ini, terus membutuhkan apa aja dan bagaimana, monggo.
2: Siap. Nggih. Dereng kula tak belajar bahasa Surabayaan.
0: Iya, enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia lek mboten saged. Nggih.
2: Iya. Perkenalkan, saya Tri Sukasmono, manajer wakaf nggih. Tadi kalau disampaikan oleh Pak DPS, Dewan Pengawas Syariah Las Persada, ya. Itu kita terinspirasi dari surat An-Nisa ayat 9. Kemudian jadi di sana termasuk yang menjadi garis bawah kami adalah jangan kita hendaklah kita khawatir meninggalkan anak-anak keturunan. Kan maka di Persada itu anak keturunan itu diasumsikan, dipahami bukan sekedar anak biologis, anak kandung, tapi anak ideologis. Jadi anak bangsa, anak kita semuanya. Jadi anak-anak yang di panti asuhan sejumlah 80 panti asuhan di bawah Persada itu hakikatnya ya sama Persada dianggap anaknya, anak pengurus semua. Jadi itulah yang nanti menjadi semangat tadi supaya tidak ada perundungan. Karena perundungan itu terjadi diantaranya salah satunya karena ada kenya kompetisi. Karena kompetisi merasa persaingan lah. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka di lingkungan panti asuhan di Kemitraan Persada itu anak-anak ya dianggap sama, dianggap anak semuanya, anak-anak kita semua. Jadi sudah tidak dianggap orang lain. Kemudian perundungan itu terjadi juga karena dirinya merasa tidak diterima oleh lingkungan. Ya, maka dari itu siapapun yang di bawah pembinaan kami, anak-anak yatim itu ya secara hak dan kewajiban punya peluang yang sama. Termasuk dalam hal untuk mempersiapkan masa depan. Nah, maka dibangunlah PISD tadi. Itu harapannya ya seluruh anak-anak dipersiapkan, tidak pilih kasih, semuanya punya kesempatan dan peluang untuk belajar bareng mandiri secara bersama-sama. Itu semangat kami. Ya, maka kita ya menggagas adanya ini apa ya? Nuktotul intilak kalau istilah itu.
0: Nuktotul intilak.
2: Ya, titik starting point,
0: gitu.
2: Titik awal.
0: Nggih.
2: Karena kita kan tersebar di 38 kabupaten kota. Nantinya dengan dibukakannya di Mojokerto itu nanti bisa menginspirasi dibuka di tiap-tiap kabupaten bikin semacam ini gitu loh. Makanya kita mengawali. Nah, terus tenang, sebenarnya tanah itu dulunya tanah pengurus juga yang nantinya akan dibuat sebuah apa ya permukiman bagi mereka. Tapi karena ada niat yang semangat yang luar biasa ini, mereka akhirnya menginspirasi bagaimana kalau tanah ini dibangun untuk itu. Ya, maka tanah itu harus kita bebaskan. Ya, setelah ditanyakan kepada pemiliknya, gitu kan, Pak Agus Muhaimin itu pemiliknya itu tanah itu senilai 2 miliar.
0: 2 miliar. Ya.
2: Kemudian itu tanah dulunya tanah pertanian, karena sudah dipersiapan mau buat perumahan itu sudah diuruk, sudah dikasih sirtu ya, jadi siap dibangun. Itu dinilai segitu, sudah dikasih waktu selama 1 tahun atau satu tahun itu dengan termin pembayaran 4 kali termin pembayaran.
0: Oke.
2: Jadi setiap 3 bulan setengah semester itu persada berkewajiban untuk berarti bayarnya 500 juta. Nah, karena kita ini pengin mengajak, kan ada pesan filosofi dari salah satu pakar. Kalau di dalam Islam kan ada ini pesan Rasulullah kan. Nah, jadi manusia itu nanti ketika meninggal dunia ada 3 amal soleh yang akan selalu mendampingi sampai akhirat. Yaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh dan amal jariah, itu kan. Makanya karena kita pengen nanti kita ada amal soleh yang selalu mendampingi ketika nanti kita menghadap kepada Allah, maka dan kita nggak mau sendiri, gitu kan? Maka kita mengajak masyarakat, ayo kami beri kesempatan supaya tadi ya berbuat untuk beramal soleh. Nah, kami sebagai Nadir Wakaf Persada akhirnya menjabarkan itu semuanya, bagaimana tanah itu akhirnya menjadi program namanya wakaf melalui uang. Jadi lahan akan kita bebaskan dengan mengajak masyarakat untuk membelinya, tapi pembeliannya itu dinamakan wakaf. Tuh, tapi tidak memiliki tanahnya, tapi ikut memiliki tanah itu. Menjadi tanah wakaf. Ya, tanah wakaf itu akhirnya menjadi amal jariah karena nantinya akan digunakan tadi sebagai pusat peradaban. Ya, karena membangun peradaban maksudnya. Karena mempersiapkan anak tadi secara leadership, secara psikologi, mental dan sebagainya kita bangun. Kemandiriannya kita bangun. Ya. Jadi dengan wakaf pembebasan lahan PISC itu tiga-tiganya akan dapat. Amal jariahnya dapat, kemudian anak solehnya dapat karena di situ nanti kan ada anak-anak yatim yang dibina. Kemudian ilmunya juga dapat karena di situ pasti diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu. Kalau ada juga pesan dari beberapa psikologi apa filsafat itu, jangan kamu meninggalkan generasimu dengan harta. Tapi tinggalkan generasimu, karena dengan harta itu nanti orang tidak akan bisa bijaksana. Tapi tinggalkan kepada generasi keturunanmu kebijaksanaan. Sebab dengan kebijaksanaan itu dia akan bisa menguasai harta. Nah, kebijaksanaan itu bisa didapat dengan pendidikan. Nah, itu salah satu semangat kami mengapa PISC ini penting dan sangat menjadi semangat kami untuk kita segera wujudkan. Itu. Ning.
0: Nggih, siap. Nggih, siap. Oke, jadi itu ya kurang lebihnya yang mendasari kenapa akhirnya diputuskan untuk membangun Persada Islamic Sociopreneur Center ini. Dan gayung bersambut ternyata ada lahan yang memang bisa nih digunakan gitu ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Gitu. Nah, untuk sejauh ini targetnya itu akan terrealisasi kapan?
2: Iya. Ini tadi saya belum jelaskan tentang skemanya ya.
0: Oh iya, monggo skemanya. Nggih, monggo monggo.
2: Tadi kan nilainya sudah ketahuan 2 miliar. Dibayarnya 4 kali per 3 bulan. Kabar baiknya, Neng Ana Ane, jadi sejak pemerintah itu menetapkan sejak tahun 2004 tentang undang-undang wakaf ya, 41. Jadi wakaf itu bisa digalang dengan melalui uang maksudnya. Maka tanah seluas 4.520 meter persegi itu dengan nilai 2 miliar itu tidak harus dibayar oleh satu orang. Jadi bisa dibayar oleh banyak orang. Bisa, makanya nanti bisa orang itu bisa membeli 1 meter, bisa membeli 2 meter atau ya semampunya dia atau seniatnya dia. Jadi kalau di breakdown gitu ya, dipecah-pecah menjadi meter itu harga 1 meter tanah di sana itu, tanah di PSC itu 500 ribu meter persegi. 500 ribu rupiah persegi. Ya, jadi bagi teman-teman yang pengen amal jariah tidak harus bayar sejumlah 2 miliar. Cukup 500 ribu insya Allah ikut juga beramal
1: per 1 meter.
2: Ya, itu nanti dapatnya 1 meter. Ya. Dan itu bisa diangsur. Jadi misalnya saya ngambil 1 meter 500 ribu selama 10 bulan misalnya. Berarti tiap bulannya bayar 50 ribu. Dan bayarnya bisa langsung ke rekening yang kita tunjuk. Ya, jadi nanti dan setiap pewakif itu nanti akan dapat sertifikat. Yaitu itu kelebihannya kami. Jadi yang bayar itu nanti diakuisisi, diakui bahwa mendapat sertifikat
1: wakaf.
2: Wakaf. Jadi sertifikat wakaf itu adalah bentuk simbol legal formal bahwa ini resmi sebagai pewakif.
0: Oke, itu tadi untuk skemanya nggih. Nah, targetnya bisa selesai kapan?
2: Targetnya kita kemarin buka itu tanggal 26 Juli. Berarti nanti berakhir karena ini waktunya dikasih waktu 12 bulan. Ya, 26 Mei tahun 2028. Okay. 27. Karena kita mulai kemarin 26 Juli 2026. Jadi sekarang sudah bulan Oktober, jadi sudah 3 bulan berjalan. Masih ada kesempatan 9 bulan ke depan. Itu.
0: Oke, okay, masih Anda. Masih ada 9 bulan ke depan ya. Bismillah ya, bisa. Nah, sejauh ini berarti sudah dibuka ya untuk orang-orang yang ingin wakaf gitu. Caranya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Ya, untuk cara wakafnya

0: Wakaf Persada.
1: Nadir Wakaf Persada. Nah, itu terus kita transfernya jumlahnya berapa begitu gimana ngaturnya? Misalnya ada orang mau transfer nih, berarti transfernya bebas atau bagaimana?
0: Bebas.
1: Oh bebas. Ya. Terus habis itu mengabari atau konfirmasi ke mana?
0: Bisa ke ketua langsung, ketuanya Pak Muhammad Agus Winarno, nomornya 081 33 252 252 1 333 333. Tiganya tiga kali.
1: Inje 081 33 252 1 333.
0: Ya.
1: Bapak Agus
0: Winarno.
1: Agus Winarno. Oke, jadi setelah transfer kalau mau wakaf untuk bisa berpartisipasi dalam program pembangunan apa namanya tadi Persada Islamic Sociopreneur Center, caning monggo saged naponiku saged langsung mawon transfer ke PSI 26726 26725. Nggih. PSI Nadir Wakaf, dan nanti langsung panjenengan bisa konfirmasi ke ketua Persada nggih. Bapak Agus Winarno, nomornya 081 33 25 21 333, tiganya tiga kali.
0: Jangan lupa Ning Ana, begitu nanti konfirmasi kasih tahu namanya.
1: Oh iya betul.
0: Sama nomor WA. Sama jumlahnya. Atau mungkin kalau perlu azam, mau azam berapa, hari ini bayar berapa, mau lunasnya kapan. Sebab itu nanti akan dibuatkan sertifikat wakaf. Dan sertifikatnya nanti kalau sudah lunas bisa dicetak secara offline. Jadi
2: azam itu kesanggupan.
1: Ya, azam itu kesanggupan.
2: Azam itu kesanggupan 1 meter dibayar sekian bulan atau kemungkinan langsung tunai gitu. Jadi ada azamnya. Jadi sebenarnya juga ada linknya sih azam, tapi bisa juga melalui telepon tadi. Saya berazam kayak seperti ini kan ada tuh. Apa tuh kayak ada azam ya. Nah, ini ada juga cara offline maupun cara online.
1: Oke.
2: Jadi bisa dibayar. Azam contohnya azam 1 meter itu kan. Berarti 500.000, berarti dia nanti dibayar 10 bulan. Berarti per bulannya 50.000. Kalau 1 meter gitu kan ya. Kalau seandainya azam 2 meter berarti kan 1 juta. Gitu kan. Saya bayar 10 kali berarti dia transfer sebulan itu adalah 100.000. Nah, di situ nanti konfirmasi setelah selesai baru kita kasih yaitu sertifikat. Makanya butuh namanya. Karena itu sudah apa namanya itu sebagai lembaga ini ya sudah resmi kan, kita sebagai lembaga resmi di apa namanya di lembaga wakaf ini kita BBI. Resmi BWI, kita sudah masuk ke BWI atau badan apa namanya wakaf Indonesia ya. Gitu Neng Ana.
1: Oke. Nah, terakhir nih monggo panjenengan bisa berikan apa kesimpulan untuk obrolan kita pada pagi hari ini, monggo.
2: Pertama, terima kasih ya untuk di program kita nih yaitu Persada Islamic Sociopreneur Center ini merupakan gemeriko pendidikan ya, pusat pendidikan nanti pembinaan ya, kemudian pemberdayaan generasi yatim duafa. Monggo, karena ini adalah merupakan satu ikhtiar kita sebagai Muslim untuk membangun satu generasi yang punya iman yang kuat, memiliki karakter yang bagus dan kemandirian serta memiliki jiwa leadership. Nah, empat ini akan kita gagas di samping mereka itu keimanan dengan Qur'annya, dengan hafalannya, ya, kemudian juga mereka memiliki karakternya dengan mentadaburi Qur'annya itu sendiri gitu kan. Kemudian juga memiliki sociopreneurship atau maksudnya kemandirian mereka dengan pelatihan-pelatihan yang kita adakan di workshop-workshop yang ada, dan kemudian juga dengan yaitu leadership kita akan bangun, karena kita juga anak-anak yatim tetap memiliki tanggung jawab sebagai pribadi dan keluarga serta untuk bangsa ini, sehingga memiliki jiwa leadership. Jadi monggo silakan, karena pendidikan ini atau Persada Islamic Sociopreneur Center ini merupakan pendidikan pusat pendidikan di yang akan dibangun di Mojokerto. Kami harap semuanya atau para warga-warga di Jawa Timur monggo menaiki wonten

0: istilahnya itu pengen telepon, pengen menghubungi kita, atau pengen bahkan pengen tanya-tanya, monggo silahkan, karena memang ini diperuntukkan untuk generasi-generasi, terutama untuk yatim dan duafa. Karena kita, siapa yang peduli untuk anak yatim kalau bukan kita? Mungkin saja kita merasa yang bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin tidak menjadi yatim, tapi ada loh anak-anak yatim di sana yang memang seperti itu, yang memang bisa tanda kutip kurang beruntung, tapi mereka kita berikan kekuatan, mereka memiliki optimisme. Monggo silakan, nanti bisa melalui wakaf, melalui uang ya, konsepnya adalah wakaf melalui uang, dengan bisa berazam atau langsung melakukan satu penunaian melalui rekening BSI, yaitu 26 berapa tadi?
1: 26 725. Aku wis hafal loh. Soalnya gampang, 26 726, 26 725.
0: Jadi 26 726 26 725. Aku sampai hafal ning Ana ini, berarti sudah menjiwai tentang BSC ini.
1: Saking gampangnya nomornya Yohan nggih.
0: Iya, itu memang tandanya tanggal 26 bulan 7 26 itu waktu pembebasan.
1: Oke.
0: Jadi ngambil iki ngono ning. Okay. Jadi tanggal 26 bulan 7 tahun 2026, sehingga akhirnya gampang.
1: Semoga dengan nomor angka-angka di nomor rekening yang begitu bermakna dan mendalam, ada kandungan filosofinya seperti itu gitu ya. Maka pembangunan Persada Islamic Sociopreneur ini bisa juga apa ya, secara hakikatnya nanti bisa berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Apa yang di memang dicita-citakan itu bisa tercapai, karena memang butuh sekali tempat atau lingkungan, atmosfer, tempat belajar, ekosistem yang baik begitu ya, yang memang benar-benar mendukung luar dalam, Kak Mek, kayak pendidikan akademis gitu ya, tapi secara religi dapat, dan juga secara psikologisnya mereka terlindungi. Dan berpikir dengan sehat, dengan mental yang sehat. Saya kan siti-siti arah-arah lagi mental health ngono kan.
0: Iya.
1: Ya kan, kena mental health.
0: Baperan
1: ngono ya. Iku akhirnya sing garakno akhirnya gampang membuli dan mudah untuk dibully akhirnya.
0: Nah, iku.
1: Nggih. Okay.
0: Ketakutan-ketakutan no, akhirnya ono istilahnya ono peluang dibully karena mereka insecure ya. Jadi kadang-kadang kayak pesimis gitu kan ya, kelihatan. Okay. Oh, ini kayak apa jenenge itu gampang dibully karena kelihatan mungkin apa ya istilah itu, kelihatannya itu lugu ya, tapi lugu itu maksudnya gini ya, bukan lugu dalam konteks negatif ya,
1: kepolosan mungkin naif
0: yeah. lah mungkin gitu tuh, jadi supaya memiliki rasa percaya diri neng
1: gitu. Dan harus tahu bagaimana caranya bersikap, mana yang boleh dan gak boleh gitu kan. Iku sing penting sih. Soalnya arah-arah saiki kayak lost doll.
0: Wah, iku.
1: Celokane HP iku kabeh di nang HP iku koyane edukasine mereka iku ya oke tak ditompo kabeh tanpa difilter. Iku sing bahaya saja nih.
0: Tapi mungkin karena iki lho ning. Jadi di HP iku ning medsosku biasanya menampilkan kesuksesan-kesuksesan, tapi mereka akhirnya pengine instan.
1: Iya.
0: Nah, keinginan instan ini kadang-kadang mereka seolah-olah itu pokoknya penting cepat, secet gitu kan, tetapi tidak memperhatikan prosesnya.
1: Betul, karena yang nggak ditunjukin sama konten kreatornya.
0: Biasanya ngono.
1: Makanya
0: kini coba bangun ekosistem yang mereka mengerti ya secara proses. Nah, nanti akhirnya mereka mau memproses diri mereka. Kan di usia-usia nanti muda itu kan betul-betul mereka diuji di situ. Bagaimana dia struggle mereka meraih yang namanya kesuksesan itu harus diperlihatkan, juga harus dicontohkan gitu Neng. Nah, seperti itu Neng.
1: Oke. Nggih, saking Cak Tri enten sing badhe disampaikan lagi atau sudah cukup?
2: Ya. Tetap kita semangat ya, dari dulu kan kita sudah diwarisi oleh leluhur itu gotong royong, kebersamaan, membangun. Termasuk anak yatim dan duafa itu kan warisan undang-undang, warisan negara. Maka untuk membangun mereka ya kita harus bersama-sama, termasuk pendidikannya, termasuk membangun fasilitasnya. Maka dengan program PISC ini kami mengajak para masyarakat secara umum, ayo kita persiapkan generasi, ya, generasi bangsa Indonesia kita, khususnya untuk yang yatim dan duafa. Konsen kami ada di situ, di Persada, ya, dengan tadi ikut menjadi amal jariah dengan wakaf melalui uang pembebasan lahan PISC. Enggak usah banyak-banyak ya. Rp500.000 itu insya Allah sudah ikut andil banyak ya. Daripada kita 500.000 itu kalau sekarang dapat apa nih?
1: Aduh, lepan tok loh. Tapi kalau untuk belanja mungkin bisa buat stok makan 6 hari lah.
2: Ya, 6 hari. Tapi kalau nanti dibelanjakan buat beli tanah di PSC,
1: itu nanti amal jariahnya berjalan terus. Abadi. Iya.
2: Dan wakaf itu enggak mungkin bisa dijual, enggak mungkin diwariskan. Itu namanya abadi itu ada di situ.
1: Oke.
2: Jadi jangan khawatir dan insya Allah persada amanah. Profesional dan kompeten.
1: Siap. Inje, ya pun kalau gitu berarti kita sudah harus akhiri obrolan kita pada pagi hari ini di Tanjung Perak pagi. Matur nuwun sangat sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi Cak Rofik, Cak Tri. Matur nuwun. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jee Janing, mari ngene ana kancaku. Sopo ya sing siaran? Koyane sih sing wis penampakan nang kene ana Cak Chandra. Dek nggo ngombe, aku kok ya ngiler ndelok ngombene. Ya wis ae kono Janing. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Cak Ning Woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Cak Ning, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arifatoni dukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeleksanakno moratorium perizinan rumah hiburan rakyat utawa RHU anyar nang Surabaya. Hal iki sebagai langkah penguatan regulasi sekaligus pengawasan peredaran minuman keras nang wilayah setempat.

Ndak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkot Surabaya merintahno ASN nang gone lingkungane ngantor nang Balai RW sebagai upaya kanggo percepatan penyelesaian masalah warga secara langsung. Sekretaris Daerah utawa Sekda Surabaya Lili Arianto nyatakno, pelayanan iki sebagai tindak lanjut komitmen Pemkot Surabaya ngekei pelayanan sing prima gawe masyarakat utamane nang lingkungan RW. Cak Ning iku mau jorek woro-woro jam 10 isu iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki ya dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.
1: Nah, Cak Ning, kita lanjutkan ngaten nggih Cak Ning. Tasih tenggene perempat lumantar RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Dados manfaat rumput laut nggih. Niko kandungan nutrisinipun saya sangat Cak Ning nggih niku pun dirasakaken oleh masyarakat Asia Timur ngaten nggih kados to Jepang, Korea lan Cina. Niki pun berabad-abad sejak tahun silam ngaten nggih. Mboten cuma dikonsumsi sebagai lauk sehari-hari Cak Ning, tapi rumput laut niki ternyata nggih gadah banyak nutrisi kang bermanfaat kangge kesehatan tubuh. Nah, Cak Ning, rumput laut niki merupakan bagian saking keluarga ganggang nggih. Ganggang multisel ngoten nggih Cak Ning. Ingkang nyakup ganggang hijau, ganggang merah lan ganggang coklat Cak Ning. Manfaatipun rumput laut niki mboten perlu diragukaken lagi Cak Ning, selama berabad-abad niki rumput laut niki dados primadona nggih kangge obat-obatan, industri lan makanan mergi kandungan gizinya ingkang sangat kaya nutrisi ngaten nggih Cak Ning. Nah, niki wonten beberapa jenis ngaten nggih rumput laut nggih. Nggih niku wonten jenisipun nori nggih niku ganggang merah ingkang diolah dados lembaran kering-kering ngaten nggih. Biasanipun diginakaken kangge nggulung sushi ngaten. Salajengipun wonten nori hijau nggih niki bentuk ingkang nyerupai daun selada lan saged dikonsumsi mentah nggih dalam hidangan salad. Ugi atau dimasak kangge campuran sop ngoten nggih Cak Ning. Wonten ugi ganggang coklat ingkang menika diolah lan dikeringaken dados lembaran ingkang saged digunakaken kangge bahan baku mie bebas gluten Cak Ning. Kombu nggih niki sejenis rumput laut ingkang rasanipun menika kuat lan saged digunakaken kangge damel kaldu sop Cak Ning. Salajengipun wonten arame nggih niku rumput laut ingkang rasanipun ringan, manis lan teksturipun kuat nggih. Niki saged diolah kangge berbagai hidangan. Wonten ugi makanan ingkang dipanggang. Wonten ugi niki wakame nggih niku ganggang coklat ingkang biasanipun diginakaken kangge damel salad rumput laut ingkang seger utawi saged ugi damel sop ngaten nggih. Salajengipun menika ingkang ganggang merah nggih niku dulce. Nggih, teksturipun lembut lan luwih kenyal Cak Ning diginakaken kangge nambah rasa ke berbagai hidangan lan dimakan sebagai camilan kering nggih. Wonten ugi niki chlorella nggih niku ganggang tawar hijau ingkang umumipun niku diolah dados suplemen dalam bentuk bubuk. Wonten ugi ager lan karagenan Cak Ning. Niki bentukipun jelly ingkang biasa diginakaken sebagai bahan pengikat lan pengental kangge berbagai produk makanan. Salajengipun nggih niki wonten spirulina, nggih niki sering disebut sebagai ganggang air tawar biru lan hijau niki dapat dikonsumsi ugi dapat dijual ngene dalam bentuk tablet nggih serpihan lan bubuk Cak Ning. Terakhir nggih niku wonten anggur laut, nggih niku sering disebut istilah green caviar. Niki biasanipun dikonsumsi sebagai lalapan utawi tambahan ke dalam nopo adonan sushi ngaten nggih. Nggih niku acane nggih macam-macam rumput laut ingkang saged kita weruhi ngaten nggih. Napa berdasarkan jenisipun, jenis rumput lautipun nggih Cak Ning. Nggih, lan ugi mangke manfaatipun menapa? Nah, monggo. Mangke kita lajengaken nggih Cak Ning tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya. Kusuma ning ati didi kempot.

0: Apa sing aji kanggo masa depan?
1: Masa muda iku mung sepisan. Iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jaga, dudu sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
0: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu atau ono prilaku seks bebas.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Saning woro-woro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng-bareng aku Ning Purbandari. Saning wali kota Surabaya Eri Cahyadi negesno gak onok maneh penambahan panggonan hiburan malam nang wilayahe. Hal iki sebagai langkah preventif kanggo meminimalisir tindak kriminalisme. Saliyane iku Cak Ning neng Surabaya ana sekitar 13 panggonan hiburan malam sing wis beroperasi, pihake njaluk kudu matuhi aturan sing berlaku.

Tidak kabar liane yo Cak Ning, pemerintah Provinsi Jawa Timur bebasno sejumlah pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2016. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pembebasan iki dalam rangka memperingati hari jadi Pemprov Jawa Timur ke-81 tahun. Sing diharapno iso ngeringano bebas masyarakat lan sekaligus ngejak masyarakat patuh bayar pajak kendaraan. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkunang woro-woro jam 12 awan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng siang Cak Ning sedaya. Pendengar pecinta Pro4 teng pundi kemawon lenggahipun? Panggih malih kalih kula ning Purbandari lumantar Pro4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz Cak Ning. Ugi sampean saged mirengaken lewat RRI Digital ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store. Ngaten nggih Cak Ning. Nggih kagem adicara Tanjung Perak siang dinten menika sesarengan kalian adicara sinau basa Jawa ngaten nggih sesarengan kalian Balai Bahasa menika wonten narasumber kita wonten Ibu Triwiniasih M.Hum Widya Basa Ahli Madya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Topikipun dinten menika nepangaken basa Jawa kangge keluarga muda. Nah, niki Cak Ning. Iki sing perlu diperhatikan, sing perlu digaris merah ngoten nggih Cak Ning nggih. Bilih ternyata basa Jawa gawe arek-arek enom iku rada beda ya Cak Ning. Apa meneh kena saiki sis bro. Wah, kayak gitu ya. Nggih, kita menuju tengene narasumber kita nggih, sugeng siang Ibu Win nggih.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah, nderek pitepangan Bu Win nggih kula ning Pur.
1: Nggih,
0: assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam ning Pur.
0: Sehat selalu nggih Ibu.
1: Alhamdulillah ning Pur.
0: Alhamdulillah, nggih nara sehat ya ora teko kene. Ibu Win asli mana toh?
1: Asli Sidoarjo.
0: Oh, aslinya Sidoarjo.
1: Nggih.
0: Nah, ini Sidoarjo wakare nom-nom sing kerjane nang Surabaya.
1: Nah,
0: termasuk teng RRI banyak teman-teman yang dari Sidoarjo. Oh. Dari daerah Sidoarjo, Krian banyak sekali, nggih. Nggih, langsung mawon Bu Win topik kita dinten menika nepangaken basa Jawa kangge keluarga muda ngaten nggih. Dadi basa Jawa itu juga perlu diperkenalkan ngaten nggih. Terutama kangge keluarga muda. Maksudipun keluarga muda ingkang kados pundi Bu Win?
1: Inggih. Keluarga muda niku keluarga ingkang usianipun itu biasanya 18 sampai 40 tahun.
0: Alhamdulillah. 18 sampai 40 tahun. Nah, niki Cak Ning. Dados rentang keluarga muda, rentang usia menika kita nggih sedaya kedah ikut nyatet nggih ngeten nggih. Nah, awak dhewe niku pikirane nek wis umur 40 iku berarti aku wis tuwek lho. Nggih. Enggak begitu juga nggih. Ternyata dari usia 18 menika sudah bisa masuk di rentang keluarga muda ngeten nggih. Nggih. Monggo, dados yo napa sih sakjane keluarga anapa kondisi si keluarga muda ini menawi Bu Win menika ngamati untuk saat ini menika kados pundi Bu Win?
1: Nggih. Keluarga muda sak menika niku kadose pun jarang damel basa Jawa.
0: Nggih, rata-rata pakai
1: kan
0: bahasa
1: keluarga enggak ada putra, enggak ada suami,
0: nggih,
1: enggak ada orang tua. Nah,
0: nggih.
1: Keluarga muda menika ketika ngomong kali anake pasti damel basa Indonesia. Kali anake ngomongnya ngenalno basa Indonesia.
0: Indonesia. Roto-roto
1: menika. Roto-roto. Tapi kata ingkang basa Jawa ada kadose
0: kaya gak kenal.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Malah sak menika wonten ingkang ngenalaken damel bahasa Inggris. Tapi tasik kedi. Mboten kata. Ingkang perlu diperhatikan kalih bojone, misal istri kalih
0: suami, inggih, suami istri.
1: Ngomongnya nggih sak menika niku bahasa Indonesia.
0: Indonesia.
1: Nggih. Nanging kalih bapake nopo ibuke keluarga muda niki tasik ndamel basa Jawa.
0: Nggih. Menawi dateng tiang sepuhipun tasik ndamel basa Jawa. Tapi menawi sampun suami istri kalian ugi putra-putrinipun menika tasik dereng ndamel basa Jawa malah pengenalan pertama bahasa Indonesia mekaten nggih. Nggih. Pancane nek kita tilii, kita amati ngaten nggih tengene jaman-jaman sak menika. Menika kadosipun teng dalem menika wis wis biasa menggunakan bahasa-bahasa ingkang biasa dipun ginakaken, ngoten nggih. Dadosipun pilih praktisipun. Nggih, ngapunten nggih. Nek bahasa Indonesia yaitu ya wis itu tok, bukan ya wis enggak. Gak ana sing liya-liyane. Makan ya makan. Tapi dengan pengetahuan bahasa ngoten nggih. Mungkin bisa dikenalkan sithik-sithik, mbok sithik ngoten nggih Bu Win nggih. Pilih nek awake dhewe manggone Jawa aja sampai ilang Jawane ngoten nggih. Ya dididik-didik dipahami, dipahamkan. Masih ngomongnya kadang-kadang rada angel, kadang belepotan nggih. Nggih, terus kajian-kajian bahasa Jawa menika pada keluarga muda. Menika sejatosipun kados pundi Bu Win?
1: Nah, ketika wonten fonema ngoten niku nggih. Kula kok radi tertarik. Pripun sejatine keluarga muda wonten Surabaya niku. Niki kejadian tahun 2016. Kula penelitian wonten keluarga muda ingkang umur 18-40. Lajeng nggih keluarga menengah atau nopo maja niku umure 41 sampai swida langkung keluarga tua atau nopo keluarga lanjut. Niku umur 60 sampai ke atas 61 ke atas. Lah meniko hasilipun secara napa ilmu bahasa nggih napa linguistik niku wonten ketirisan atau kebocoran bahasa dateng keluarga-keluarga menika terutama di keluarga muda niku. Keluarga muda niku kebocoranipun paling tinggi daripada keluarga menengah kalian lanjut.
0: Nggih, dados beberapa kategori-kategori menika wau ingkang kita amati ngoten nggih secara perkembangan bahasa menika nggih wonten ketirisan utawi kebocoran nggih. Nggih. Dan ternyata menurut pengamatannya Bu Win bahwa iki jangkete kebocoran ini jangketnya di keluarga muda ngoten nggih. Itu ditinjau dari apa? Apa kebiasaan mereka atau cara bergaul mereka Ibu Win?
1: Nah,
0: nggih, terus penting.
1: Dalam penelitian kula niku, secara napa secara teori,
0: nggih.
1: Wonten ranah keluarga niku kedaipun damel basa Jawa. Menawi wonten ranah resmi formal kedaipun damel basa Indonesia.
0: Menika lingkup papan nggih, lingkup papanipun
1: lah menawi ketika ranah bahasa Jawa niku ternyata yang seharusnya wonten ranah keluarga tapi mboten didamel berarti kan
0: wonten dipraktekaken
1: nggih wonten bocore ngoten to.
0: Nah
1: kula mengkajinya dari segi ke apa napa percakapan ngobrol ingkang ranah keluarga contohnipun menawi orang tua kalian putrane izin keluar rumah. Kemudian nomor kali niku ketika wong tua kali anake lagi belajar. Ingkang ketiga niku wong tua kali anake lagi diskusi utawi ngobrol santai. Terus ingkang sekawan niku ketika wong tua nopo kali anak menawi nyeluk nggih nopo nimbali terus anak nyaut
0: nah ngundang niku
1: nggih ngundang nah niku ranah mriku juga terus kali menelpon wong tua
0: dalam
1: kali
0: telpon,
1: anak nelpon niku ndamel basa nopo ngoten nggih terus ketika wong tua ngengken putrane terus
0: memberi tugas menyuruh ngaten nggih.
1: Terus ketika wong tua niku menasehati putrane, terus ketika wong tua ngelarang anake, terus ketika wong tua niku ngajak putrane. Terus ingkang ke 10 niku ketika wong tua niku tanglet sesuatu wonten anake, kemudian ketika wong tua niku ketika anak meminta sesuatu ke orang tua itu menggunakan bahasa apa? Kemudian sama kalau berbeda pendapat.
0: Nggih. Niki sampun wonten WA ingkang masuk saking 5911 nggih. Ning pur yok nopo critane misale enek wong beranggapan bahwa basa Jawa iku kuno. Nomor siji nek gak mengikuti bahasa-bahasa saiki, iku nek nang jaba awak dhewe dianggap ketinggalan. Kalau ada anggapan dua seperti itu gimana menurut narasumber? Monggo.
1: Nggih. Basa Jawa dianggap kuno. Sak menika kadose lari-lari nem ngoten nggih.
0: Jare nek gak mengikuti dianggap ketinggalan, terus basa Jawa dianggap kuno. Waduh, padahal banyak nggih kata ingkang nyinau sak menika. Nggih, monggo Bu Win dipun tanggepi nggih.
1: Nah, niki gara-garane nggih kar napa sikap bahasa. Sikap bahasa terhadap basa Jawa niku sampun menurun,
0: mulai luntur.
1: Nggih, mulai luntur. Lah, niku kedai pun nggih di angkat malih supaya lari-lari niku bangga kali basa Jawa, mboten isin. Ya, tapi sakjane basa Jawa niku lari-lari seneng damel basa Jawa niku lek kale koncone.
0: Malah luwih akrab ngoten nggih.
1: Luwih seneng damel basa Jawa daripada bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia nggih.
1: Permasalahanipun ketika basa Jawa niku didamel kadamel napa komunikasi kalian ingkang
0: langkung
1: nggih. Nah, niku mikir lari-lari nem. Wedi salah. Terus akhire wis timbang aku salah mending gawe basa Indonesia. Timbang aku keliru kok diseneni.
0: Daripada keliru diseneni gak tepak. Nggih. Nggih, matur nuwun sanget Bu Win sampun jawab WA-nipun saking 5911 nggih. Matur nuwun sampun bergabung tengene WA-ne perempat. Nggih. Bu Win kita sigek sawetawis nggih, Bu Win. Nggih, Cak Ning adicara sinau basa Jawa Tanjung Perak siang sesarengan kalian perempat RRI Surabaya. Sak menika kita sigek sak wetawis nggih. Sak menika jam 11 langkung 18 menit nggih. Sekedap kula cek rumiyin. Bismillah muga-muga ora salah. Nggih. Wancinipun kumandang adat dhuhur kangge Surabaya kiwa tengenipun.

0: Nggih, sak niki utaminipun kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayahi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur ngaten nggih. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sak niki kita lanjutaken nggih, tasik tenggene adicara Tanjung Perak siang sinau basa Jawa nggih niki sesarengan kalian narasumber kita wonten Ibu Tri Winiasih M.Hum Widyabasa ahli madya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur nggih, topikipun nepangaken ngenalno basa Jawa kangge keluarga muda nggih. Cak Ning wau sampun wonten WA ingkang masuk, monggo Cak Ning ingkang badhe gabung dipun silaken ngaten nggih, dipun sumanggaaken saged melalui teleponipun 4549261, saged ugi saged WA nipun 4 nggih 089602111968 ngaten nggih. Nggih, monggo Bu Win kita lajengaken nggih Bu Win. Monggo. Nggih, kala wau dados wonten ketirisan utawi kebocoran ngene terutama tenggene keluarga muda. Nah, niki dos pundi? Karena kelompok niki ternyata sudah terjadi ketirisan karena ranah keluarga ingkang seharusnya menika menggunakan basa Jawa, tapi ternyata wis campur karo bahasa Indonesia ngaten nggih, Bu Win nggih. Monggo Bu Win dipun uraken nggih.
1: Nggih. Nah, ketirisan kebocoran basa Jawa wonten ranah keluarga muda niku ternyata paling kathah niku wonten ketika menawi orang tua kale putrane niku belajar.
0: Pada saat belajar.
1: Terus niku pun kata ninggalaken basa Jawa.
0: Wis gak ono basa Jawa, mesti pakai bahasa Indonesia ngaten.
1: Terus wonten rana malih niku menasehati. Wong tua lek ngandani
0: nuturi.
1: Nggih, niku ndamel basa Indonesia.
0: Nggih. Kebocorane nang kene iki.
1: Terus kali niki nopo ngajak ngajak ten medal menawi wonten swalayan nopo tempundi niku
0: roto-roto
1: ndamel basa Indonesia selain Jawa
0: nggih.
1: Nah paling kata niku tapi lintune niku nggih separo lebih dadose keluarga muda niki hampir 50% wonten rana keluarga tadi niku ndamel basa sing selain basa Jawa Indonesia. Ingkang tasik dipertahankan niku nilai ingkang boten nyampe 50% niku menawi
0: pas santai
1: ngobrol nyantai niku tasik kata ndamel basa Jawa. Kali menawi wong tua kali putrane lagi berselisih. Nah niku tasik ndamel
0: lagi engkel-engkelan. Nggih,
1: niku ndamel basa Jawa.
0: Nyapa to?
1: Nggih.
0: Dados nek munggu ngoten pas imbang-imbangan utawi pas engkel-engkelan niku malah langkung mandes basa Jawa kaya e.
1: Lebih srek kados.
0: Lebih srek basa Jawa. Nyapa kok gak nggae basa Indonesia nek pas engkel-engkelan mergo gak ndang cepet maksudnya gak ndang cepet nyampe ngoten.
1: Kurang ekspresif kados.
0: Lah nggih. Dadosipun nggih, menawi kadang-kadang lho nyapa tangga mawon nggih, nyapa ranah keluarga nggih. Nyapa misalnya nyapa ponakane. Kamu libur ta? Lah mesti kadang ngaten
1: nggih.
0: Kamu mesti ora kowe prai to le, mboten. Kamu libur ta? Kamu enggak jalan-jalan ta? Ini kurang pun sudah biasa nggih. Nah, menika kebocoran-kebocoran tapi sing mempraktekkan iki mboten krasa. Nah, menika ingkang kedah dipun enget-enget cak ning pilih basa menika basa Jawa menika masih bahasa ibu kita ngoten nggih. Nggih, dipun lajengaken nggih Bu Win saderengipun mangke kita puter lagu ngoten nggih. Monggo niki tentang skor ketirisan basa Jawa tenggene ranah keluarga muda. Niki sakjane dos pundi Bu Win? Kalau misalnya ditarik wonten skoripun ngoten dos pundi Bu?
1: Nggih niku wau. Rata-rata keluarga muda niki bocor bahasa Jawa e. Dados e niki 2016 lah lajeng sak menika.
0: Ndah neo wis oleh 10. Nah, 10 tahun
1: padahal nggih putra-putranipun nggih akhire mboten kenal basa Jawa. Lah napa nggih lari alit ingkang dereng sekolah nggih, ingkang dereng sekolah niku menawi wonten keluarga niku kenal basa Jawa nggih cuman pasif.
0: Hanya mendengarkan.
1: Nggih, mendengar menawi
0: ngrungokno tok,
1: ngrungokaken sinten wong tuwae kalih mbae ngomong.
0: Misale, misale mbae crita, ngoten nggih, ngrungokno tok.
1: Betul.
0: Sing susah niku, wis ya ngrungokno, ngerti ta? Boten ngerti, kadang delok wayang boten ngerti.
1: Tambah niku.
0: Nah, sejatosipun menawi menurut Bu Win sakjane sapa sih sing iki kewajibane? Karena ini kewajiban bersama ngoten nggih. Ha, terutama nggih mungkin lingkup terkecil menika keluarga ya. Ayo awal-awal ngoten nggih Bu Win nggih.
1: Terus pendi Bu Win? Harus berawal dari keluarga karena ini ranah yang paling kecil. Menawi keluarga niku mengenal ngenalaken basa Jawa paling boten lare-lare putranipun niku nggih kenal basa Jawa. Lah, lare-lare kenale nggih cuman mendengar niku wau nggih.
0: Ngrungokno.
1: Ngrungokno to. Mangke baru
0: ngerti
1: sekolah, kepanggil rencange. Nah, niku baru ngomong basa Jawa.
0: Jawa, tapi basa Jawa sehari-hari ngaten nggih.
1: Lah menika kan berarti kedah wonten nggih napa nggih sinau damel putranipun niku nggih saking sinten nggih wong tuwa. Berarti wong tuwa kedah
0: gadah peran
1: nggih. Paling enggak niku nggih ngenalaken titik-titik ngoten.
0: Nggih. Nggih contone nggih basa sing ingkang enteng-enteng nggih sing biasa napa diucapaken dalam sehari-hari ngaten nggih. Nggih, mangke kita lajengaken nggih. Nggih, kagem sakniki sedaya kita puter lagu menika Nagih Janji nggih saking Hari Senopati.

0: Nggih cak ning kita lajengaken nggih tasih tengah dicara sinau basa Jawa. Nah, monggo Bu Win kita lajengaken nggih, monggo. Dados niki wonten skor ketirisan kala wau sampun nggih. Nah, Bu Win dadosipun sakjane ya apa sih? Gimana caranya kita bergerak ngoten nggih supaya ben ora keblasuk-blasuk karena kathah faktor ingkang mempengaruhi atau ingkang dengan tidak sengaja menggiring atau juga dengan gak sengaja iki awak dhewe iki moro-moro ngono saya adoh ngoten ya termasuk faktor dunia digital perkembangan sekarang mekaten nggih Bu Win nggih monggo Bu Win gimana sebenarnya untuk menangani gye. Ini
1: saged paling paling gampang meniku nggih paling sederhana nggih niku paling boten keluarga muda niku wong tua nggih ngenalaken kata sampun
0: misalnya perkata mengatakan
1: nggih dados si lare niku menawi ditanggleti wis adus dur apa sudah mandi nah jawabane lare niku sampun. Terus menawi ditanggleti wis apa durung apa misale durung ngoten nggih dereng nggih terus permisi ngoten kadene damel napa belajar sopan santun niku mending damel basa Jawa ingkang niki mawon sederhana nggih sampun dereng terus nuwun sewu.
0: Oh nggih.
1: Nuwun sewu ngoten. Lajeng inggih menawi
0: setuju
1: nggih. Lajeng menawi ditimbali niku dalem. Nah, mungkin kata niki mawon ingkang diajaraken wonten anakipun
0: ben
1: saged napa tata krama
0: mengenal tata krama
1: ingkang mireng nggih seneng menawi lare jawabe ngeten
0: ya ngeten nggih
1: nah, dadosipun pola pikir niki kedah dimasukkan kan lare mboten ngertos niku basa Jawa ta basa Inggris ta napa
0: napa meleh bocah cilik nggih
1: mangke lare-lare niki napa terbiasa sendiri. Ketik akhir nipun niku lare-lare niki menawi dengan orang yang lebih tua akan seperti ini, tapi dengan yang lebih muda ya akan mengikuti teman-temannya. Tapi dari awal itu dibuat pola untuk mengajarkan kata-kata tadi itu.
0: Dados niki wonten kata-kata khusus mekaten
1: nggih.
0: Ingkang menawi dipun
1: praktekaken
0: menawitipun praktekan ken menika nggih niki kata-kata ingkang setiap hari menika saben dinten menika kanggo nah wis pak apa durung dereng oh wis adus apa durung sampun ngaten nggih wingi ning kene ya oh nggih wis gak liwat kono mboten nah artine memang niki basa-basa baku utawi bahasa inti ngaten nggih. Ingkang saged dipun praktekaken keseharianipun nggih. Monggo masukkan pola pikir yang ingkang lintunipun kados pundi.
1: Sampun kata-kata. Nanti napa niki mawon dibiasakaken. Dadosipun menawi kata-kata niku lari-lari nggih.
0: Bingung malahan.
1: Bingung. Dadosipun boten kedah misale kan lare napa orang tua sak menika kan boten damel basa Jawa. Cuma jawaban menika ingkang krama Jawa niki ingkang yang napa ingkang diharapaken.
0: Apa meneh wong tua marang bocah cilik utawa bocah marang wong tua
1: mangkane nggih. Menawi tanglete nggih basa Indonesia nggih boten napa tapi ingkang medal saking lare alit niku wau nggih basa niki wau sampun dereng niku.
0: Nggih,
1: dados lare-lare niku mboten ngertos niki basane Indonesia napa Jawa mboten.
0: Saya suwe kenal dhewe.
1: Ten keluarga kan nggih mboten diajari basa Jawa. Tapi kan lari-lari menawi sekolah nggih akhire ngertos to. Nah, dadi niku karena mindset mawon.
0: Nggih, nggih. Terus menika mengenalkan apa ya? Lebih ke mindset ngaten nggih. Nggih. Kemudian menawi napa ingkang langkung prayogi malih misalnya pengenalan-pengenalan lain ngaten Bu Win.
1: Nah, upaya lintuni pun menawi damel lari-lari alit sak menika kadose lari-lari alit niku senengane niku nggih napa kali aktivitas misal nipun ngoten nggih niku kali nonton HP ben dadi wong tuwae ngekeki HP ben lari-lari niku
0: iso enak makme nggih
1: kadose ngoten ben meneng ben ngoten nggih. Nah, lagu-lagu kan kata-kata ingkang sing napa di setel kala maem niku nggih. Nah, niku mungkin saged diganti kali nyetel lagu Jawa.
0: Mungkin kan wonten pengenalipun pengenalanipun lewat
1: napa mentok-mentok gitu. Terus wonten napa gundul-gundul pacul.
0: Jeblak-jeblak
1: nggih. Lari alit-alit ingkang remen napa ngoten.
0: Nggih. Nggih, tur lagu-lagu menika wonten niki nggih teng kene aplikasi teng YouTube nggih wonten. Terus mboten napa mboten angel golekane. Nggih. Saged ugi malah nek misale sakniki ugi nggih kathah nggih lagu-lagu Jawa ngaten nggih. Kados Prompat menika menawi Prompat amargi segmenipun segmen budaya tetesipun lagu-lagu nipun nggih sedaya Jawa ngaten nggih kecuali keroncong dangdut menika lan lagu islami menika ingkang tasih campur kalian bahasa Indonesia ngaten. Dados maneka warna nggih cara sak benere nggih ingkang saged dipun kulinakaken ngaten nggih Bu Win nggih. Nggih. Lah sak menika lajeng terus pun di Bu Win sesambetanipun kalian balai bahasa untuk bisa selalu mempertahankan basa Jawa menika Bu Win.
1: Nggih, balai bahasa sebagai instansi pemerintah nggih. Nah, niku nggih kedah melindungi bahasa daerah wonten Jawa Timur menika. Wonten basa Madura, wonten basa Jawi, wonten Jawi using Gian, Banyuwangi. Nah, menawi basa Jawa niku ingkang sampun dilaksanakaken kalian Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menika ndamel buku cerita anak ingkang wonten basa Jawa nipun. Dados niku basa Jawa enten basa Indonesia nipun ugi.
0: Dados wonten translate nipun.

0: Tetose disayembarakaken. Setelah itu wonten pemenang, wonten bimtek, lajeng di napa ditulis, direvisi ngoten, terus wonten ilustrator, gambar-gambar ingkang menarik ngoten.
1: Nggih. Menika ketingalipun sampun napa sampun selesai nggih materinipun nggih, Ibu Win nggih. Nggih kagem cak ning kula cek rumiyin nggih WA-nipun. Kedap. Nah, nggih wonten niki saking 3341-5459 nggih. Ngapunten saking sinten menika tidak menulis namanya. Nggih. Ning pur nek iku rak basa Jawa. Ateges ucapan-ucapan Jawa. Iki awak dhewe ya bingung tulisan Hanacaraka. Saya suwe tulisan aksara Jawa kuwi ya saya bocah-bocah ki saya ora kenal. Monggo Bu Win. Untuk tulisan aksara Jawa menika das pundi Bu Win?
0: Nggih, aksara Jawa utawi Hanacaraka.
1: Nggih, Hanacaraka ingkang sakmenika nggih angel
0: nggih.
1: Arang-arang sing sinau ki nggih Bu Win nggih.
0: Iku lek mboten ten sekolah
1: kadang mboten imut. Sekolahane kadang-kadang wis gak ono basa daerah ngoten nggih.
0: Nggih. Nah niki memang rada angel nggih, tapi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur niki wonten napa kados bimtek ngoten nggih.
1: Pembelajaran
0: nggih, pembelajaran dan niku dilombakaken. Jadi ada 7
1: wonten wadah ngoten nggih.
0: Wonten wadah dadose niku bina guru master untuk melakukan pengimbasan, untuk melakukan pembelajaran di sekolah-sekolah yang termasuknya itu menulis aksara Jawa juga.
1: Alhamdulillah. Gye. Berarti Balai Bahasa sudah menerjunkan guru-guru nggih.
0: Nggih,
1: kagem bimtek untuk mengenalkan, kembali
0: aksara ke sekolah-sekolah lewat guru-guru. Nggih,
1: amargi nggih, menika mboten sagedipun tolak amargi nika titik sejarahipun Bapak Tanah Jawa
0: nggih.
1: Hanacaraka menika. Nggih, mugi-mugi mangke sedaya sami apa? Bangun dari napa ketidaktahuan ngoten nggih kadang-kadang kan seorang ngerti lah padahal kuwi weane dhewe ngoten nggih Bu Win. Nggih monggo matur nuwun sakalipun sampun cekat saderengipun kita pepisahan monggo Bu Win dipun aturaken closing statementipun kangge penutup menika.
0: Damel keluarga muda mugi-mugi tetep ngenalaken basa Jawa kangge putra-putrane amarga iku wis jadi karaktere wong Jawa. Wong Jawa khususnya Surabaya, Jawa Timur dan sebagainya melakukannya dengan sederhana tadi ngenalake sampun dereng nuwun sewu inggih dalam komunikasi sedino-dino.
1: Nggih. Matur nuwun Bu Win. Salam hormat saking Prompat. Matur nuwun iki Bu Dalwi ingkang sakmenika nggih nembe napa mendampingi Bu Win nggih. Matur nuwun rawuhipun Bu Dalwi. Nggih. Nggih caning mekaten kala wau nggih siaran kita tengene Tanjung Perak siang lumantar Prompat RRI Surabaya liwat adicara sinau basa Jawa sesarengan kalian Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Narasumber kita Ibu Tri Winiasih M. Hum Widya Boso Ahli Madya nggih Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun sanyanipun ingkang ugi sampun gegono liwat WA-nipun Prompat ingkang sampun gabung matur nuwun sanget. Matur nuwun rawuhipun Bu Win, Bu Dalwi. Kita tutup sareng-sareng nggih. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Saning woro-woro jam rolas awan lumantar perempat RRI Surabaya. Saning Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi njaluk pengoptimalan anggaran bantuan operasional pendidikan daerah utawa BOPDA lan bantuan operasional sekolah nasional utawa BOSNAS gawe ndukung pemeliharaan infrastruktur sekolah. Nang tahun 2017 pembenahan sanitasi dadi prioritas utama lan penambahan fasilitas kebersihan sekolah liyane.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkab Bangkalan memperkuat program mitigasi bencana salah sijine dileksanakno nang obyek wisata setempat. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Khomar nyatakno program iki sebagai mitigasi kebencanaan ngejak masyarakat sadar bencana sekaligus mendukung pemerintah daerah melalui kelompok sadar wisata. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam rolas awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam siji awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Pak, iku lho kentongane wis muni. Ayo ndang kumpul. Mesti ana informasi sing penting sing katene disampaikno barek Pak RT, Pak.
1: Walah, iya, Bu. Tapi jaman saiki kok sik nggawe kentongan ayo. Padahal wis jaman modern.
0: Ngene lho, Pak. Kentongan iku salah siji alat komunikasi tradisional masyarakat Indonesia sing kudu dilestarekno. Masih yo wis jaman modern. Apa maneh fungsi kentongan isok dadi penyampaian informasi. Misale tondo onok bencana alam, kedadian kriminalitas, onok kerja bakti, ambek dadi media komunikasi sosial. Ngono lho, Pak.
1: Iya, Bu. Yo wis, Bapak tak nyang pos dhisik. Kumpul bareng warga liyane. Muga-muga kampunge awake dhewe aman ya, Bu.
0: Iya, Pak.

Cak Ning, kentongan salah siji alat musik tradisional sing duwe fungsi dadi media komunikasi sosial masyarakat berbasis partisipasi warga mempererat kebersamaan lan gotong royong. Nang Indonesia, tradisi nabuh kentongan si ono sampai saiki. Apa maneh kentongan wis dadi cagar budaya, pelestarian, warisan leluhur, lan identitas tradisi Nusantara. Ayo Cak Ning, melu ngelestari no kentongan warisan budaya Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sopo, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab ta?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenyek tun.
2: Intermezzo.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya teng adicara Semanggi Surabaya ingkang segmenipun jam 12 ngantos mangke jam 1 menika sajianipun gending-gending campur sari. Nggih, kula ngancani caning ingkang sak menika nembe asu salira, nembe istirahat. Utawi sak menika jam-jam istirahat ngaten nggih kanthi kanca-kanca ingkang makarya tengene kantor-kantor biasane jam 12 ngantek jam 1 niku wayahe isoma alias istirahat sholat lan makan nggih, monggo diberdayakan waktunya, dipenuhi waktune supaya nutrisi kita nggih terjamin, istirahatipun nggih saged kejangkau ngaten nggih Cak Ning, salate ya ora ketinggalan ngaten nggih Cak Ning. Nggih, sajian gendeng-gendeng campur sari ngancani Cak Ning sedaya gethuk saking minul.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Ngene iki, aku boleh sadar.
2: Sadar apa maneh?
1: Lah ya apa? Aku mari tuku bakso ya, regone 10.000.
2: Terus
1: tak bayar 8.000.
2: Lah,
1: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, teko kene aku belajar.
2: Belajar apa?
1: Lah, gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
3: Intermezzo.
4: Rek, mandedi sik. Aja langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter. Terus cek ijo iku lho.
5: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
4: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang cilaka sak lawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
5: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
4: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
5: Iya, iki wis abang. Ayo mlaku.

Nggih, Cak Ning sedaya sampean tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya teng adicara Semanggi Surabaya ngaten nggih Cak Ning saya panas saya awan ngaten nggih Cak Ning. Nah, mangke jam setunggal kita kados padatan nggih Cak Ning sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta teng kene adicara Suara Budaya Nusantara. Mangke penyelenggara meun kalian RRI Malang Cak Ning. Nggih niku tentang temanipun suara pendongeng suara budaya Indonesia. Nah, niki pendongeng nggih saking Dewi Mora Rizkiana Cak Ning. Pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan keanggotaan PPMI nggih Persaudaraan Pecinta Muslim Indonesia. Ngaten nggih Cak Ning. Mangke ugi wonten host saking RRI Malang niku Cak Aji Santoso ngaten nggih. Saking Jakarta wonten Mpok Nova Kalista Cak Ning. Nggih, pancinipun kita mangke ngrantos sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta Cak Ning. Sajian gending-gending campur sari ngaten nggih tasih lumantar Pro 4 RRI Surabaya kagem panjenengan sedaya Cak Ning ingkang sak menika nembe aso salira utawi nembe istirahat ngaten nggih Cak Ning. Niki wonten gending dadi dalang ngaten nggih kita midhangetaken sareng-sareng.

Ngecaning wajine kita sesambetan kalian perempat RRI Jakarta ngecaning kagem ngikuti adicara suara budaya Nusantara sesarengan kalian RRI Malang. Tetap teng perempat suara budaya Surabaya.

Abang Po LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkeretaapian serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Luar biasa. Saya juga cukup, tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng kan, ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya deh. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok gak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
3: Aku datang. Halo, Mpo.
1: Hai. Panggilnya Mpo Nova yang cantik belam-belam se-Jakarta, coba.
3: Oh, gitu. Iya. Mpo Nova yang cantik.
2: Belam-belam.
3: Jogja.
1: Se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
3: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
3: Iya, Garuda Pancasila.
2: Garuda Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
3: Iya, soalnya kan orang ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah. Oh,
2: yang mau dicubit aku, Po.
1: Enggak, ini.
2: Sorry, Po.
1: Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini okay. Seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon, silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Ponova yang cantik ya. Oke, Kak Mora apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
4: Sudah dong.
2: Woi, ya makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
4: Iya, mandinya pakai Arhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
4: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ada muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu.
4: Betul.
2: Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
4: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya, metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang, dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dongengnya.
2: Betul.
4: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
3: Iya, ada. ada pola. Pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
3: Iya dong. Kalau aku gak punya pola, nanti gak dilihat.
2: Oh iya betul.
4: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal itu kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
3: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang enggak baik.
4: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya?
4: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
4: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Okay.
4: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
3: iya, kalau untuk anak-anak kecil biasanya paling enak dongengnya Fabel.
4: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng tuh apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
3: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
4: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
4: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan, keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
4: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu, segmennya beda.
3: Segmennya beda, oh. Apalagi Jakotaro, tak mungkin.
4: Gitu ya, gak mungkin.
2: Taruknya aja juga iya, gak mungkin ya.
4: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun, kancil nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
3: kancil nyolong timun,
4: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja, dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Gitu. Okay. Nah, ya, gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
4: Iya. Gak, kira-kira? Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
3: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
4: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
3: Betul. Iya, termasuk ya aku kemarin ya, aku tak ada nih ya. Aku dicuit karo kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
3: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
3: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
3: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
3: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
4: Lagu apa?
3: Itu di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama berteman.
2: Asik.
3: Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandani orang percaya nare.
4: Ya gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
4: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
4: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
3: Kancil nyalang timun,
4: terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Tuh. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
3: Dan itu sudah kita punya kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu.
4: Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa ah kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
4: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
4: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa. gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa? Ya sama si nenek. Nah ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam, pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik,
4: orang baik. Tapi
2: memframing.
4: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang ya, itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
4: Jadi sama polanya.
2: sama ya, cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
4: Betul.
2: Ke generasi berikutnya. Benar. Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
4: melalui
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
4: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita gitu ya. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat, itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu, terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah, dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong, kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
4: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini, air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
4: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi sebuah objek gitu ya.
4: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya, apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora?
4: AI maksudnya.
3: Oh iya, tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
2: Oke,
4: kita memang
2: punya ini ya.
4: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia, kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
2: Betul.
4: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
4: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa, ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
4: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
4: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa,
3: iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Kalau gak sih, punya hati gak?
3: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
3: Duh, aku hatinya ikut Kak Mora.
2: Oke deh, sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
1: Ponopa.
2: Ponopa.
1: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
1: Kenapa nama ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya Gasi ya?
4: Iya.
2: Karena saya ingatnya Gasi.
1: Oh gitu. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
3: Masih dong Pak Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
3: Aku nggak minum. Lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
3: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap ya. WA-nya 081, 5-nya 3 kali 1053.
1: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
4: Oke.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pok.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke, ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon. Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Gi, mandi. Biar seger.
4: Lagi sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Aji.
4: Gitu kok nopa blaam-blaam itu.
2: Oh, kalau di sini mau kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Betawi ya.
2: Dah langsung dah tuh langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana.
5: Iya.
4: Pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temanya siapa tadi, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
5: Kasih Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: nasional.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Ceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kan, memang di Malang nih, adakah dengan buku buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPM Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: saya. Ya, tahu, banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu Mas Taufik, mau nopo blaam-blaam.
2: Yo.
4: Terima kasih juga. Selamat okay. Siang, bye.
2: Selamat siang. Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridging-nya panjang banget.
2: Ya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, okay, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo.
6: Selamat siang, Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Selamat siang. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih?
6: Oh, iya.
2: Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya, Bang.
6: Ya, Banu Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova?
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Mora, apakah ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: Sakti
6: Manggala dan seterusnya itu.
2: Oke.
6: Okay. Misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak Mora.
2: Okay. Nah,
6: cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu?
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu?
2: Baik, Bang Roni. Yo.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul. Silakan, jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah dua volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya Nana zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui itu cerita. Menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya.
3: Okay.
7: Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk itu kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong, gitu. Tapi, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat, gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying, gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran, yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datangin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung dicek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang, Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
7: Tahu gimbal.
2: Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa. Karena gini ya kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya dan suka menolong. Gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi. Maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya nggak mungkin dong anak ke PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar-benar.
7: Usia dini, ya

0: baca, nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah, misalnya kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang nggak bisa kita apa, misalnya rubah. Nih, iya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong, di mana? Misalnya ini An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai
1: ngantuk ini. Nah, gitu ya. Eh kan kalau didongengin gitu ya.
0: Waktunya keburu habis.
1: Keren keren keren, luar biasa. Keren keren keren. Tapi Kamora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
2: Betul.
3: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
2: Tergantung callingan ya, Gasi.
1: Oh gitu ya.
3: Misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak, aku adalah penyimak nomor satu.
1: Oh panggilan dong.
2: Oke oke.
1: Iya iya. Keren, luar biasa, luar biasa ya.
2: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu.
1: Betul,
2: kan. Oke deh.
1: Luar biasa.
2: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada ya, lagi?
1: Masih ada waktu ini Mas, yang mau bergabung silakan. Untuk silakan, 1-2 ya. Penelpon kita masih punya waktu di 0213504510 untuk Jakarta. 0213504510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Malang, ulang okay. Datu.
2: Kalau di Malang bisa di 0341404504, di WhatsApp kita ada di 081 555 69 1053.
1: Oke.
2: Ini kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin, dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
1: Iya, betul.
2: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
1: Iya. Ya.
2: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
1: Iya, iya.
0: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya, kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu, atau di sekitar audiens, supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu.
2: Okay.
0: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Oh, apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu.
2: Okay.
0: Iya.
2: Jadi kalau memang cocok bisa.
1: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamora, ayo penasaran. Pernah nemu enggak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kamora bercerita, Kamora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kamora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
2: nggak menyimak gitu.
1: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
0: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu.
1: Nah,
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Tuh.
0: Jadi kalau misalkan, jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
1: Bener,
0: jadi kalau

0: Misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya, Ji. Tapi kan kita
1: alam.
0: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau nggak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan Pak audiens kita dong itu ngerti, ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
0: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong, kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
1: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
0: Iya. Sesuai pesanan.
1: Iya.
2: Iya, benar. Oke deh. Kak Taufik, Kak Taufik. Taufik, ya dah, enggak apa-apa.
1: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Ya kenapa enggak sih?
3: Kenapa iya?
2: Oidi, makasih.
1: Dipanggil Kak Ponopa.
2: Eh, kita seumuran kan, peace. Oke dah kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, masih. Mungkin pesan ya, harapan seperti apa, Kak Mora?
0: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
1: Luar biasa.
3: Jadi terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.
1: Saya jadi pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
1: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
1: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kak Mora, sama Aye?
1: Oke deh. Makasih, Bo.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora, keren, luar biasa.
0: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
1: Pesan kebaikan.
2: Iya, dah. Insya Allah. Kenapa?
3: Aku gak disapa.
2: Ya, iya, lupa, tunggu dulu antri.
1: Atu-atu.
3: Oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
3: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
3: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
1: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
1: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang Po, Nya Babe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana. Makasih Mas Doni, makasih si Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh. Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning woro-woro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning Pemkab Bangkalan memperkuat program mitigasi bencana salah sijine dilaksanakno nanggone obyek wisata setempat. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Kamar nyatakno program iki sebagai mitigasi kebencanaan, ngejak masyarakat supaya sadar bencana sekaligus mendukung pemerintah daerah melalui kelompok sadar wisata.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nekano pentinge kolaborasi gawe ngewujudno proyek perubahan ASN supaya berdampak nyata gawe masyarakat melalui penerapan pengetahuan, pelatihan inovasi, lan peningkatan kualitas layanan publik. Gubernur yang jaluk supaya ASN iso terus beradaptasi barek dinamika lokal, regional, nasional, sampai global. Caning, iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam telu sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Ngecaning sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika jam kalih langkung 22 menit ngecaning wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luweh akeh opo luweh sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik tekok segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1900, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane wektu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus sakning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

Aning, cukup semene siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cak neng balik mana neng woro-woro jam telu awan bareng bare aku neng salsa. Janeng Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Negesno gak onok mane penambahan panggonan hiburan malam ning wilayahe. Hal iki sebagai langkah preventif meminimalisir tindak kriminalisme. Saliyane iku nang Surabaya onok sekitar 13 panggonan hiburan malam. Sing wis beroperasi, pihake njaluk kudu matuhe peraturan sing berlaku. Nyandak kabar liane Cak Neng, pemerintah Provinsi Jawa Timur bebas no sejumlah pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober sampai 30 November 2016. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyata no pembebasan iki dalam rangka memperingati hari jadi Pemprov Jatim ke-81 tahun. Sing diharap no iso ngeringan no beban masyarakat sekaligus ngajak masyarakat patuh membayar pajak kendaraan. Iku mau cak neng woro-woro jam telu awan bareng bare aku neng salsa, mengko ketemu mana neng woro-woro jam 5 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Taning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, Cak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng santen ning salsa. Saiki wayahe awake dhewe iso baru ini ya digoyang dangdut kepethuk matuk ngono ya. Nah, saiki awake dhewe ana ning adicara apa?
2: Goyang dangdut.
1: Lekot tenan. Ya, caring iki adalah pertama kali Chandra dengan salsa. Jadi kita akan membuat sebuah duo.
2: Duo apa ini?
1: Nama kita adalah Duo Sandra.
2: Duo Sandra.
1: Salsa dan Chandra. Jadi kita akan menyandra Caning untuk bisa terkesima dengan playlist ya kita di Goyang Dangdut, ya kan?
2: Ini sok bergoyang ya, Sri.
1: Jadi dino iki dino Kemis Kamis nan manis ya, dikacani bareng sing manis-manis. Kita ini paling manis ya. Ya Caning ya. Jadi kita adalah Duo Sandra, Duo Sandra ya. Duo Sandra, kita akan menyandra Caning hari ini. Dan Salsa, mungkin Salsa juga baru tahu kalau Chandra di Goyang Dangdut itu di sesi dengan Chandra akan penelpon pertama akan Chandra kasih apresiasi Salsa.
2: Bonus.
1: Jadi untuk pertama sing telepon iku dua lagu.
2: Okay.
1: Satu lagu adalah mereka bisa pilih lagu-lagu yang sudah siap di playlist. Dan satu bebas milih lagu. Nah, jadi istimewa dua lagu untuk satu penelpon pertama. Soalnya melbu pertama iku angel Salsa. Podon delosor kabeh ketuwayal
2: wis. Kayak apa meneh sore-sore ngene iki.
1: Wah, iya temenan delosor wis gak apa gak lali mangan kadang iku wong-wong iki untuk pengen masuk iki lali mangan wong-wong iki ya. Oke, kita sapa ya, siapakah ya, dia orangnya? Ini. Kita sapa. Halo Goyang Dangdut.
3: Leko tenan.
1: Oke, Bang Kobar.
3: Chandra dan Sasa wargaku.
2: Iya,
1: kita dari Duo Sandra, Salsa dan Chandra.
3: Sehat semua.
1: Sehat banget, alhamdulillah. Sehat jasmani rohani, alhamdulillah.
3: Iya, dapat lagu ya.
1: Dua lagu, iya sih. Anda. Anda. Oh iya sih. Aduh, gua ya rek dan didapat dua rek.
3: Terima kasih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Lagu pertamanya apa yang Anda inginkan?
3: Memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Memang semua kau katakan padaku. Jangan ada dosa di antara kita kasih. Semua terserah padamu. Aku begini adanya.
1: Bang Kobar.
3: Hormati
2: kebar
3: apapun yang akan kau katakan. Dangdut ini, Bang.
1: Jangan dong, itu cover. Tidak ada lagu dangdut aslinya. Bukan
3: dari Cipati Musik.
1: Oh, enggak, itu orkesan. Coba yang dangdut asli ya. Oke.
3: Tanya bebas yang satu, Bang.
1: Jangan, lo enggak maksudnya lagu dangdut harus nyel. Kalau kan
3: ya, itu dangdut itu, Bang. Nanti yang satu yang dangdut nyel, Bang.
1: Enggak,
3: itu
1: yang kan aduh seharus
3: Iya,
1: jangan yang cover. Kan dari awal Chandra udah bilang kalau tidak boleh cover kalau di Chandra. Maaf ya. Harus nyel. Jadi supaya maksudnya Chandra ingin. Jadi Chandra itu ingin betul-betul.
3: Sekian lama
2: ini lagu ini judulnya apa iki?
3: Dari waktu
2: Kandis.
3: Hingga putus asa diri ini. Itu Bang Chandra tahu sah.
1: Pintar lah itu. Boleh. Betul.
3: Bang Chandra tahu. Kau jadi disebut Bang Chandra tinggal muter.
1: Oh iya. Dan betapa ku sesali
4: yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai.
1: Mana kan?
3: Kini terluka hati.
1: Wah, asik. Nah, gitu dah.
3: Tiada mendalam. Cinta dan kerinduan. Asik.
1: Asik itu, wasik itu, guayeng itu ya.
3: Ini wayang.
1: Oke. Sudah satu aja?
3: Yang satu. Yang satu tunggu dulu. Rujuk, kita ingin rujuk dengan Sasha loh, dan Bang
1: kan
3: Chandra.
1: Harusnya lagunya ini yang sudah
2: ada
1: siap Abang, jadi
3: apa yang ada?
1: Kan Chandra sudah kasih peraturan ya, di ya, awal ya,
3: yang ada, tinggal pilih, itu dari pilihanku.
1: Yo, itu pilihan kandas ya.
3: Ya kandas, okay. Juga kandas juga. Sebetulnya gak kandas, aku ingin jangan ada dusta.
1: Jangan ada dusta, tapi akhirnya karena gak boleh jadi kandas ya.
3: Kandas, akhirnya kandasnya Sasha.
1: Iya
2: kandas.
3: Yang satu apa Bang, coba.
1: Oke, okay. Ini ada denger, satu lagu ini kalau bilang yes, kalau gak suka bilang nah, no ya.
3: Kalau nyanyikan berarti yes.
1: Oke, okay. Ini ada satu lagi nih.
4: Wahai burung duta suara.
1: Now, ini lagunya agak asik nih.
4: Cubit-cubitan, oh,
3: cubit-cubitan.
1: Tak cubit loh, tak cuil loh.
3: Senggol-senggolan,
4: oh,
3: senggol-senggolan.
2: Iya.
3: Asik kali kita.
4: Genit-genit, gadis sekarang
3: belum dicium, sudah nyosor dulu.
1: Takut. Ya situ ya.
3: Ya.
1: Oke, siap. Yaudah,
3: salamnya untuk Sudey, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, siap
3: tuh, Bang. Dasa dan Bang Jera semoga jadi pasangan yang idola.
1: Siap, baik. Duo Sandra kasih. Jangan lupa ya.
2: Duo Sandra ini ya.
3: Ya, terima kasih.
1: Oke, sama-sama Bang Kobar. Terima kasih juga. Oke. Sudah ada dua lagu salsa. Jadi Cak Neng jangan khawatir, ojo sedih, jangan galau, jangan gulana ya. Karena dua lagu kita putar lagi, nanti Duo Sandra akan kembali menyandra Anda dengan lagu-lagu yang endul ya. Ya wes, kita dengarkan lagu permintaan Bang Kobar. Awal-awal wes kandas cilian. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Kita dengarkan Evi Tamala dan Imro Sadewo. Kandas.

0: Goyang dangdut, lekot tenan. Ge caning si dikancani mbare duo Sandra. Ya, siap menyandra Anda dengan pesona kita. Wow, wow. Siap menyandra Anda dengan pesona kita. Oke, hari Kamis nan manis, lagu-lagunya juga manis. Dikancani balik penyiar-penyiar manis, ya, nggak usah khawatir.
1: Sing pastine yo.
0: Sing pastine kita akan menyandra Anda. Gitu sih. Yes, lanjut ya. Halo, Goyang Dangdut.
2: Halo, Goyang Dangdut. Leko tenan
0: lu, Neng Ela.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Mas Andra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ela.
2: Kalian berdua, nggih.
0: Duo Sandra siap menyandra Anda dengan pesona kita.
2: Ternyata saya sekarang di Sandra sama Mas Andra.
0: Iya. Kau sudah tersandra dengan mantra kita.
1: Sandra biar bisa berjoget bersama.
2: Oh iya iya dong, biar bisa joget atas bawah.
0: Loh, gak cuman atas bawah kan, nanti ketaya-ketaya delosor barang kok rela Anda.
2: Alhamdulillah loh Mas, aku gak delosor.
0: Oh iya Mak, bleng ya Mak, bleng.
2: Langsung.
0: Iya mantul.
2: Lagunya Kau Tetap Ku Sayang.
0: Kau Tetap Ku Sayang. Mau nyanyi enggak?
2: Loh, saya nyanyi ta.
0: Ya apa sih?
2: Ya apa iki yo?
0: Duh, ya apa sih?

0: Jangan. Asik.
1: Gitu, Mas Andra.
0: Kau tetap ku sayang.
1: Iya,
0: Baik. Siap.
1: aku tetap sayang banget sama Mas Chandra, kalian yang
0: Iya
1: Salvador.
0: dong.
1: Gitu.
0: Pinter.
1: Salam-salam ya Mas Chandra,
0: Monggo,
1: nggih.
0: monggo.
1: Nggih, salam kangge ingkang nembe mandhap, Bang Kobar, Pak Toto, semuanya yang ada di Madura, Ning Simer, dan juga Mas Andi. Pak Wandi juga, Pak Askum, siapa lagi ya ini ya,
0: Siapa lo?
1: dan kesemuanya. Buat Mas Chandra, kalian yang sarosa, sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki
0: Amin,
1: selalu.
0: amin.

0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Halo Goyang Dangdut. Duo Chandra.
1: Sandra. Duo Sandra, Salsa dan Chandra.
2: Duo Chandra.
1: San.
2: Saiki duo ambek senior ya.
1: Loh, iku sik kate rabi areke. Jarno wis.
2: Lah iya prei saiki ya.
1: Iya rabi areke.
2: Gantine iki mau Duo Chandra iki.
1: Sandra.
3: Sandra.
1: San.
3: Iya.
1: Sandra.
2: Oh, iya iya iya.
1: Duo Sandra siap menyandra Anda dengan pesona. Sip. Duo Sandra siap menyandra Anda dengan pesona kita. Nah, kami
2: request
1: akan menyandra Anda.
2: Lagu.
1: Apa lagu nih?
2: Request lagu buat semua laki-laki.
1: Bersalah padamu. Terus?
2: Wes ning salsa iki lho kok ngene lanjutno.
1: Ning salsa.
3: Napa sing iki judule niki?
1: Tidak semua, lagi-lagi.
2: Wes salame okay. Kae kabeh ae.
1: Siap.
2: Kanggo Duo Chandra.
1: Nggih.
2: Okay. Selamat tugas ya, semoga sehat selalu.
1: Siap, amin.
2: Semangat.
1: Dimana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Halo, Goyang Dangdut.
0: Leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duo Sandra siap menyandra Anda dengan pesona kita.
0: Siap. Kabar beres.
1: Seiki dengan Ning Hamidah atau Ning
0: Salama.
1: Ning Salama. Sik ta. HP ini sampean iki ono 5 koyo iki.
0: Enggak.
1: Kan tadi. WA diadang, telepone diadang. Wis ta lah. Pendeke.
0: Ketayal.
1: Jian wis pokoke pendeke ya, gak mau. Gak mau orang yang lain masuk pokoknya. Wis, luar biasa anda. Lagunya?
0: Curi-curi dari Mansur.
1: Ya apa iku?
0: Curi-curi-curi. Kau curi hatiku.
1: Kau curi.
0: Lagi-lagi-lagi. Kau lagi yang
1: mencuri. Senyum. Kau senyum
0: padaku.
1: Oh.
0: Terpasalah aku. Salah tingkah karenamu.
1: Oh asik. Talah.
0: Salame.
1: Baik buat?
0: Untuk kesemuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya. Untuk Neng Salsa Mama Chandra. Sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagu sudah terpilih dari Ning Ella, Ning Sari, dan Ning Salama. Oke, Chandra juga saya dikancani bare. Duo
3: Sandra.
1: Siap menyandra Anda dengan pesona kita.

0: kita tidak Anda curi, tapi kita yang akan mencuri perhatian Cak Ning. Karena di sini ada duo Sandra ya, menyandra dengan pesona kita. Ya, apakah Anda sudah tercuri? Tercuri kayaknya sudah tercuri semua karena sudah ketuwail. Halo Goyang Dangdut.
1: Halo Goyang Dangdut. Leko penan. Iya iya iya.
0: Iya. Ini sih kok suaranya jauh ya?
2: Halo.
0: Halo, iya.
1: Sudah.
0: Baik.
1: Oh, yang ini yang si perempuan si jauh.
3: Saya.
1: Oh.
3: Nama saya Neng Salsa.
0: Salsa.
1: Salsa.
0: Kalau digandeng sama Chandra jadi duo.
3: Sandra.
0: Sandra. Gitu ya. Kamu sudah tersandra apa belum?
1: Belum. Mau dong disandra.
0: Loh. Lah iki wis masuk perangkap Anda.
1: Oh iya, aduh kenakah.
0: Ya apa sih? Tidak sadar Anda sudah iya, tersandra nih, dengan kita.
1: Ning Salsa ini apa? Ning Ana udah, Ning Ia udah, Chandra udah. Sama Cak Wahyu belum?
0: Oh, belum. Oh iya nanti segera meletek, segera meletek.
1: Segera
0: tayang. Sehat Cakin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kuat dan semangat.
0: Kuat. Tubuhku kuat. Badanku sehat, tubuhku kuat karena diriku suka makan kawat.
1: Hah? Kok kawat?
0: Bukan ya. Oh. Bukan. Iya sih.
1: Ning Salsa kabar baik, Cak Chandra baik juga ya.
0: Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes.
1: Kalau kau tak suka,

0: Sano, Sano.
1: Sampai kok ya.
0: Sano, Sano.
1: Yo, itu lagunya.
2: Dosa kau anggap padu bukan?
1: Iya, betul.
2: Betul ya. Oke, ya. Johnny Iskandar.
1: Ya, salamnya. Hmm. Ada Mas Ali juga, ada Tak Toto, Cak Pano, Cak Mulyono. Oh, Cak Pano ada dua. Pak Parno Kumis satunya katanya.
2: Cak No Kumis.
1: Iya, juga ada Nisi Timer, juga Cak Skum, Bang Tommy, dan ke semuanya tanpa terkecuali.

0: Oke. Okay.
1: Untuk Sandra.
0: Sandra.
1: Iya. Sandra. Mm-mm. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sehat keluarga.
2: Amin.
1: Ya langsung pamit.
0: Baik.
1: Aku Lansor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Kin ya. Halo Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut leko tenan.
0: Oke, Neng Rahma.
3: Betul gak salah?
0: Betul gak salah. Sehat, Neng.
3: Iki duo
0: Sandra.
3: Sandra ya.
0: Siap nyandra Anda dengan pesona kita.
3: Iya, gak apa-apa aku di Sandra. Pokoknya aku di petek no lagu.
0: Anda le, Anda lah gak di Sandra lo sampai nyah nyoh. Nyoh, iki lo, oh no.
3: Lah terus ya apa, pakai bahasa basi di sik ta.
0: Iya wis
3: kesuwen.
0: Kesuwen langsung nyanyi oke.
3: Nyanyi apa ya sik ta, kok bojoku mas, jaluk apa mas.
0: Iki jenenge bahasa basi busuk.
3: Lo aja sembarang mas.
0: Terserah, terserah dirimu.
2: Lagu napa niki?
3: Apa ya?
0: Apa?
2: Yang bisa bikin goyang.
3: Cincin kawin.
0: Ya wes nyanyi yo.
3: Ikan lanang disik.
0: Loh, aku lo gak apal wo.
3: Setahun.
0: Oh, alah. Setelah setahun ku di negeri orang, kini ku kembali untuk menemuimu. Tapi kecewa melihat cincin kawin di jarimu.
3: Selama setahun kau di negeri orang, tak
0: Hei, ya apa ini na hutan ya, paling
2: cincinnya ini terputus.
0: Iya, cincinnya gorong di lasno ini.
2: Oh,
0: lah
2: kok pedotnya ini.
0: Pedot, Neng. Neng. Hei. Hei, putus-putus loh.
3: Mas.
0: Eh, putus-putus.
3: Ono sing ganggu.
0: Nah, iya.
3: Iki mau. Eyalah.
0: Eyalah, ya wis.
3: Biasa, Mas.
0: Ya,
3: wong usil.
0: Ah, kandani. Ya wis cincin kawin ya.
3: Iya.
0: Siap, baik. Salame telu ae aja akeh-akeh, soalnya putus-putus.
3: Salami kanggo sing gek tas miss call pakai nomor pribadi. Please deh.
0: Please deh.
3: Aku lo duduk. Aku lo duduk wong ayu, aku duduk anak wong suge. Apa usil kok usil ambek aku? Aku lo merasaan gak pernah usil
0: ambek wong. Cak Hosen!
3: Please ya.
0: Tak kandano Cak Hosen ya. Cak, gila.
3: Lah iya. Kita semua kan sak duluran, ayolah ojo ngono.
0: Iya, jangan begitu. Baiklah, siap.
3: Aku ya telepon nenggone Mas Chandra iki lo ya pakai pulsa kan.
0: Betul.
3: Ya, bukan weh. Itu semua hak asasi masing-masing ya. Ojo ngono lah.
0: Iya.
3: Ayo podonya dari podo sak duluran. Ya wis Mas, salam kanggo sak kabene.
0: Oke.
3: Kanggo Mas Chandra, kambe Mbak Sal sama Fernuna, kudu tak tunggu
0: baik,
3: ya.
0: Baik, ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Goyang Dangdut. Halo.
2: Halo. Goyang Dangdut.
0: Halo Goyang Dangdut.
4: Putus. Halo, Goyang Dangdut.
0: Yes.
4: Leko tenan.
0: Baik. Cak Wasis.
4: Nggih, Mas Chandra.
0: Iya.
4: Duo Sandra.
0: Duo Sandra. Siap.
4: Sudah tersandra ini.
0: Menyandra Anda. Oke. Lagunya apa iki putus-putus soal iki?
4: putus-putus ya. Mm-hmm. Lagunya Sepiring Berdua Saja, Sepiring Mas Sandra.
0: Sepiring Berdua, boleh, siap. Oke, salamnya.
4: Untuk semuanya saja, tanpa terkecuali. Dan lagu ini ku persembahkan untuk istriku yang tercinta. Kebetulan ini hari Kamis malam Jumat. Sudah saya kirimi doa tadi, sekarang saya kirimi lagu. Ini lagu kesenangannya juga.
0: Baik, oke, semoga
4: mudah-mudahan di sisi Allah diterima di sisinya. Amin, amin, amin, amin,
0: amin, amin, amin, amin, yeah. Tenun.
4: Matur suwun sangat, Bang Sandra.
0: Baik, terima kasih. Nggih, Cak Wasis matur nuwun nggih. Oke, Cak Neng, yo beberapa lagu sudah terpilih ya, tinggal kita putarkan.
2: Berapa lagu iki, Cak Sandra?
0: Lagunya ada 3 iki, ono Cincin Kawin, ono Dosa Kau Anggap Madu, dan Sepiring ada Sepiring Berdua. Dosa Kau Anggap Madu kita putarkan dulu. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Iku mau ya cane lagu sepiring berdua lan Joni Iskandar iku mang apa mang judulnya mang yo Cak Chandra yo.
1: Itu adalah dosa kau anggap maju.
0: Nah iki ono lagu mana Cak Chandra? Sing kurang sing gorong diputer ya ono.
1: Ono lagu panyuwune ning Siti mau ya.
0: Sing gorong ya.
1: Idaman hati.
0: Idaman hati.
1: Kemanakah kemana engkau pergi ono
0: ya. Terus sampe sing keloro ono mana cincin kawin.
1: Cincin kawin mau panyuwune ning Rahma. Oke, jadi kita langsung putarkan
0: diputer
1: aja ya.
0: Ya.
1: Nanti lanjut lagi angkat telepon gawe sing kepingin gabungan dan milih lagu.
0: Oke.

0: mau ya Cak Ning lagu cincin kawin bare idaman hati. Mak rada kecedah sithik ya.
1: Panyuwune ning Siti karo ning Rahmah.
0: Ning Rahmah, heeh.
1: Oke.
0: Okay. Nah iki wis ana sing gabungan
1: lanjut,
0: iki
1: lanjut. Lanjut, kira-kira iku ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Halo Goyang Dangdut.
1: Leke tenan, alhamdulillah ning Iin.
2: Pak Chandra ning Salsa sehat ye.
1: Sehat ning Iin. Iya, kita dengan duo Sandra. Ya.
2: Duo Sandra.
1: Iya, Salsa dan Chandra.
2: Salsa Chandra gitu.
1: Iya, siap menyandra Anda.
2: Oh gitu, alhamdulillah.
0: Siap menyandra ini.
2: Ya, ganteng.
1: Alhamdulillah. Makanya bisa kan menyandra Anda, bisa ya.
2: Oh bisa banget.
1: Bisa banget.
0: Menyandra dengan lagu-lagu dangdut.
2: Tak lagu.
0: Napa?
2: Indah pada waktunya, Dewi Persik.
1: Indah pada waktunya, Dewi Persik. Apal ta?
2: Enggak apa, cuma seneng aja lagunya.
1: Oke, baiklah.
2: Oke. Di hati. Salamnya.
1: Oke.
2: Kagem semua pendengar Pro 4 sehat, penyiar sehat.
1: Amin.
2: Matur suwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuning Iin. Indah pada waktunya. Aku memang belum beruntung, gagal dan selalu
0: gimana
1: gagal.
0: Gimana ya, Cak Chandra?
1: Ada siapa itu?
0: Halo, Goyang Dangdut.
1: Halo.
3: Halo, Goyang Dangdut.
0: Halo.
3: Dangdut.
2: Okay. Assalamualaikum, Mbak Salsa, Mas Chandra.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Datang sinten niki?
2: Ning Riyama.
1: Monggo. Alhamdulillah. Nggih, lagunya nopo?
0: Lagune nopo niki, request nopo?
1: Apa?
2: Lagu Semut Merah dari Maggie Z, Mas Andra.
0: Maggie Z.
1: Selain Maggie Z ada enggak? Tadi sudah muter lah di Maggie Z.
2: Oh, sudah.
1: Lainnya?
2: Ya kalau kudu Maya aja, Mas
1: Andra. Maya.
2: Maya dari Muksin.
1: Maya, engkau lah gadis.
2: Ya, Mas Andra.
1: Ya, oke, Maya, siap salamnya.
2: Ya. Salam buat teman-teman semua aja, Mas Andra.
1: Siap.
0: Wis ta iki Cak Chandra.
2: Mas Andra, makasih ya.
1: Matur nuwun Ning Riyama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah terpilih, Salsa. Langsung saja kita putarkan lagunya.
0: Oke. Anak Dewi Persik, Indah pada

0: Iku mang beberapa lagu Cak Chandra nok loro ya, Musin Alatas karo Dewi Persik ya. Iki koyo ono sing wis kesambung ya.
1: Sopo maneh iku
0: Salsa? Iki koyo nang telepon kene tapi iki mati ya maneh.
1: Coba masuk lagi monggo.
0: Monggo masuk lagi.
1: 089602111968 utawa ning 031 54 62 961.
0: Tapi iki ono requestan teko
1: Bunda Kustia ta?
0: Bunda Kustia iki dinding pemisah.
1: Dinding pemisah lho, kenapa dipisah-pisah gitu?
0: Dinding pemisah.
1: Paling nih, paling lah di dadekno sito bengkelengan pe. Makane dipisah.
0: Dinding pemisah.
1: Oke. Okay, kalau mau masuk silakan. Kalau sih masuk kita putarkan lagunya ya. Oke, siap. Langsung kita putar saja.
0: Mary Andani tadi sapa iki sing nyanyi iki?
1: Sapa? Mary Andani, ya betul. Mary Andani.
0: Ya. Mary Andani.
1: Oke. Baik, Caning monggo kalau mau masuk lagi. Nah. Oke, sudah bisa putar?
0: Sudah.

0: Iku mang ono seperti mati lampu karo dinding pemisah Cak Chandra, tapi iki kok koyo gak ono sing telepon maneh to yo iki.
1: Iku mau sedangkan kalau lagu-lagu sing wis diputer iku mau kan wis requestane wong ya.
0: Heeh, wis akeh ya sing okay. Request ya.
1: Karena waktu kita juga tersisa sedikit.
0: Sedikit.
1: Jadi Cak Ning lah kepengen apa jenenge sisa waktu iki dimanfaatno boleh.
0: Boleh.
1: Sisa waktu. Cuman memang ini adalah mungo-ngono iki wis di akhir.
0: Di akhir.
1: Ya wis ana lise lagu apa yang tersiap?
0: Iki apa ya? Nang kene ana Bunga Dahlia ta iki. Apa Bunga-bunga cinta.
1: Bunga-bunga cinta.
0: Ah, boleh iki ya. Terus ono. Cinta putih.
1: Cinta putih.
0: Nah, iki bercinta-cinta iki. Nah,
1: so, cinta-cintaan ya.
0: Cinta-cintaan ya.
1: Siap, di sisa waktu kita manfaatkan dengan lagu Bunga-bunga cinta.
0: Monggo sugeng midhangetaken.

0: Iku mang jane ngono lagune bunga bunga cinta ngono ya Cak Chandra.
1: Merekah.
0: Merekah
1: sekali.
0: Iki. Soale mang wis melo-melo awal-awal
1: yes,
0: mang.
1: Banget.
0: Wis ono kandes.
1: Nah.
0: Ono apa mang lho
1: wis ono-ono wis pokoke sing sedih-sedih sudah di awal. Dan kita tutup dengan yang manis-manis.
0: Dengan yang
1: ya.
0: Manis-manis.
1: Kan hari ini hari Kamis ditemani sama yang manis-manis.
0: Yang manis-manis. Duo apa iki?
1: Duo Sandra. Salsa dan
0: Chandra. Ngono ya.
1: Ngono ya. Oke, Caning tapi iki wis jam 4 punjul 54 menit. Mm-mm. Nah, sedih sekali sih harusnya kalau kita berpisah, tapi gak usah khawatir karena kita ketemu lagi.
0: Kita ketemu lagi
1: ketemu lagi pagi hari. Besok bersama dengan duo Sandra. Siap menyandra Anda dengan pesona kita. Ya wes, Chandra pamit.
0: Salsa pamit.
1: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
0: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5.

Janing woro-woro jam 5 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janing Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi njaluk pengoptimalan anggaran bantuan operasional pendidikan daerah utawa BOPDA lan bantuan operasional sekolah nasional utawa BONAS gawe mendukung pemeliharaan infrastruktur sekolah. Nang tahun 2017, pembenahan sanitasi dadi prioritas utama lan penambahan fasilitas kebersihan sekolah liyane. Nyandak kabar liyane Cak Neng, Pemkot Surabaya nertibno aktivitas pengelolaan sampah ilegal neng kawasan Keputih. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Surabaya M. Fixer nyatakno penertiban iki diharapno iso berdampak positif ke lingkungan sekitar. Saliyane iku, penertiban PHE terus berkoordinasi mbarek kelurahan lan kecamatan setempat. Mau ecak ning woro-woro jam 5 sore, bareng-bareng aku ning Salsa ketemu maneh ning woro-woro jam 6 sore.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, sampean kabeh tasik sareng kula ning salsa kagem Prompat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya nggih. Saniki sampun jam 5 sore. Lebih ya, iki wis jam 5 lebih iki ya. Mantun iki wonten kumandang azan azan maghrib di jam 17.25. Sadereng niku wonten kultum oleh Neng Farida Aisyah barek topik berguna untuk orang lain, terus dilanjut azan maghrib lan Asmaul Husna kagem Surabaya lan sak kiwa tengene, ngoten nggih.
1: Karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune, loro, maksimalno penggunaan cahaya alami, telu, perawatan rutin peralatan listrik, kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci, limo, gunakno kipas angin ketimbang AC, 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki. Thank you.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang beriman itu mengagumkan. Tiada apapun yang bisa lahir dari keimanan kecuali kebaikan. Peristiwa seperti apapun, kecil ataupun besar, ringan maupun berat, jikalau dihadapi dengan keimanan, maka yang hadir adalah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada diri orang beriman. Yaitu, jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, sehingga itu pun menjadi kebaikan baginya." Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, oleh karenanya, bukan ciri keimanan jika ditimpa kepahitan kemudian berlama-lama meratapi keadaan, berlama-lama dalam kesedihan dan putus asa, apalagi jika sampai mengutuki keadaan dengan sumpah serapah yang tiada berguna. Selain menguras tenaga dan tidak dapat mengubah keadaan, sikap-sikap seperti ini juga bukan sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman akan tetap tegak berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski berbagai kenikmatan dan kesenangan datang menghampirinya. Ia tidak mudah goyah, terbuai dengan semua itu. Senang dan gembira yang ia rasakan segera ia kembalikan kepada Allah dengan penuh syukur, karena ia yakin semua itu terjadi pasti atas izin Allah. Demikian halnya dengan kesedihan dan ketidaksenangan yang ia rasakan, segera ia kembalikan kepada Allah dengan penuh sabar, karena ia yakin hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala kejadian. Dan hanya Allah yang bisa dijadikan tempat berlindung dan memohon pertolongan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Masya Allah, kemudahan dan kesulitan yang datang adalah lumbung pahala bagi orang yang beriman. Keimanan akan membawa kita pada kebahagiaan hidup di akhirat. Dan kebahagiaan itu sudah didapatkan oleh orang beriman sejak di dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Nurul Hidayati, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih

0: Loh, loh, apa iki? Loh, loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh,
1: bu,
0: setes.
1: Bu,
0: apa iki ya?
1: Bu, kerasa apa enggak yang iki mau, Bu?
0: Loh, loh, nak, ibu yang ngerasa no iki. Iki lindu, nak. Iki lindu iki.
1: Oh, halo, Bu. Aduh. Aku hati, Bu. Terus aku kutu ya apa iki, Bu?
0: Tenang, tenang. Wis, wis, wis, wis, tenang, tenang. Wis mandek iki lindu nih. Tenang-tenang nak yo.
1: Iya iya Bu.
0: Tenang wis ojo panik.
1: Iki, Bu.
0: Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanang ngisor meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai roboh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, Nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.
2: Waduh, waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Hehehe, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani Ning, upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah Dinas Kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih Bu RT. Lah yok nopo nek kampung

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Cak Ning, Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing ngelewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Jane wae woro-woro jam 6 sore lumantar Prompat dari Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Ning Pemkab Bangkalan memperkuat program mitigasi bencana salah sijine dilaksanakno nang objek wisata setempat. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno program iki sebagai mitigasi kebencanaan ngejak masyarakat sadar kebencanaan sekaligus dukung pemerintah daerah melalui kelompok sadar wisata.

ngendak kabar liyane cak ning Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa nekano pentinge kolaborasi gawe ngewujudno proyek perubahan ASN. Hal iki supaya berdampak nyata gawe masyarakat melalui penerapan pengetahuan, pelatihan inovasi, lan peningkatan kualitas layanan publik. Gubernur njaluk ben terus beradaptasi mbarek dinamika lokal, regional, nasional, sampai global. Iku mau cak ning waro-waro jam 6 sore, bareng mbarek aku ning salsa ketemu maneh ning waro-waro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caneng tas jenengan taseten Pro 4 RRI Surabaya, kalian kuloning salsalan.
2: Aku Chandra, kita berdua ada di formasi Sandra. Dua Serigala.
1: Ganti mana ya iki?
2: Duo Sandra. Duo Sandra. Ya, Salsa dan Chandra hari ini mengancani Caning sampai jam 8 bengi mengko. Sing pasti ini ning Tanjung Perak sore iki yo, Salsa di iki punya segudang informasi. Dan lagu-lagu pop Jawa ya bakalan diputar. No, tapi biasanya Cak Ning ku ngenteni jam pitu mengko. Mm-mm. Jam pitu iku ono adicara layang kangen. Sing pasti ini sing kuangan kangenan kok jam pitu. Tapi sing pasti ini saat durunge nanti kita masuk di layang kangen, aku duwe informasi kisah.
1: Apa iki Cak Chandra?
2: Jadi bahwa asosiasi Vape Jatim tegesno komitmene lawan narkoba lan produk ilegal. Salsa iki biasanya nggak vape apa gak?
1: Oh enggak, aku tidak pengguna seperti itu ya.
2: Tidak pengguna.
1: Tidak ya, menggunakan.
2: Anda
1: itu
2: hanya menjemok ya.
1: Iya, pasif.
2: Tapi tidak
1: iki
2: menggunakan ya.
1: Iya, pasif.
2: Oke, jadi Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Jawa Timur negesno komitmene lawan narkoba lan produk ilegal. Dadi asosiasi iki pengen ngresiki ekosistem industri rokok elektronik teko praktek menyimpang. Salah siji fokus utamanya adalah mencegah penyalahgunaan vape sebagai medium peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Dadi Ketua DPW APVI Jawa Timur Sandi Surya nyatakno mayoritas anggota APVI Jawa Timur adalah pelaku UMKM, mulai teko produsen, distributor, sampai pemilik toko sing wajib njalakno usahane secara beretika. Dadi Cak Ning ojo sampai menyalahgunakan upamane gara-gara onoe sebuah tools utawa hal sing modern tapi malah akhire disalahgunakno kaya ngono. Oke, lak sing mangi rokokan biasa. Ojo malah rokokan vape kita mbak disalahgunakno. Apa mana disalahgunakno dadi ono dileboni narkoba-narkoba iku. Jangan ya, Dek ya.
1: Jangan ya, Dek ya.

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lu ala, Neng? Ketemu
0: iya.
1: Lagi nih.
0: Lu ala, Neng.
1: Yo opo kabare?
0: Apik, Neng.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
1: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Neng. Gak
0: masuk sih.
1: Karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho. Iya ta, Neng.
1: Iya, opo maneh, Neng? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mal-mal ngene ku lho, Neng.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mal-mal kono lho.
0: Aku iki gak ero, Neng. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih, Neng? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Neng. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: ya. Mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Ya wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
1: Iya, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
3: Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning kangge sahabat muslimin lan muslimat, awak dhewe sing bertugas ngucapno selamat menunaikan ibadah sholat isya, nggih. Muga-muga ibadahe sampean kabeh ditampi mbarek Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih. Sakniki kula bakal memutarkan beberapa lagu maling nggih. Wonten lagu Kidung Sejati.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Rencana Pemkab Bangkalan memperkuat program mitigasi bencana salah sijine dilaksanakno ning objek wisata setempat. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatano, program iki sebagai mitigasi kebencanaan ngejak masyarakat sadar kebencanaan sekaligus dukungan pemerintah daerah melalui kelompok sadar wisata. Kabar liyane caneng, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nekeno pentinge kolaborasi gawe ngewujudno proyek perubahan ASN supaya berdampak nyata gawe masyarakat melalui penerapan pengetahuan, pelatihan inovasi, lan peningkatan kualitas layanan publik. Gubernur njaluk ASN siyo terus beradaptasi marek dinamika lokal, regional, nasional, sampai global. Cakne kumo yo rek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RKI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu salsa.
2: Sugeng dalu Cak Chandra.
1: Ya, kita masih di formasi yang sama bersama dengan duo Sandra. Siap menyandra Anda dengan pesona kita. Caning ya kan audio melbu nang dicorol layang kangen. Kangen tenang. Alhamdulillah caning ya. Tak kena ini salsa kangen ning layang kangen iki adalah program yang sangat padat merayap. Soalnya waktu ini gak akeh, cuman sejam. Dan itu pun misalnya kita buka request ya, itu paling maksimal 6 orang, itu wis gak iso lebih. Dan 6 orang iki pun lek gak lemu-lemu bangkune.
2: Iya ya.
1: Bangku biasa bangku 7 iki bangku 6 tapi lek lemu-lemu ya gak cukup. Iya kan? Dadi kudu mempersiapkan diri kudu padat dan siap merayap dan ketayal-ketayal ya. Kita sapa yang sudah bergabung. Halo layang kangen.
3: Halo layang kangen.
1: Kangen tenan ning LL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ning Ella. Oh,
3: ternyata masih di sini.
1: Aku masih di sini. Kita masih bersama dengan dua
2: Sandra.
3: Dua Sandra ya.
1: Iya, gitu.
3: Udah makan semua?
1: Sudah. Aku sudah wow. Salsa enggak tahu makan angin kayaknya.
2: Belum.
1: Soalnya dia lah gurung, dia lah gurung mari siarane iku dhek sik gak iso ngelek sian.
3: Kasian banget deh.
1: Ku dilawis.
3: Kan gak tak antarin pentol ini aku bikin.
1: Enak ere pasti pentul. Pendulnya menul-menul ya.
3: Iya betul ini mantap pokok italah.
1: Iya.
3: Bukan tak posting di tuas mingin-mingin.
1: Lo tuasane, iki ngejauh di, iki ngejauh di sawat pentole.
3: Temenan.
1: Lagunya apa ini?
3: Lagunya mikir blonjo ai Mas Chandra.
1: Aduh si tanggal tengah iki ya, tanggal mikir blonjo pisan.
3: Lah soalnya sembarang hai iki Mas Chandra.
1: Iya sih yang cene ya. Oke, salamnya untuk siapa?
3: Nggih, salamnya buat Abah Parno, kalian Umi. Pak siapa itu? Yang punya gelodak itu Pak Toto. Dan juga ya semuanya aja.
1: Siap.
3: Mas Chandra.
1: Oke, baik. Biar terima kasih.
3: Semuanya kebahagiaan.
1: Yeah.
3: Untuk Mas Chandra, kalian yang salsa. Sehat selalu.
1: Iya, matur nuwun amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Halo layang kangen.
4: Kangen tenan.
1: Neng Iin.
4: Pak Chandra, Neng Salsa.
1: Neng Iin.
4: Oh, gak gantian Neng Salsa maem, Pak Chandra habis maem.
1: Neng Salsa iku gurung isok ngelek ning lak gurung mari siarane. Kayak aku biar ya, kait-kaitan siaran yo ngono. Aku lak gorong mari gak iki, gak iso nguntale gak iso aku. Gak iso mlebu.
4: Oh, yo kecilkan, Dik. Heeh. Bangun, Dik.
1: Sudah.
4: Halo.
1: Oke, aman.
4: Sudah.
1: Nah, lagunya apa?
4: Besok pagi ya, Cak.
1: Besok kita berdua lagi.
4: Oh gitu ya.
1: Kita berdua
4: pagi ya.
1: Iya kita pagi subuh meruput.
4: Oh gitu. Insya Allah besok kalau nggak ada tadi mau ke sana ada tamu terus ya.
1: Oh hei, besok di Diparani Ning Iin Salma. Iya. Wei cintet Ning Salma. Dewi Gayung mana Diparani Ning Iin Ning Salma.
2: Aku digawana kacang hijau
4: loh. Iya besok Insya Allah ya.
1: Sampean wes di kayak kacang hijau ya. aku kurang ngerti rasanya kacang hijau sih.
4: Oh, enak. Lu neng salsa enak enggak kacang hijau?
2: Panas-panas kalau
1: ini. Enak salsa.
4: Panas-panas. Pakai gula aren, Ca, enggak pakai gula biasa.
1: Iya. Siap, baik.
4: Besok insyaallah. Cocok ya.
1: Siap, baik. Lagunya apa
4: sekarang
1: ini?
4: Sekarang minta lagu. Ini apa? Bajing loncat ada, Cak?
1: Bajing loncat. Oke, boleh.
4: Salamnya yang turun-turun. Neng Ella, Cak Parno, Cak Mulyono, Cak Toto sampai jumpa. Terus Neng Siti, Neng Ella, terus Neng Rama, Neng Aja Suratno, Mama Fikri, Neng Kustia. Cak, bilang sama Cak Mulyono, nanti pas goyang dandut diusahain datang. Neng In ya tak usahain datang.
1: Gayeng ya.
4: Insya Allah rame-rame, seneng-seneng ya, Cak. Bilang Cak Mul. Karena Neng In udah sehat, insya Allah goyang dandut bisa datang. Gitu ya.
1: Siap.
4: Oke. Cak Andi kalau mau datang, monggo. Cak Andi yang lucu itu loh.
1: Siap.
4: Ya, oke. Salam buat semuanya ya, Cak.
1: Oke,
4: okay,
1: matur
4: nuwun. Ning Salsa, Kak Chandra sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane nggih. Enjen ketua ayal iki WA yo. Telepon iki padha nyerondol kabeh, tapi kita harus tetap dengarkan lagu permintaan Cak Ning. Ono lagu Mikir Blonjo, Salsa iki gurung mikir blonjo lah Salsa iki. Yo kan gurung ngerti indahnya rumah tangga ini. Anda ya. Ya, mendengar ono bajing loncat pisan lagu Banyuwangi ning Iin. Kita dengarkan lagu-lagunya tetap ning layang kangen.
2: Kangen tenang.

0: Bajing loncat iki lagu Banyuwangi ning Iin Salsa ya kan.
1: Lagu apa?
0: Si dari iku mau adalah lagu permintaan ning Ella ya. Iku mau wis diputerno sisan. Lah saiki kita angkat kembali siapakah dia? Oh oh siapa dia? Halo layang halo, kangen.
2: Layang kangen duo salsa.
0: Duo salsa. Waalaikumsalam. Kok duo salsa to piye to? Duo Sandra.
2: Sandra, ya cak lali-lali ya maklum lah.
0: Salsa dan Chandra. Apa
2: soalnya aku niku? Mari ke rumah masa depan yang ini ki.
0: Oh.
2: Kayak rotok umat.
0: Oh, ngono ta. Oh iya, bisiaroh ya.
2: Iya, aku ku mau bom koyo keturun cak saking boyo apa mari maca Quran sik oleh rong lembar kok lemes
0: awakku. Dek di keturun nih. Keturun di kamar ta, dek rumah.
2: Dek kamar.
0: Gak ngono be sampean be sampean mau teko makam, aku keturun dek makam lah yo bahaya.
2: Asar mau lo cak nduk makam, aku lah ben kemis lah ngono rotok umat.
0: Terus sampean keturun ning makam.
2: Ayo, mulai mari salat maghrib mau lo, aku moco si oleh rong lembar.
0: Iya,
2: lemes awakku.
0: Pokoknya ojo keturun ning makam ya.
2: Tomboy.
0: Apa? Jambu poh kueni. Oke, siap. Salamnya kaya siapa nih?
2: Salamnya kaya kuabai wis. Ben gak pating gelosor ya.
0: Siap. Matur nuwun.
2: Salam kanggo dua apa iku mau? Dua Sandra.
0: Sandra.
2: Sandra. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Caning ya, kita memperkenalkan duo kita ada duo Sandra, Salsa dan Chandra ya. Oke, lanjut ada siapa iki? Halo layang kangen.
3: Halo layang kangen. Yo kangen. Temenan to Cak Chandra kalian ning Sandra.
0: Salsa.
3: Salsa.
0: Salsa dan Dua Chandra Sandra. Jadi Sandra. Karena kita akan menyandra Anda dengan pesona kita.
3: Ya enggak apa-apa to.
0: Jadi ngene, lah gak di Sandra ya didokno ngono ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT monggo.
3: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Yes.
3: Nggih. Alhamdulillah.
0: Lagu
3: iki mangke ngantos jam pinten?
0: Mantun ngeten niki. Dan aku harus segera pulang karena besok kita berdua akan pagi kembali. Jam 5 meruput ngono lho.
3: Jam 5. Pun siap siaga.
0: Siape wis setengah telu aku wis siap. Tapi jeplak iku wis jam 5 wis jeplak.
3: Oh, ngaten ta.
0: Nggih.
3: Tetep kulo kancani kapan saja tetep setia mendengarkan Pro 4 RRI Surabaya.
0: Matur nuwun.
3: Pokoke sing penting aja sampe pegel.
0: Jangan. Sampe dungakno aku sehat terus ya. Tanggapane rodok.
3: Nggih, tapi
0: tanggapane rodok akeh dina minggu iki.
3: Oh, ngaten ta. Ya wis alhamdulillah perlu disyukuri.
0: Alhamdulillah wis sampe tungan rodok ae wis ya.
3: Nggih. Kula tapi pegel e, Cak.
0: Kenapa?
3: Pegel melarat, Cak.
0: Oh, pegel melarat. Iya, aku yo iya.
1: Angel niku.
0: Wis tah, pegel wis ta lah.
3: Eh sampean golekne lagu pegel melarat nggih.
0: Iya wis nggih pun temu kok nggih. Siap.
3: Oh ngaten. Nggih. Salame kagem Cak Mulyono, Cak Usman, Bang Kobar, Neng Siti, Neng Ella, Neng Istikoro, Neng Iin, Neng Dian, Cak Toto, Glodak.
0: Nggih.
3: Lajeng wonten Neng Haja Suratno, Neng Haja Sutia, wonten Cak Satrio Basuki, Cak Asnan Tumis, kagem sedoyo kemawon Cak Chandra.
0: Iya, matur nuwun.
3: Pokoke niki dua sejoli iki kudune duel terus.
0: Duel terus ya.
3: Duet apa duel iki?
0: Duet, cek iso golek duit. Ngoten lho.
3: Oh, ngoten ta.
0: Nggih lho.
3: Ya alhamdulillah wa syukurillah.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah terpilih Salsa. Kita dengarkan lagu Jambu Pokweni. Terus kok dilanjut barek lagu iku mau Pegel Melarat.
1: Pegel Melarat.

0: jamu pegel melarat, ono jamu nih ternyata, oh, ya kan?
1: Pegel melarat terus ngebe jamu.
0: Iya iya iya. Jamu nih ku ya iku mau golek kerja jamu nih. Golek penggawean cek ora melarat ngono lho critane Sal ya. Oke, Caning yo ning layang kangen-kangen tenan iki pasti ini sik ketuwail iki wong-wong iki ya. Kita sapa ya. Halo layang kangen.
2: Yo kangen temen Mas Chandra yo, sampai jatuh bangun ketara-ketara
0: drosor-drosor. Taulah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sing penting ya iku mangnyebar kodhong-koro sabar sauntara. Nek wong sabar insyaallah iso-iso mlebu.
0: Iya betul.
2: Sing tetep pangan kalian panjenenganipun ning Salsabila.
0: Salsa nggih.
2: Oh Salsabila napa Salsa mawon?
1: Salsa mawon.
0: Salsa mawon.
2: Soale eling putuku. Adinda Nur Salsabila.
0: Oh iya. Jeneng Salsabila wis pokoke salsa pasti orang ngirone salsa. Sabila.

0: tukang pagang ngelewati. Pun gak tumawan.
1: Sinek sen lintang ngeluku semono, janji prasetya ningati.
0: Oh, saiki salsa pira, salsa, salsa.
2: Kula badhe sak.
0: Ada teknya.
3: Meneh.
0: Cakku manting ning nitro rinoso deroso rasa nindriyo. Monggo Mas Andra.
3: Oh, lanjut gimana ta?
0: Lah kula sampun njaluk monggo Mas Andra lanjutaken.

0: Ora ilang memanisi aduh dati hati selawase jamul
1: dalam
0: sampai disanjangin kalian yang iin terose sampean diundang hari Kamis ning apa goyang dangdut iku janjian diusahno soal ini iin iku wis sehat terose
1: alhamdulillah
0: lah kan apa niku kurang-kurang seru jarene
1: alhamdulillah insyaallah
0: dateng ya.
1: Mm-hmm. Mugi-mugi Pak Mulyono diparingi kesehatan, insya Allah sakit pinanggi, dinten Kamis terakhir. Mengki artis sing jajar sampai niku kontak to mas, saya sok nyanyi.
0: Nah iya, Salsa itu pulang jam 3 ya itu ya hari Kamis terakhir iku.
2: Hari Kamis terakhir.
0: Di sana ya
1: sok. Ya jam mulai dhisik.
0: Jam mulai se.
1: Doyang dhisik. Kok dicek ro akhire Pak Mulyono iki wonge ya apa sih?
0: Ngono ya.
1: Iya.
0: Pokoke engko tak kok nyanyi sasak lagu ngono salsang kok ya.
1: Ya tak sak lek iso tak tak duwe tak iso.
0: Oh lah iya, heeh makane.
1: Iki Mbak Salsa lagu apa? Lagu
0: dari si Cilaku
1: kok. Ayo Mbak Salsa, aku tak sik Mas, aku tak ngomong Mbak Salsa. Tak ketih lagu nopo Mbak Salsa, campur sari nopo dangdut.
2: Dangdut.
0: Yang racun.
1: Ah, yang dangdut sing apa nopo lek duet umpami lek duet.
2: Niku wau sing disajangi kali Cak Chan.
0: Yang racun.
1: Alah ya duet. Sing duet iku enak ya. Bila kamu
2: wis merat.
1: Insyaallah nggih.
0: Nggih.
2: Kula rantos nggih.
1: Lagune jadi ku wau saking mantos. Nyidam Sari.
0: Nggih, siap.
1: Salam engkang sampun gegono wawonten ning Iin kali Mbak Septi. Niku Pak RT nggih.
0: Nggih.
1: Pak Parno kali Bu Erik, Bu Hajarat Suratno kali Bapak. Mas Toto sampai jumpa. Budian, monggo Budian. Bang Kobarugi. Nggih, kagem sedanipun kemawon.
0: Siap.
1: Sugeng galu so sugeng ketayal ketayal. Ya bener yo.
0: Nggih.
1: Sampai babel kabeh tak semangka loro gurung mlebu iki
0: mau apa kabeh lha mlebu. Karena sudah terjerat dengan sandra kita Anda.
1: Jenengnya wis sandra
0: Kirana. Siap menyandra Anda. Siap menyandra Anda.
1: Kamu nang ngono disandra.
0: Oh iya kan Dani kok. Ga iso ucul
1: pe. Gara-gara digabung ya apa jenenge.
0: Nah iya.
1: Nggih ngoten mawon Mas Andra.
0: Matur nuwun.
1: Mugi wonten kelepatan kula wicantenan kula kirang tata kirang duga nyuwun agung pangapunten
0: kathah. Matur nuwun. Nggih.
1: Delima merangi teles Mbak Salsa. Nedha nrimo Gusti Allah benjing engkang bales. Matur sembanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Mul. Nggih sik ketuwael-ketuwael sal. Dadi encene layang kangen iku lak gak
2: ya.
0: Lak gak apa ku jenenge lak gak berusaha ngene pasti ndelwosor kabeh ya. Halo layang kangen.
3: Kangen tenan.
0: Memang
3: tenan.
0: Bener. Emang betul ya. Karena karena kita memang menyandra Anda, tidak boleh lepas.
3: Semoga Bang Kobar kan sudah bicara bang. Kalau adalah sang idolaku kedua-duanya Sandra.
0: Sandra siap menyandra Anda.
3: Sandra. Di tempat bang ke Taman Asmoro.
0: Siap baik.

0: Siap, baik, tak siapkan lagunya.
1: Ya, oke, salamnya buat siap. Pak RT, Pak Mul, Mbak Ella, buat Ning Iin, semoga tidak sakit lagi.
0: Siap.
1: Untuk Pak Chandra, grup Jazz Chandra, semoga selalu jaya di udara.
0: Amin, amin, amin.
1: Salam budaya.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih. Yo, lanjut langsung. Dua lagu sekaligus ya. Lagu Nemantos Nyidamsari, lanjut ke Taman.

0: Ya jane wis jam 7 punjul 56 menit salsa iki wancine awake dhewe harus berpamit saking serangkaian Tanjung Perak sore. Yo jane iki yo dhewe kudu pamit saking acara layang kangen. Matur nuwun sanget jane nggih sampun sarangan kalian kita duo Sandra, duo Salsa Sandra dan Chandra hari ini. Sing meneh bakal ngancani sampean isuk meruput nyambut gawe maneh awake dhewe ngancani.
1: Tanjung Perak pagi ya,
0: yes, ngono. Ya wis jane yo matur nuwun ning salsa yo. Pamit sih untuk ketemu kita pergi untuk kembali besok hari. Ya wis jane Chandra hari ini
1: barek ning salsa.
0: Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

enak nih. Cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo 6,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Talu meniko cak ning kepanggihan nggih kalian kuloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak malam edisi dinten Kamis kalender 8 Oktober 2016. Kita wiwiti kados biasanipun wonten drama legenda. Judulipun wonten Bambang Turjono seri kaping 13.
1: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Turjono seri 13. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Kang bejo jok banter-banter iku lho Kang. Aduh, Kang. Yusumi iku lho, Yusumi Kari.
3: Santai.
4: Aja kakean omong si ambekan tis.
2: Lah ket mang gak ambekan ta Kang.
4: Rasane gak ambekane Senin Minggu ki ya apa tis.
2: Iya wis diganti kak Senin Kemis saiki.
4: Awakmu kaya omong ambek anti.
2: Ya wis gawane Kang, gawane wong wedok iku mesti omongnya akeh. Ah, sampean sih ninggal.
4: Oh iki ti aku wedi ti Siti.
2: Lepas sampean kok sing wedi.
4: Karo ki krendoku ya Allah.
2: Dilereni yo Kang arep dilereni lampu dilereni. Ojo nangis lo Kang, wong kok nangis ku lo. Iki nangis ta.
4: Aduh sikilku lara iki pisi.
2: Loh, lha iki opo iki kok kepeh iki celana sampean kene opo Kang?
4: Keblawok ning sawah.
2: Keblawok apa kepoyo iki Kang?
4: Kepoyo iki. Ya karo-karone asline ti.
2: Walah. Sikil sampean koyo ngene. Aduh, ya opo iki?
4: Awak dhewe saiki kudu ketemu mbarek kri kendo. Lek gak ketemu awak dhewe ku ya apa lek dipecat iki.
2: Kendo mau nang ndi yo? Pamite nang sawan ndi?
4: Lho mangkane aku digoleki ti.
2: Nang sawah lor iki.
3: Nang kulon.
2: Hah?
3: Kulon kono.
2: Ora iku
5: apa kok poe mlayu?
2: Aduh ki, ketiwasan ki, ketiwasan. Lah ya
5: ono apa? Kon malah takan ngumpul no pari-pari mau.
2: Rugi, sama gawe carite Siti ku lho.
5: Ngomong ono apa? Ya.
4: Ki.
5: Ya, ya.
4: Pangapunten ki.
5: Ono apa?
4: Pangapunten.
5: Cerita. Ya.
4: Pangapunten ki.
5: Ya, ya ngomong ana.
2: Wis ngomong aja mek. Ajak nangis ngene lah, sapa sih lanang kok gembeng. Ayo ngomong.
4: Niki wau ki. Wonten lare namine Bambang Durjono.
5: Bambang Durjono. Terus maksudnya apa nak? Maksudnya
4: Bambang Durjono jaluk upeti marang awake dhewe.
5: Jaluk upeti.
4: Kula nggih mboten wonten ki. Hari ini panjenengan dijaluk barek Bambang Durjono.
2: Ngomong ki, diwoyak ayek diwora tarit parine ki.
5: Diobong
2: terus diobo.
4: Kula nggih mboten wonten ki.
5: Minggir, Pak.
4: Minggir.
2: Minggir nang ndi ki iki?
5: Ki nang ngguyu
2: wis. Minggir. Iya
5: kan bejo. Lho.
4: Dan ikuti.
5: Yo.
4: Wis Bambang.
6: Ngompol ana kene.
5: Hah?
2: Ki
5: sana.
2: Ki pawongane ki.
4: Nggih, niku paring
6: Bambang Durjono.
5: Yo, wis.
6: Ayo. Saiki ojo alang-alangi laguku.
5: Iya, napa?
6: Kok iso ngelumpuk ana nggone papan panggonan kene
5: kabeh are-are iki madul menawa Bambang Durjono iku ngobong pari-pariku iku pariku
6: pancen bener apa kang dadi kandhamu
5: ya.
6: Saiki aku kepengin ngerti sejatine sapa pawongan kaya awak
5: ya nek kon durung kenal karo aku ya aku Ki Kendo sing disegani karo masyarakat kene.
6: Oh.
5: Aku sing duwe pari-pari kene.
6: Ki Kendo.
5: Iya, Bambang Durjono.
6: Wis, mapan kebenaran saiki.
5: Aku gak trimo.
6: Hmm?
5: Aku gak terima nih kapan aku ngobong.
7: Oh, gak terima nih pari-parimu kabeh tak obong. Ya, ngerti anak nih tak obong sebab awakmu gak gelem bayar upeti nanggungnya aku.
5: Lalu mang samu kisah aku dewi kok kamu njaluk karepmu ya?
7: Lo. Apa gak ngerti nek nggone daerah kene iki nek ana pepanenan sing kaya ngene kudu mbayar opeti nang nggone Bambang Durjono.
5: Ngene. Ayo Bambang Durjono. Ya. Aku gak trimo. Mulane awakmu kudu ngadep iki Krendo.
7: Lho. Ateges Ki Krendo iki nantang barek Bambang Durjono.
5: Apa jaremu?
7: Ojo kladuk pangucapmu. Ya. Aduh. Aduh Ki Krendo, aku njaluk sepuro karo awakmu.
5: Bambang Durjono.
7: Iya Ki Krendo.
5: Aku ngerti nek kowe iki aneh Barenjono.
7: Aku njaluk pangapura karo Riko ya. Ki Krendo.
5: Ayo, tak seret wong tuamu. Jeng ngerti wong tuamu tindakmu. Ya, ayo.

0: Dewi kekai.
1: Nggih, dalem
0: wis to, Nduk. Makmu, Nduk.
1: Mboten biyung kula ngentosi Kakang Bambang Durjana biyung.
0: Ponang jabang bayi ku ra nek ibuke gak gelem makmu. Terus piye? Yo nemes mesakno ku lungku lak yo nangis, Nduk.
1: Nggih, biyung, mboten. Kula mboten mriyen biyung, kula ngentosi Kakang Bambang Durjana.
0: Tak dulang, Nduk, ya tak dulang ya.
1: Mboten.
0: Aku wis padha karo dulang putuku ngono lho. Ya, enak ya.
1: Mboten, biyung.
0: Opo iki, Kakang? Kakang. Aduh.
2: Kayi.
1: Nggih, Bapa.
0: Iki lho tetep jan.
2: Sawentara wektu iki awakmu gak usah mikir. Bojomu openono awakmu. Nek awakmu terus nangis, gak gelemangan. Iki ngesakno apa nang jabang bayi nek njero bobotamu iki.
1: Nggih, Bapa. Kula ngentosi Kakang Bambang Durjana, Bapa.
2: Oh, kaya ngono.
1: Nggih.
0: Kakang, Kakang. Aku gak teko ngene iki ndelok Dewi Kekayi sing nangis kaya ngono terus-terusan. Sing kebacut ku pancen
2: rame-rame iku nopo?
1: Kakang, kok diseret? Kakang, Bambang Durjana.
2: Kekerjo.
1: Sampai nopo sih Kakang kok diseret-seret?
2: Nun jauh monggo mriki.
3: Gila anak sampean iki.
2: Nggih niki anakku lho Bambang Durjana.
3: Namel lontran-lontran.
2: Ya nopo cerita?
3: Jalu upedi. Kulo panen niku anak buah kulo kabeh diajar. Pari-pari jopo iki kabeh.
2: Oh, dadi kaya ngoten.
3: Nggih, lha sapa niki?
2: Apa bener Bambang Durjana?
3: Ya punten, Bapak.
2: Amun pancet ae.
3: Aduh, Bapak kula sakit.
1: Kakang.
3: Sakit, Bapak. Boten kuat kula, Bapak. Kula mantep. Diajar kali tiang kampung, Bapak. Sakit kula, Bapak.
2: Ngene iki kon kedosan barek bojomu, barek anakmu.
1: Kakang.
2: Sening jero kandungan iki.
1: Delok
2: bojomu saiki tambah kuru.
1: Sampai
3: aku njaluk sepuro barek. Sampean yo, Dek. Aduh lara apa sing tumi pemarang jiwa lan raga.
2: Iku salahmu dhewe. Awakmu kurang hati-hati. Wis janji nang gone wong tuwa. Nek awakmu rumah tangga ora bakal gawe kesruh nang jaba. Tapi nyatane pancet tai.
1: Kakak. Ojo dibaleni to Kakak, ojo koyo ngono. Sampeyan iki Kakak.
3: Ngapunten Ibu, Bapak. Aduh,
1: eling aku yo Kakak.
3: Boten kuat kula, Bapak.
1: Eling aku yo Kakak, eling aku ngenteni sampean Kakak.
3: Iya, Dek. Mulane sangka iku aku njaluk pangapura sing gedhe marang sampean ya, Dek.
4: Mane awakmu iku diceluk Bapak, ngerti enggak?
2: Wis, saiki ngene.
4: Besok mari.
2: Sepisan maneh awakmu gawe rusuh ning gone jaba, tak pateni awakmu. Ki Krendo, kula nedhi sepura kali sampean.
3: Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa.
2: Saniki pari sing diobong kali anak kula niki kira-kira telase pinten?
3: Kathah niku pinten-pinten kedhok niku. Wayahipun panen sedaya diobong kali anak sampean niku.
2: Pun saniki ngeten.
3: Nggih.
2: Sampean sak ewang sampean.
3: Nggih.
2: Entake pinten kula sing ngekeki ganti rugi.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
6: Cak Ning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.

0: 96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning, piparipun drama legenda kalawau sakmenika mlebet wonten adicara Satkamling nggih. Dalem menika wonten dialog Satkamling wonten kekalih narasumber ingkang sampun napa naminipun wonten rawuh nggih, rawuh wonten studio Pro 4 RRI Surabaya. Nah, menika wonten Bribtu I Gusti Bagus Rama Asna, Bamin Subdit Babin Kamtibmas Polda Jawa Timur, lajeng wonten AKBP Sukiyoto Kasubdit Babin Kamtibmas Ditbinmas Polda Jatim. Bahas kekerasan dalam rumah tangga Cak Ning mangke saged gabungan ugi ingkang badhe tanglet-tanglet mengaten wonten 5462961 utawi line WA-nipun Pro 4 nggih wonten 089602 satunya 3x968. Kita akan sapa dulu sugeng dalu wonten Pak Rama, Pak Sugiyoto.
1: Sugeng dalu.
0: Kabar baik.
1: Nggih, kabar lajeng.
0: Alhamdulillah. Saking kantor kula wau.
1: Nggih, saking kantor.
0: Nggih. Lajeng dalu menika badhe bahas temanipun KDRT mengaten yang pastinya ini juga sudah atau bahkan ya ini masuk di dalam undang-undang mengatan monggo.
1: Nggih. Nggih menika sugeng dalu sederek piantun won Jawa Timur. Sakmenika kula saking Ditbimas Polda Jatim ajeng bahas kekerasan dalam rumah tangga. Nggih, kekerasan dalam rumah tangga menika sampun diundangaken nomor 23 tahun 2004 2000 sekawan gini. Nah menika kekerasan rumah tangga niku isine napa wae, terus napa kok perlu sangat lah kekerasan dalam rumah tangga menika di undang nih nggih, amargi lebih khusus nggih, lebih khusus tinimbang undang-undang hukum pidana ingkang lintune. Dados wonten spesialisasinipun ditimbang undang-undang pidana lintunipun. Nggih, mangke kita bahas bek menawi para piantun Jawa Timur. Wonten ingkang tanya. Nggih, wonten kasus apa namanya? Perkawis kekerasan ning lebete rumah tangga monggo mangke saged tanglet-tangken.
2: Ning sudah berapa tangga ning?
0: Monggo sampun
3: ajeng. By the way gimana? Aman.
0: Aman.
3: Alhamdulillah.
0: Aman,
3: jangan sampai ning ya.
0: Ya.
3: Jangan sampai. Kala kan KDRT itu kan juga kak apa ya pengalaman gak enak. Dan KDRT juga enggak hanya terkait gender kan, karena cowok pun juga bisa kena KDRT. Jadi seperti apa ya pasalnya itu ada di undang-undang ya, tentang penghapusan kekerasan ya, ya. Dan ya.
1: Ya nanti akan minta tolong dibacakan mas
3: ya,
1: pasal
3: siap. Jadi,
1: pasal satu dulu
3: pasal ya. Satu itu dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga bab satu dan bab 1 pasal 1 ayat 1
1: bunyinya
3: kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Meskipun konteksnya memang tertuju perempuan, tapi di semakin berkembangnya tahun, berkembangnya era, juga banyak kekerasan rumah tangga gendernya yang lain gitu. Lalu yang kedua ada lagi korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Nah, dalam lingkup rumah tangga ini berarti kan menikah.
1: Ya. Saya tegaskan dulu. Jadi dalam pasal 1 itu ditegaskan kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4 jenis. Pertama, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Terus tadi dijelaskan pada ayat berikutnya dalam lingkup rumah tangga. Nah, lingkup rumah tangga itu seperti apa? Tadi yang pertama tadi kita kasih contoh kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu contohnya adalah menampar, terus misalkan memukul. Nah, begitu. Kalau kekerasan psikis itu adalah kekerasan mengata-ngatai atau membuat. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut. Nah, coba kekerasan psikis. Nah, coba bacaan Mas ini. Ya.
3: Oh, siap. Ya. Jadi itu masuk ke pasal 2 ya, Komandan.
1: Ya, pasal
3: 2. Ya. Pasal 2, lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi setiap orang yang bekerja. Suami, istri dan anak. Lalu orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A yang berhubungan sama suami, istri dan anak itu. Karena hubungan darah perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Lalu yang ketiga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Lalu selanjutnya, orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada sebelumnya itu dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
1: Ya, jadi di sini yang menjadi objek daripada hukum ini adalah dia bisa ada hubungan keluarga, misalkan suami, istri, anak, kakek, nenek, anak angkat atau anak tiri atau anak apa ya, misalkan menikah lagi dengan istri terus istrinya punya anak, itu apa, anak tiri ya. Nah, itu. Terus yang kedua adalah orang yang bekerja di rumah tangga itu, contohnya adalah pembantu rumah tangga atau istilah sekarang ART, asisten rumah tangga, itu bisa dikategorikan sebagai objek daripada undang-undang ini. Jadi kalau misalkan kita katakanlah mengata-ngatai pembantu rumah tangga itu, bilang, wah makananmu nggak enak gitu, makanan
3: basi
1: makanan kuda gitu. Itu berarti sudah kekerasan psikologis
0: verbal gitu.
1: Jadi membuat turun percaya dirinya, hilang dan sebagainya, itu kekerasan psikologis. Nah, kemudian tadi kan ada 4 ya,
3: kekerasan seksual
1: itu pasti. Penelantaran keluarga, penelantaran keluarga atau penelantaran rumah tangga. Apa itu penelantaran rumah tangga? Misal pembantu rumah tangga itu tidurnya di karpet, ya karpet yang tipis, ya
3: tanpa ada kasur,
1: nggak ada kasurnya,
3: tanpa ada ventilasi udara,
1: udaranya, pencahayaannya kurang, apalagi nggak dikasih makan, makannya cuma satu hari satu kali, apalagi gak digaji yang cukup. Nah, itu juga termasuk penelantaran rumah tangga. Nah, hukumannya berapa? Nanti kita akan jelaskan lagi lebih belakang lagi ya. Selanjutnya, Mas.
0: Ya terus. Kalau tadi sudah masuk di pasal 2 nggih. Yang ya, tadi.
3: Kalau yang itu banyak nih. Ya, banyak. Jadi pasalnya itu kayak kayak pasal 8 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud itu pasal 8.
1: Pengertian kekerasan seksual.
3: Betul. Itu kalau pasal 9 penelantaran rumah tangga. Kayak kekerasan seksual itu pemaksaan hubungan seksual nih. Kadang kan setiap problem itu pasti ada dalam rumah tangga.
0: Betul.
3: Nah, pasti ada. Jadi meskipun sudah bersuami istri pun, tapi kalau sedang enggak mood nah untuk berhubungan intim gitu ya Neng ya, itu pasti kan salah satu merasa marah, akhirnya ada tindakan pemaksaan itu tadi. Itu pun meskipun sudah suami istri, kalau si korban merasa disakiti, mungkin alat intimnya, itu bisa dilaporkan sebagai tindakan KDRT.
0: Oh, oke, okay. Sudah termasuk tadi
3: sudah itu. Sudah termasuk itu di pasal 8.
1: Contoh kekerasan seksual itu misalkan istrinya sedang datang bulan.
3: Ya.
1: Tetapi tetap dipaksa untuk berhubungan suami istri. Nah, itu bisa melaporkan. Siapa yang bisa melaporkan? Nanti kita jelaskan di situ. Terus misalkan kekerasan seksual, ya itulah. Terus ini mau si istri pengen menggunakan kontrasepsi, tetapi si suami tidak mau istrinya menggunakan kontrasepsi.
0: Itu juga termasuk.
1: Ya, termasuk kekerasan, kekerasan seksual.
0: Baik. Itu. Baik. Ya. Nah, banyak korban KDRT itu memilih diam ya, Pak Sugiyato, karena mungkin takut dan segala macam begitu. Nah, mengapa korban ini sebaiknya tidak membiarkan kekerasan terus terjadi begitu?
1: Biasanya itu untuk alasan menjaga keutuhan rumah tangga sehingga mereka diam. Rata-rata seperti itu, wis ngalah aja. Padahal sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ada satu lagi dalam ajaran agama tertentu itu itu tidak boleh melawan. Nah, ini ini yang membuat tidak korban. Terungkapnya ya, korbannya akan bertambah terus. Dan ada bahwa suami boleh memukul istri dan sebagainya. Ini undang-undang ini juga terkadang ditentang sama pemuka-pemuka agama karena dalam agamanya itu dia si suami boleh memukul istrinya. Sementara di undang-undang di sini ketika dipukul si suami bisa dilaporkan dan sebagainya. Nah, alasannya suami itu memukul itu adalah memberikan pelajaran. Nah, katakanlah suaminya sebagai imamnya, sebagai pemimpin, maka harus mengajari siapa namanya istrinya dan sebagainya. Tapi dalam undang-undang ini akhirnya agak seperti berlawanan, ya berlawanan sehingga terkadang ditentang undang-undang ini.
3: Biasanya pun korban ini Yening ya untuk melaporkan KDRT itu malah di terakhir menurut saya. Kalau ada gongnya dari si pelaku, mungkin salah satunya paling utama pasti kalau dia misal ketahuan selingkuh. Yang kita ketahui kan saya pernah lihat gitu. Gak pernah dilaporkan kalau dia pernah mengalami KDRT. Mungkin selain yang dikatakan Pak Komandan, untuk menjaga rumah tangga, menjaga nama baik juga, nama baik keluarga juga kan pastinya. Itu udah diem dulu, gak apa-apa, it's okay, I'm fine gitu kan. Tapi pas ada gongnya, mungkin diselingkuhi. Dan diselingkuhi berkali-kali. KDRT-nya itu baru dilaporkan, baru dimunculkan, baru diviralkan kalau pernah diginiin-giniin. Jadi maksud saya, kalau memang dirasa sudah gak nyaman atau nyawa sampai terancam, amit-amit, monggo segera laporkan, gak usah nunggu gong. Karena biasanya Neng ya, biasanya orang yang melakukan tindakan kekerasan gitu biasanya berarti apa ya, kayak dia itu pelampiasan gitu loh Neng. Si korban ini hanya sebagai pelampiasan. Gitu. Biasanya pasti karena pelampiasan itu. Enggak tahu marahnya itu
0: alasannya
3: apa, tiba-tiba tiba-tiba aja enggak sesuai mood, marah-marahnya ke si korban.
0: Ke pasangannya
3: iya. Begitu ya. Jadi gak usah takut untuk melapor langsung gitu kan.
0: Oke. Nah, kemudian bagaimana kita ini bisa mengenali ya tanda-tanda seseorang mengalami KDRT, terutama kalau korban ini enggak pernah bicara terbuka ini, Pak?
1: Untuk mengenali itu berbagai macam, mungkin kalau kekerasan fisik mungkin bisa dilihat dari
0: luka-luka,
1: ya lebam dan sebagainya. Kekerasan fisik ada dua di sini, kekerasan fisik yang berakibatkan luka ringan atau luka berat, bahkan itu sampai meninggal dunia. Memang ada perlakuannya, perbedaannya apabila luka berat itu sudah bukan lagi delik aduan. Delik itu adalah intinya begini, kalau luka berat maka polisi tidak perlu menunggu pengaduan harus bertindak. Tetapi kalau dia luka ringan, polisi menunggu pengaduan dulu. Nah, apa bedanya luka berat dan luka ringan? Kalau luka berat itu adalah akibat daripada perlakuan tersebut menyebabkan tidak berfungsinya suatu organ atau tidak bisa beraktivitasnya orang tersebut. Tapi kalau luka ringan itu adalah masih berfungsi apa namanya organnya dan masih bisa beraktivitas. Itu dikategorikan seperti itu. Nah, apabila itu terjadi salah satunya, maka polisi harus melihat itu luka ringan atau luka berat. Tapi kalau meninggal dunia, mau tidak mau polisi harus menindaklanjuti, tidak boleh tidak ditindaklanjuti.
3: Kau usah nunggu laporan lagi, sudah pasti langsung ya. Langsung.
1: Nah, kalau kekerasan seksual itu adalah pengaduan, ya, pengaduan. Nah, kalau kekerasan psikis itu juga pengaduan.
0: Ya.
1: Tapi kalau penelantaran, ulangi, kalau kekerasan seksual terhadap apa namanya, nah, nanti ada di situ, nah, nanti kami jelaskan lagi. Intinya kekerasan seksual ada dua, yang benar-benar harus ditindaklanjuti dan memerlukan pengaduan dulu. Gitu. Nah, kalau kekerasan penelantaran keluarga ini mau tidak mau harus polisi
0: bertindak
1: tanpa pengaduan. Contoh misalkan di suatu perumahan atau suatu rumah ada apa namanya pembantu rumah tangga yang badannya kurus, nah, ternyata dia nggak dikasih makan atau boleh makan cuma satu hari sekali. Nah, ini polisi harus bertindak tanpa adanya pengaduan dulu, baik si korban maupun orang lain.
0: Ya. Itu. Baik. Nah, kalau dari sisi kepolisian sendiri ini Pak Sugiyoto, bagaimana sih prosedur yang harus dilakukan ya, seorang ketika mengalami KDRT dan ingin melapor?
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya kembali lagi tadi yang ditanyakan itu belum saya jawab.
0: Ya, boleh.
1: Mengenai tanda-tanda tadi, kalau fisik tadi luka-luka dan sebagainya.
0: Berat ringan.
1: Iya, berat ringan. Nah, kalau kekerasan psikologis ya mungkin murung, sering melamun,
0: menyendiri.
1: Kalau menyendiri, ya, kalau ditanya kamu mau kemana, jawabnya saya pengen makan nasi goreng. Nah, kan beda apa namanya, antara pertanyaan dan jawaban itu beda. Nah, terus kemudian kalau dia itu kekerasan dalam penelantaran keluarga, nah itu nanti misalkan dilihat badannya kurus, terus matanya kabur, terus misalkan kulitnya, aroma badannya itu nggak bagus lah, aromanya kurang seger lah gitu. Nah, di situ itu ada tanda-tanda terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bisa sebagai indikasinya.
0: Baik. Ya.
1: Terus yang berikutnya yang kami jawab tadi apa pertanyaan?
3: Cara melaporkan. Oh,
0: prosedur, prosedurnya yang harus dilakukan ini.
1: Cara melaporkan itu di dalam undang-undangnya pemerintah wajib menangani setiap pengaduan dan membentuk suatu unit organisasi yang menangani khusus
3: KDRT.
1: KDRT. Nah, di kepolisian ini kalau tingkat polda rata-rata sudah dibentuk yang namanya Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak atau disebut sebagai PPA. Apa namanya? Bisa ngelapornya ke polda, di situ nanti pasti akan ditangani oleh bagian PPA. Tetapi kalau di Polres, ada Polres-Polres tertentu itu belum ada PPA-nya. Maka di situ akan ditangani oleh reserse secara umum. Tapi intinya masyarakat bisa langsung melaporkan ke kepolisian terdekat. Silahkan melaporkan. Nah, pemerintah secara umum juga menyediakan laporan menggunakan handphone.
3: Telepon,
1: yaitu di nomor 129 dengan program Sapa.
3: Sapa, betul.
0: Beda dengan yang 110 beda?
3: 110 juga bisa.
1: Sebetulnya bisa. 110 bisa. Cuma kalau 129 itu lebih langsung spesifik tentang perlindungan
3: perempuan dan anak.
0: Oh,
3: namanya sahabat perempuan dan anak.
0: Sahabat perempuan. Ya.
1: Sapa itu sahabat perempuan dan anak.
3: Lalu saya tambahkan juga ya Ning ya. Boleh. Jadi persiapan sebelum lapor juga ada. Seperti apa? Seperti visum. Nah, jadi jangan langsung mungkin ini kayak kekerasan ke fisik ya Ning ya. Itu jangan langsung di kayak kalau mungkin menimbulkan luka. Jadi lukanya itu jangan langsung di buru-buru diobatin. Dengan tujuan untuk nanti agar di visum itu biar kelihatan. Ini benda tajam atau benda tumpul untuk melukai si korban. Jadi dari situ kan bisa menambah bukti. Gitu Ning. Ya, terus
0: visum. Jadi telah ketika sudah terjadi langsung pergi ke tempat visum begitu ya,
3: enggak, untuk korban. Enggak langsung hari H, mungkin besoknya atau nanti selang berapa jam gitu habis cekcoknya selesai mungkin kan langsung ke visum. Gitu. Okay. Jadi jangan langsung diburu-buru diobatin dulu dengan tujuan itu tadi untuk untuk keberhasilan hasil visumnya kelihatan. Lalu dokumentasi juga. Kita foto-foto apalagi sekarang kan zaman era digital ya Ning ya. Bisa mungkin diam-diam pas cekcok mungkin diam-diam ngerekam. Mungkin takut ada KDRT. Nah, sebelum ada tindakan KDRT saya rekam dulu. Nah, saat amit-amit KDRT terjadi, rekaman ini kan udah merekam duluan. Itu bisa sebagai bukti. Itu dokumentasi. Lalu yang ketiga juga paling penting juga saksi. Saksi itu butuh juga. Karena yang namanya laporan bukan kepolisian itu langsung semuanya langsung menerima semua laporan gitu Ning. Karena kita juga harus melihat ya buktinya, ya saksinya. Jadi jika ingin lebih kuat untuk pelaporannya dan ingin segera cepat ditangani, bukti itu juga perlu.
0: Saksi tadi
3: saksi,
0: ya.
3: Saksi, bukti, dan lain-lain.
0: Seandainya pun kalau di rumah nggak ada orang, bisa mungkin tetangga kali.
3: Tetangga pasti dengar. Tetangga pasti dengar. Karena orang cekcok, sejatinya itu pasti kenceng suaranya nih. Dan pasti menimbulkan kegaduhan. Apalagi kalau mungkin di pemukiman padat atau perkampungan. Percaya nggak percaya, tetangganya pasti kepo akhirnya. Gitu.
0: Nah, itu ya Cak Ning ya. Jadi ini merupakan salah satu prosedur yang kita lakukan kalau mengalami KDRT tadi, begitu ya. Jadi nah, ada
1: undang-undang KDRT ini adalah undang-undang yang spesial, namanya Lex Specialis. Itu ada pengkhususan terhadap jumlah saksi. Kalau pidana umum itu saksi harus dua, minimal dua. Tetapi dalam undang-undang KDRT ini diberikan kesempatan saksi boleh satu.
3: Boleh satu.
1: Itu cukup untuk istilahnya menangkap lah kalau orang
3: ketika kepolisian. Ya.
1: Dengan adanya saksi satu sudah bisa menangkap
3: pelaku.
1: Pelakunya. Ya.
0: Itu. Baik. Jadi tadi ada diantaranya bukti visum, kemudian
3: dokumentasi.
0: Juga dokumentasi dan
3: saksi.
0: Kayak ngene ya Cak Ning ya, monggo yang ngarep gabungan nggih monggo kula persilakan bisa langsung di 5462961 atau juga bisa bergabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Begitu nggih. Nah, apa namanya enggak sedikit ya Pak Rama, korban ini kalau setelah melapor kemudian mencabut laporannya akibat tekanan dari pihak internal pasangannya sendiri maupun keluarga. Nah, ini bagaimana kepolisian bisa menyikapi begitu? Padahal ini kan hal yang salah ya,
3: hal yang
0: karena
3: salah.
0: Karena ada tekanan tadi itu akhirnya yaudah deh. Ini seperti apa? Apakah kepolisian nggak bisa yaudah terus aja karena kan sudah terbukti salah tadi itu?
3: Ya, gini Ning. Di kepolisian saat ini mengutamakan yang namanya RJ gitu ya Komandan ya, restoratif justice. Ya, duduk bareng, diomong no baik-baik.
0: Mediasi.
3: Mediasi. Kita mengutamakan itu untuk saat ini. Karena laporan juga semakin banyak menumpuk dan itu gak mudah untuk segera diselesaikan gitu Ning. Jadi bukan berarti kita membiarkan para pelaku terjadi. Jadi kita dudukkan dulu kedua belah pihak, kita datangkan psikolog yang handal di bagian hubungan, karena ya ada juga psikolog yang handal di bagian anak, yang handal di bagian mungkin penyakit dan lain-lain. Kita datangkan psikolog yang handal di bagian hubungan. kita hadirkan bagaimana sisi psikolog, terus kita hadirkan juga keluarga si korban dan keluarga si pelaku, kita mediasi, kalau bisa gimana solusinya. Kalau memang si korban memang pengen terus untuk dinaikkan, kita mau nggak mau akan menuruti, karena korban ini kan udah rugi banyak nih, rugi mental, rugi
0: waktu,
3: bukan rugi fisik.
0: Fisik
3: udah disakiti, mental udah disakiti, dan dia nggak mau lah berada di posisi seperti itu. Nah, mau nggak mau kita akan menuruti si korban. Tapi kalau korban akhirnya hati terbuka, lapang terbuka, dan mungkin ada faktor internal hati, kita nggak tahu, mungkin menjaga nama baik, desakan mertua atau orang tuanya sendiri, bahkan mungkin kita nggak tahu. Kalau memang si pembuat laporan ingin mencabut, kita mencabut. Gitu. Jadi kita nggak bisa berada, kita kan umpamakan kita itu ada di tengah gitu loh nih, intinya. Kita kemauan masyarakat kita layanin. Gitu. Bukan berarti kita ingin manas-manasi loh. Sampean wis dinginekno loh. Mbak, lapo sih gak diterusno ae? Ya kan salah juga. Itu salah juga nih soalnya, kayak gitu itu.
0: Hanya sebatas menjembatani.
3: Iya, hanya sebatas menjembatani. Jika memang si korban dan keluarga korban nggak terima, monggo terus lanjut, tetap kita proses. Kalau memang berhenti, ya gimana? Kita laporannya udah dicabut, kan gitu.
0: Baik.
1: Jadi perlu saya tambahkan.
0: Boleh.
1: Dalam KDRT itu ada namanya delik aduan dan delik absolut. Nah, yang delik absolut itu sudah saya jelaskan tadi. Delik absolut itu adalah tidak perlu adu, tidak perlu pengaduan, polisi tidak harus bertindak. Nah, itu namanya delik absolut. Kalau delik aduan itu polisi bertindak kalau sudah ada aduan. Nah, apakah kalau sudah mengadu itu bisa dicabut kembali? Nah, bisa dicabut kembali untuk tindak pidana tertentu saja, yaitu kekerasan fisik yang ringan. Itu baru bisa dilaksanakan
3: pencabutan. Kalau sudah sampai meninggal tentu tidak bisa.
1: Tidak bisa, meninggal tidak bisa. Terus kemudian psikis itu bisa dicabut. Tetapi kalau penelantaran rumah tangga itu tidak bisa dicabut. Nah, kemudian sampai batas berapa dicabut? Nah, kadaluarsa daripada suatu laporan itu untuk kekerasan fisik adalah 12 bulan. Terus kekerasan psikis itu adalah 6 bulan. Kemudian penelantaran rumah tangga 12 bulan. Nah, kapan boleh dicabut? Maksimal yaitu tadi, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Sehingga setiap kekerasan itu tidak sama kapan boleh dicabutnya. Jadi ada batas-batasnya. Ya minimal itu 6 bulan baru boleh dicabut. Misalkan terjadi terus kemudian diadukan. Nah, kalau dia belum sampai 6 bulan itu bisa dicabut. Tapi kalau sudah 6 bulan ke atas mau tidak mau tetap harus dilanjutkan. Tidak bisa dicabut lagi.
0: Oke. Nah, itu ya Cak Ning, rentang waktu ini pun ya ada nggih. Bapak Sugiyarto, jadi jika lo memang ada tekanan dari internal keluarga tadi, nah bisa dilakukan mediasi juga seperti itu ya. Jadi
1: terus enggak, mengenai locus delicti.
0: Ya, seperti apa itu?
1: Itu adalah tempat kejadian. Misal ada pembantu rumah tangga, terus kemudian dia itu berwisata. Ya, misalkan berwisata satu rumah itu berwisata keluar, misalkan rumahnya Surabaya, kemudian dia berwisata ke mana itu namanya,
3: luar negeri,
1: luar negeri, misalkan ke Singapura. Singapura, terus di sana terjadi penelantaran rumah tangga, pembantunya tidak di, ya benar ditidurkan di hotel, tetapi di, misalkan ditidurkan di lantai. Nah, di lantai. Apakah bisa dilaporkan? Kan kejadiannya di luar negeri. Kemudian oke lah, nggak di luar negeri. Misalkan berwisata di mana ini, rumahnya Surabaya, berwisata ke Monas.
3: Ke Monas.
1: Monas.
0: Ya.
1: Ya kan di dalam negeri. Mm-hmm. Ya, terjadi hal yang sama, tapi tidak di dalam rumah, tetapi di dalam hotel. Apa bisa dilaporkan? Jadi locus delicti-nya bisa. Karena yang penting itu mereka masih terikat dalam suatu hubungan persaudaraan dalam suatu rumah tangga. Meskipun dia bukan hubungan saudara-saudara, tetapi hanya hubungan pembantu rumah tangga. Maka pembantu rumah tangga tersebut
3: bisa melaporkan.
1: Bisa melaporkan, dan masyarakat juga bisa melaporkan. Masyarakat diberikan hak,
0: Neng,
1: untuk melaporkan suatu tindak pidana, karena itu adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat.
0: Begitu. Berarti nanti itu untuk pelaporan ART-nya selepas dari luar negeri?
1: Tidak ada batas waktu selepas atau sudah. Bisa waktu itu juga bisa, setelah pulang juga bisa. Untuk pelaporan itu bisa di tempat kejadian atau bukan di tempat kejadian. Jadi misalkan yang orang dari Surabaya tadi berlibur ke Jakarta, terus dia pembantunya ini karena merasa mungkin ditampar atau mungkin ditelantarkan tadi, dia pulang ke desanya misalkan. Di desanya dia membuat laporan.
3: Bisa
1: dilaksanakan. Begitu. Bisa. Karena tidak melihat TKP. Kapan dan di mana dia sudah bisa melaporkan.
3: Ya, kan juga bisa by telepon, Ning.
0: By telepon tadi ya.
3: 129.
0: Nah, kemang Cak Ning. Jadi tidak memandang tempat kejadiannya seperti itu, nggih. Baik, ada Cak Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Dari Magelang.
0: Ini mau tanya, bagaimana cara psikologis yang tepat bagi keluarga atau lingkungan terdekat untuk mendampingi korban KDRT tanpa menghakimi?
1: Secara seperti psikologis, lingkungan terdekat.
0: Buat keluarga atau lingkungan terdekat untuk mendampingi korban. Biasanya kan ono sing apa iya, kon iku yo ngewangi, tapi kon iku yo ngarani.
3: Iya.
0: Ngono lho, disalak-salakno. Sak yo gara-gara awakmu yo faktor yo awakmu gak gelem nurut, gak gelem iki. Kan gitu ya Pak Rama ya. Lah kon niku sakjane niat nulungi apa ngelok-ngelokno.
3: Apa niat ngejurno
0: wae. Apa mbuli ngono kan. Nah, ini seperti
3: kalau dari saya.
0: Iya, gimana?
3: Izin ya. Kalau dari saya Ning ya. Kita kan gimana-gimana juga enggak profesional di bidang itu. Kita bukan profesional. Kita panggilkan psikolog. Karena memang sekarang psikolog itu lagi apa ya, bersinar-bersinarnya gitu nih. Karena di era zaman sekarang, era zaman modern ini, yang dirusak itu dari suatu negara itu mental. Ya, bukan apanya, bukan tenaganya, orangnya gini. Kita hancurkan dulu mental anak-anak mudanya. Nah, itu kan berhubungan mental itu sama psikis, sama psikolog akhirnya. Kita hadirkan orang yang profesional di bidang itu.

0: aja ya, terus. Ya, ya, ya.
1: Nah, rumah aman itu intinya itu dipisah, memisahkan jangan sampai bertemu antara pelaku
0: dengan korban.
1: Jadi korbannya harus kita pisahkan.
0: Ya.
1: Karena di tempat aman yang tidak diketahui atau tidak bisa dijangkau. Terus yang kedua, bagi masyarakatnya itu harus mendengar tidak dari satu sisi. Jangan mendengar dari satu sisi korban saja, tapi juga dari sisi pelaku juga harus didengar. Kenapa sampai bisa terjadi? Nah, demikian sehingga masyarakat itu mendampinginya itu dalam keadaan netral, dalam keadaan yang apa namanya
2: tidak memihak siapapun begitu ya.
1: Kemudian pendamping ini kalau bisa tidak ada hubungan keluarga
0: dengan
1: pelaku maupun bagi dengan korban.
0: Jadi bahkan hubungan bestie pun tidak ada kalau bisa kan ya.
1: Bestie ataupun dia
2: teman.
0: Iya, karena teman itu cenderung pasti membela temannya.
1: Misalkan dia dulu satu kampung dengan suaminya.
0: Iya.
1: Nah, gitu. Atau dia satu sekolahan dengan istrinya. Nah, ini nanti akan menjadikan agak berat sebelah.
2: Seperti itu nggih, Cak Tio, terima kasih untuk partisipasinya di malam hari ini.
0: Saya kira gimana cara kita itu tadi.
2: Nah ini saya nangkepnya kalau untuk dari sisi keluarga atau lingkungan
0: yang malah mencaci
2: maki, untuk mendampingi korban
0: dari keluarganya sendiri nggak proaktif berarti.
2: Sudah toksik ya.
0: Iya, sudah toksik.
2: Seperti itu nggih. Monggo yang mau bergabung lagi dipersilakan ya. Ini acaranya juga disiarkan langsung nggih live di YouTube RRI Surabaya. Mengaten nggih. Sebelum kita bergeser ke pertanyaan berikutnya nggih, Pak Rama, Pak Sugiyata, kita akan jeda dulu dengan komposisi berikut ini, wonten Dani Caknan, Sundamani.

0: Awa dhewe jono nang program dialog saat gambling yo Cak Ning, dalu iki mbarek narasumber rencang-rencang saking Polda Jawa Timur kados biasanipun mengaten nggih. Nah, membahas terkait kekerasan dalam rumah tangga utawi KDRT kalian Bribtu I Gusti Bagus Rama Asna, Bamid Subdit Babin Kamtibmas Polda Jawa Timur. Kalian AKBP Sukiyoto, Kasubdit Babin Kamtibmas Ditbinmas Polda Jawa Timur mengaten nggih. Disiarakan nuki langsung wonten kanal YouTube RRI Surabaya. Tadi kan sudah dijelaskan ya gamblang mengenai
1: KDRT,
0: penjelasan
1: pengertian jenis-jenis KDRT,
0: jenisnya, pasalnya, prosedur dan segala macam. Kalau di Surabaya sendiri sejauh ini di rentang beberapa tahun terakhir begitu, Pak Sukiyoto kalau boleh di-sharingkan, lumayan banyak kah atau seperti apa?
2: Oh, kalau itu saya belum monitor terlalu jauh karena kalau secara kuantiti kami belum monitor
0: itu. Tapi banyak yang melapor sejauh ini.
2: Saya kira banyak karena terbukti bahwasanya kami dibentuk
1: unit PPA PPO.
2: PPA yang khusus menangani perlindungan terhadap perempuan dan anak.
1: Jadi dulu itu masih jadi satu nih sama yang namanya
0: satu Krim divisi.
1: Ya.
2: Dulu satu unit
1: Satker, ya.
2: Satu unit satu bagian.
1: Gitu. Namanya kriminal umum. Maksudnya masih umum gitu. Iya,
0: iya.
2: Sudah dipisah.
1: Dipisah. Berarti kan tandanya ini perlu dapat perhatian khusus gitu loh nih. Kalau sesuatu itu sampai dikhususkan. Sama kayak cyber.
0: Betul, betul.
1: Cyber kan sekarang dulu ikut Krimsus namanya, kriminal khusus. Nah, sekarang dipisah karena apa? Makin banyak orang menggunakan digital. Entah tujuannya itu positif dan negatif. Kalau sampai dibuat khusus berarti orang menggunakan digital ini kan untuk tujuan negatif. Mungkin judi online, penipuan online, ya kan?
0: Dating online. Kan ditipu di situ kan juga banyak.
1: Betul. Fotonya ayu,
0: sing
1: asli. Tambah ayu maksudnya.
0: Belum lagi nanti ada penipuan mungkin berkedok
1: penipuan
0: uang,
1: gender. Iya ada penipuan gender nanti kan untuk uang juga ujung-ujungnya gitu.
2: Nah ini pertanyaan lagi. Gak ada yang tanya Ning.
0: Mangga, katuran nggih para pamidanget. Nah ini ada dari Mbak Lila ya, dari kawasan Tenggilis. Ini mau bertanya. Saya punya tetangga yang sering mendengar suaminya membentak dan memukul istri. Nah kalau kami sebagai tetangga ingin membantu, apa sebaiknya kami lakukan agar tidak justru memperburuk keadaan? Biasanya kan gini ya, dan juga Pak Rama, pemenang dari kita memang Jawa ya, tinggal nangkini kita pekewuh ya. Nek misalnya aku melebu menjeru, aku koyok ngurusi gitu kan, ikut campur. Tapi kalau enggak, nanti ini ada apa-apa begitu ya, kan kasihan seperti itu. Nah ini seperti apa?
2: Jadi memang reportnya
0: iya, pekewuh tadi ya Dani ya.
2: Di negara kita itu memang seperti itu. Ewoh pekewuh.
0: Ewoh pekewuh.
2: Terus nanti kalau kita masuk di
0: rasa
2: situ
0: rasa enggak enak begitu.
2: Urusanmu apa?
0: Iya gitu. Betul.
2: Ini
0: betul.
2: Kan keluargaku sendiri.
0: Betul.
2: Gitu. Tapi dalam apa namanya undang-undang ini disebutkan peran daripada masyarakat. Ya, peran masyarakat itu mana tadi?
0: Perannya
2: jadi intinya
0: harus,
2: intinya peran dari masyarakat itu adalah pertama melindungi korban dulu, kemudian yang jelas membantu penyembuhan sementara, kemudian membantu melaporkan ke pihak yang berwajib. Itu masyarakat itu kalau dia tahu sudah ada kejadian justru dia cuek, itu sebetulnya masyarakatnya juga
1: salah
2: di situ. Itu apa namanya, tidak boleh begitu
1: ya.
2: Jadi harus jika masyarakat mengetahui suatu tindakan pidana, masyarakat itu harus
1: melaporkan,
2: mencegah dan tidak harus berbuat sesuatu supaya tidak berlanjut lagi tindak pidananya. Yang terakhir adalah melaporkan begitu.
1: Gitu. Jadi mungkin pas waktu nyamperin, kalau kebetulan kita datangnya kalau bisa jangan sendiri nih. Jangan sendiri, pasti caci maki kita malah. Ya kayak tadi, iki rumah tangga aku kan lapo melo-melo. kita hadirkan pihak yang berwajib. Kita ajak bareng Babinkam Dipmasnya
0: atau RT-nya,
1: atau RT-nya, atau mungkin Pak Babinsanya. Intinya penting lah sebagai warga masyarakat yang baik, kita itu tahu nomor telepon Pak Babinnya itu berapa sih, tahu nomor telepon Pak RT berapa sih. Jadi kita itu ada pendampingan, karena beliau-beliau ini mungkin dipercaya juga terkait keamanan juga. Karena itu kan juga ada hubungannya sama Kamtipmas nih, kalau ada keributan-keributan kayak gitu. Jadi pendampingan itu penting. Kita didampingi sama pihak yang berwajib. Itu sih paling aman sih kalau menurut saya.
2: Nah, satu lagi, kalau ada yang selingkuh, itu bisa dimasukkan sebagai kategori KDRT atau tidak. Jadi bisa dimasukkan KDRT mungkin kekerasan psikologis, tapi agak enggak masuk juga. Karena perselingkuhan itu ada di dalam undang-undang KUHP yang baru, ada pasal khususnya sendiri. Itu jadi sehingga nanti kalau dikenakan pasal, dia dikenakan KUHP yang baru, KUHP yang baru.
0: Nah, ini juga ada anggapan begitu ya, kalau KDRT terjadi karena pelaku lagi posisi mabuk begitu, dan atau emosi begitu. Nah, apakah kondisi ini tersebut bisa menjadi alasan untuk meringankan pelaku, Pak?
1: Duh, ya jelas enggak.
2: Jadi begini, memang pelaku itu di luar kesadaran, memang dia memang tidak bisa dipidana.
0: Iya.
2: Tapi ya bagaimana ya, kita sebaiknya ya harus memberikan pelajaran sama orang itu,
0: gitu loh. Biar nggak terulang lagi next kejadian lagi seperti itu.
2: Terus ada pertanyaan lagi misalkan, apakah pelaku itu pasti suami? Ya, belum tentu suami. Misalkan istri juga bisa melakukan KDRT, misalkan mengata-ngata istri suaminya. Mengata-ngatai istrinya, mengata-ngatai apa namanya mertuanya, terus istrinya mengata-ngatai atau memukul anaknya, kan bisa, semua bisa terjadi. Apakah anak juga bisa sebagai pelaku? Bisa juga kalau dia memukul ayahnya, memukul saudaranya, memukul pembantunya, terus misalkan mengata-ngatai pembantunya. Jadi semua di dalam lingkup keluarga itu bisa menjadi pelaku dan bisa menjadi korban.
0: Oke, baik. Nah, pasti ini ada pesan-pesan begitu ya dari Polda Jawa Timur kepada masyarakat begitu yang saat ini mungkin sedang mengalami KDRT tetapi masih takut untuk mencari pertolongan, seperti apa? Belum berani speak up, Pak Rama, mungkin seperti itu.
1: Ya. Kalau saya ya, Ning ya, kita takut itu buat apa? Apa yang dijaga kalau udah sampai pasangan atau keluarga kita udah berani melakukan tindakan KDRT itu loh. Kita apa yang dijaga? Gak apa-apa. Mending kalau memang mau cerai, gugat. Gak apa-apa. Kayak mending kita ngutamain kita dulu. Keselamatan diri kita dulu. Entah keselamatan fisik, nyawa, ataupun psikis itu penting. Karena kita juga hidup di dunia ini ya, selain mengurus mereka, kita ya juga mengurus diri kita sendiri nih. Ya, jadi janganlah takut kalau memang mau speak up, mau gue speak up. Sekarang ruang media banyak untuk speak up gitu loh nih. Mungkin ya itu aplikasi-aplikasi yang sosmed-sosmed bisa. Lalu dari kami juga sudah menyediakan layanan telepon jika memang saat itu juga terjadi kan nih, rumah jauh dari polsek mungkin. Bisa by telepon, bisa 110 atau 129, bisa. Jadi alasan untuk gak melapor apa? Atau alasan untuk aku gak kuat diginiin, itu alasannya apa? Kalau memang gak, kalau hanya sebatas alasan menjaga rumah tangga yang udah mungkin udah kadung punya anak gini gitu, pasangan Anda aja sudah berani KDRT loh. Berarti dia sebenarnya udah gak mau jaga rumah tangga ini. Gitu.
0: Kalau dilogikakan ya. Tambahan dari Pak Sugiyoto.
2: Jadi beberapa penyintas korban KDRT itu 90% itu menyampaikan bahasanya sangat diharuskan untuk melaporkan kejadian KDRT kepada pihak berwajib. Itu dari apa namanya penyintas KDRT. Nah, permasalahan timbul itu karena biasanya karena ajaran agama, Bu.
0: Yeah.
2: Nah, ajaran agama itu adalah patrianitas. Jadi mengutamakan suamis laki-laki, mengutamakan laki-laki sehingga tidak mau istilahnya menentang laki-laki dan sebagainya, suaminya dan suaminya harus diunggulkan dan sebagainya. Apa yang dikatakan suami itu apa namanya harus dituruti dan sebagainya. Nah, itu menjadikan penghalang. Maka di era zaman modern seperti ini, sebagusnya kesetaraan itu tetap harus dipertahankan, harus di benar-benar di apa namanya diterapkan. Jadi jangan, ya bolehlah agama juga boleh, tapi kalau itu menimbulkan korban dan sebagainya, lebih baik kita sesuai apa yang disampaikan oleh para penyintas KDRT, lebih bagus itu harus dilaporkan. Jadi jangan takut melaporkan. Tadi kalau Mas Rama menyampaikan alasannya apa sih, biasanya alasan agama atau alasan untuk tetap membina rumah tangga, itu lebih baik tidak kita hiraukan saja.
0: Baik, itu mah ya Cak Neng ya, pesan-pesan dari narasumber kita di malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Amin. Jadi ini sudah tidak mengenal gender perempuan atau laki-laki ya toh. Kalau dirasa sudah cukup untuk saat ini ya sudah, monggo bisa langsung speak up gitu ya, minta pertolongan seperti itu. Karena bagaimanapun juga mental kita yang utama.
1: Yang utama mental kita, betul.
0: Seperti itu. Ya aku mau lah ya, biasanya yang ngapoti anak ya.
1: Kalau gini, untuk tambahan ini, ini kalau dari sisi korban dan pelaku atau satu rumah tangga gitu nginan ya. Kalau kayak tadi, ini urusan dapurku, urusan rumah tanggaku lah po. Ini kalau untuk kita POV-nya itu kalau masyarakat atau tetangga. Kalau udah ada KDRT nih, kembali lagi itu akan mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu nih. Jadi jawab aja, ini bukan urusan rumah tanggaan Bapak lagi. Ini urusan keamanan sini juga Pak, karena Bapak tinggal di lingkungan sini. Bisa jawab gitu. Gak usah takut-takut, oh iya urusan nih privasi rumah tangga orang, dapur orang. Kalau udah sampai ribut berarti akan mengganggu kita juga. Karena kita juga punya anak yang masih kecil mungkin.
0: Ya. Mendengar teriakan, mendengar apa-apa begitu ya, gitu. Kemarahan-kemarahan
1: nah,
0: begitu.
1: Nah, makanya akan berdampak sekali sama namanya
0: Kamtipmas
1: tadi. Jadi gak usah takut. Ini bukan urusan rumah tangga lagi kalau sampai kayak gini.
0: Oke, baik. Matur nuwun sangat untuk malam hari ini. Insya Allah kita jumpa di minggu depan dengan tema yang berbeda lagi begitu nggih. Iku mang caning gawe perbincangan awak dhewe bengi iki ya. Matur nuwun sing wis gabungan nang kanal YouTube RRI Surabaya yang sudah mendengarkan juga di gelombang 96,8 FM barek 585 AM ya. Kita akhiri untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

96,2 FM berupa Patrari Surabaya, suara budaya Surabaya Cak Ning. Awak dewe cik melaju nang Tanjung Perak malam bare aku Ning Ayu Arta edisi dino Kemis saiki ya, 8 Oktober 2016. Pancine awak dewe kabeh gawe ngrungokno bareng-bareng ana gending-gending Jawa bengi iki. Pastine nang program Ketiban Sampur sampai engkok merapat nang jam 12 bengi. Sugeng midhangetaken.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Eling lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Rupa Pat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saiki wis merapat nang jam 10 bengi Cak Ning. Informasi kahanane kawasan pemuda bengi iki, cuaca terpantau cerah, arus lalin ke pantor rame lancar. Sugeng talu gawe sampean kabeh Cak Ning, sing jek setia tuhu ya. Barek 96,8 FM lan 55 AM Propapat RRI Surabaya. Terus yang gabungan pisan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Cak Ning tiba ya nang industri nang kawasan Bekasi ya, kawasan industri Bekasi iku ono sing jenenge Kampung Korot. Wajah agraris sing bertahan nang tengah kawasan industri Bekasi. Dadi ne awak dhewe wis gak asing maneh ya barek Kabupaten Bekasi sing identik barek kawasan industri utamane Cikarang sing wis suwe dadi magnet investasi nang Jawa Barat. Nilai investasi sing mlebu nang daerah iki yo gak main-main ya. Rata-rata gak kurang teko 1 triliun rupiah. Nah, angka iku mang disampaikno barek sekretaris daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, pas nampa kunjungan kerja panitia kerja rancangan undang-undang kawasan industri teko DPR RI. Nah, tapi nang bagian selatan Kabupaten Bekasi tepate nang Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah, iki ana Kampung Korot sing menyimpan wajah berbeda dari gambaran industri tersebut. Kampung iki dihuni sekitar 40 kepala keluarga, terus dikelilingi hamparan persawahan dan menyimpan jejak budaya Sunda yang kental. Nah, salah siji jejak budaya Sunda yang paling kroso nang Kampung Korot yaiku ana leit lumbung padi tradisional sing sampai saiki cek dipertahano barek warga Kampung Korot. Nah, bangunan iki penanda kehidupan agraris masyarakat Sunda sing tetap hidup masih yo Kabupaten Bekasi terus berkembang sebagai kawasan industri. Nah, karakter khas iki yo sing gawe Kampung Korot iki dilirik dalam rencana penataan kawasan perdesaan di selatan Kabupaten Bekasi. Nah, dilansir teko Bekasi Cup ya, rencana tersebut iki bermula teko gagasan Gubernur Jawa Barat Dadi Mulyadi soal penataan 5 desa nang Kecamatan Cibarusah Barek Bojongmangu sing disampaikno nang rapat paripurna hari jadi ke-76 Kabupaten Bekasi. Menurut pelaksana tugas PLT Sekretaris Kecamatan Cibarusah, Wowo Fadila, leit iki duwe nilai sejarah sing perlu dijogo dalam proses penataane. Nah, ana maneh hamparan persawahan, iki ya dadi potensi utama sing iso dikembangno tanpa menghilangkan fungsi asline sebagai lahan pertanian. Mas yang ngono Cak Ning upaya gawe ngembangno potensi kumang ana tantangan nih dan persoalan yang membutuhkan perhatian. Kayata pas musim kemarau panjang, warga Kampung Korot iki kesulitan mendapatkan air bersih, oleh sumur iki kerap mengering ya. Nah, kondisi iki turut berdampak nang aktivitas pertanian. Tadi nang Kabupaten Bekasi iki ana sing jenenge Kampung Korot Cak Ning sing duweni leit sing kental barek tradisi Sunda. Yeah.

0: Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terimakno teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki jane Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok koyo padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak ndelok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno, lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali, lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning, sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi selamat. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.
2: Cak Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan lia-liane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Jantuban, gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikna.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

0: Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing ranca iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing biyene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringe, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian orek-orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota orek-orek.
1: Dino minggu ngene iki api lapor rek. Mung turu-turu karo nyekel HP tok. Gak kropos ta gegeri peno. Yo pancen enak sih mager. Tapi opo gak bosen lek koyo ngene terus. Surabaya iki kota gede rek. Komunitase pirang-pirang. Mulai teko komunitas resik-resik. Pegiat sejarah. Komunitase bocah pit-pitan. Nyampe komunitas sosial sing seneng berbagi rezeki. Melok komunitas sing bermanfaat iku gak rugi blas. Siji, tambah konco sing gak mek gedabrus tok. Pindho, ilmumu tambah, pengalamanmu tambah, lan sing paling penting, dunyo lan akhiratmu dadi luwih berkah. Lek jare wong Surabaya, ketimbang gur jagongan tanpa hasil, mending cangkruan karo gawe kebajikan. Mulo teko iku, ayo rek, metu teko kamar, golek komunitas sing pas karo hobimu. Gawe Surabaya makin gayeng, makin solid, lan makin boys.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi kaheran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
2: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
1: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi CL Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
2: Walah, iya Bu. Aku ki jane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
1: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
2: Iya, Bu.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
3: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
3: Tapi kan ireng iku elek.
2: Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
4: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

96,8 FM Brupapat, dari Surabaya, suara budaya Surabaya. Niki wau nembe kita sesarengan midhangetaken nggih wonten mandap meh raina gending Pertiwi. Saiki wis merapat nang jam 11 boncul 40 menit ya Cak Ning. Awak dhewe cek nang ketiban sampur sampai engkok merapat nang jam 12 bengi. Jam 11 boncul 40 menit kahanan ini kawasan Pemuda kepantau cerah. Aktivitas nang embong ya iki wis landai ngene ya. Sugeng talu wae kabe sampean kape sing cek apa iki arane gabungan ya. Sing cek stay tune barek 96,8 FM lan 55 AM Propapat RRI Surabaya. Ngaturaken sugeng talu ugi kagem jenengan ingkang midhangetaken wonten streaming rri.co.id lajeng aplikasi RRI Digital.

0: Kedalipun sampun cekap, matur suwun ingkang sampun gabungan wonten perempat RRI Surabaya ke jam gangsal enjing ngantos merapat wonten jam 12 dalu sak menika nggih. Matur nuwun kula ning Ayu Arta pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Mahkotai hati dengan keikhlasan, karena akan menjadikan tetap bertahan dalam menghadapi rumitnya kehidupan.

Janeng sampun wajine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki edisi Kamis 8 Oktober 2016 sedek rapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula ning Ayu ngaturaken dan rimo kangge sesarengan sampean ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo itu mandang bangun negoro.

Cakne sugeng enjing kangge wilayah Surabaya ting pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2016. Saking Dalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda 82 Ngantos 10 Surabaya, FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janing, sesarengan kalian Kulo Chandra, saged kepanggih malih dinten iki, dinten Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat soyo, berkah saking Gusti singkang moho kuasa janing iki. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken Lontong Balap. Tapi sakdereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan mbarek Cak Abil Malik mbarek surat Ali Imran ayat 95. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat tuwa sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
1: من الشيطان الرجيم.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning. Saniki Chandra ngancani penoning serangkaian Tanjung Perak Pagi edisi Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2016. Alhamdulillah Cak Ning dino iki dino Jumat, insyaallah dadi berkah kagem kita sedaya. Nggih, Cak Ning, dino Jumat iki monggo kita wiwiti mbarek suatu hal yang positif dengan kita mengikuti adicara Cahaya Pagi. Sing dino niki Cak Ning nggih, kita sarengan kalian narasumber sing insyaallah kita akan bersama dengan beliau. Kita akan mendengarkan penjelasan dari sebuah topik yang akan kita bahas. Nah, Cak Ning, mangke sampean isok gabungan melalui telepon ning 031-5462-961 utawi WA ning 089-602-111-968. Cak Ning sampun terhubung kalian kita nggih wonten di Coro Cahaya Pagi. Narasumber kita dinten niki sarangan kalian Ustaz Ahmad Faiz, sarjana hukum Islam selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Benowo, Kemenag Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Faiz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ustaz sarangan malih kalian Chandra dinten niki Ustaz.
2: Lama sudah tidak ketemu Mas Chandra.
1: Masa sih kayaknya baru kemarin deh.
2: Iya, alhamdulillah saya satu tahun ini tiga kali kenanya.
1: Berarti
2: karena sering dipindah-pindah kerja soalnya.
1: Oh iya, terakhir 2000. Oh Januari Ustadz kita terakhir.
2: Iya Januari.
1: Oh iya.
2: Desember iya. Saya juga ngisi, Januari ngisi, sekarang ngisi.
1: Oh alhamdulillah, nggih payu Ustadz nggih.
2: Alhamdulillah, dinikmati saja.
1: Alhamdulillah. Nggih Ustaz, hari ini sehat ya Ustaz ya?
2: Alhamdulillah, Mas Chandra.
1: Alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, karena kesehatan kita hari ini itu adalah karena kita memang sering makan makanan yang sehat, bergizi dan halal, nggih Ustaz nggih.
2: Iya, salah satunya itu.
1: Nggih. Jadi ini perlu kita telaah lagi nih terkait dengan kehalalan apa yang sudah kita makan, nggih. Halal itu kebutuhan bukan pilihan dari topik ini Ustaz. Tapi kan ngomongin lah tentang halal itu kan sangat banyak hal yang bisa dibahas, nggih. Bukan cuman sekedar sertifikasi, tapi bagaimana kita cara mendapatkannya, bagaimana olahannya, bagaimana itu syariatnya kan banyak nggih sing perlu dibahasiku. Cuman kan kadang kita sebagai manusia biasa seperti Chandra ini Ustaz nggih. Itu kan untuk menelaah dalam itu kadang gak kepikiran Ustaz. Maksudnya gini, kadang itu kita tergiur dengan waduh, awe enak iki tak pangane rek ngono ya. Kadang kita tuh kadang ini lah uang mikir mangan iku ojo titik-titik dipikir. Terus dipangan ngono lho, kan ada ya istilah-istilah kayak gitu ngono ya. Lah uang ngomong iku.
2: Iya.
1: Terus bagaimana sikap kita itu, apakah setiap makan harus kita telisik kita paham apa ya kita renungi iki mau oleh tekondi yo, iki mau duit tekondi yo, iki mau ngono gitu. Oke, tapi monggo Ustadz Faiz menjelaskan secara tuntas nih mukadimah seputar topik kita dinten iki, halal itu kebutuhan bukan pilihan. Monggo Ustadz.
2: Yo, siap. Nggih Mas Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Cak Daneng, pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari Jumat yang insya Allah hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayam. Jadi hari yang paling baik dari 7 hari itu, pada pagi hari kita sama-sama belajar tentang halal itu adalah sebuah kebutuhan, bukan pilihan. Karena dalam ajaran Islam, makanan atau minuman tidak hanya dilihat dari segi rasa dan nilai gizinya, tapi juga kita harus melihat dari segi kehalalannya. Karena seorang muslim dan muslimah diwajibkan untuk selalu memperhatikan dengan seksama apa yang akan dikonsumsi sehari-hari. Karena apa? Karena makanan dan minuman yang halal itu akan berdampak pada keberkahan hidup kita, kesehatan tubuh kita, dan secara psikologis itu sangat berpengaruh pada diri seseorang yang selalu mengkonsumsi makanan halal. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian makanan halal itu menurut Islam banyak hal dan menjadi sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, sebagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa makanan halal itu tidak hanya terbatas pada bahan pokoknya saja, melainkan juga pada proses makanan tersebut diproduksi, termasuk dalam hal penyimpanan hingga penyajiannya, karena semua aspek ini harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah dalam firman-Nya dan Nabi Muhammad sesuai dengan syariat Islam, agar makanan tersebut dapat disebut sebagai makanan yang halal. Apalagi di saat ini di tengah perkembangan industri makanan modern, apalagi Cak Daning sekarang ini banyak yang menyebut generasi Gen Z yang suka makan yang lagi viral kan gitu ya. Jadi penting bagi seorang muslim dan muslimah untuk menanamkan pemahaman yang kuat tentang pengertian makanan yang halal, minuman yang halal, dan mengimplementasikan dalam diri, dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa kita lakukan untuk menjaga diri dari makanan yang sudah diharamkan, tapi juga menjaga diri kita dari kesehatan lahir dan batin. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi Allah sudah melarang kita untuk memakan makanan yang tidak halal dan baik. Wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena ayat ini merupakan dasar utama untuk memahami apa itu pengertian dari makanan halal sebagai sesuatu yang tidak hanya halal tapi juga baik. Baik. Dalam surat Al-Maidah disebutkan lagi Hurrimat 'alaikumul maitata wad-damu walahmal khinziri wa ma uhilla lighairillah. Dalam ayat ini juga Allah lebih memperinci lagi apa-apa yang diharamkan, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak dengan atas nama Allah. Jadi tidak hanya dalam menilai barang yang akan kita makan, tapi juga prosesnya, apakah prosesnya itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Dan Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadis, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun, wa ma harrama fahuwa haram. Jadi apa yang sudah dihalalkan Allah dalam Al-Quran itu adalah halal, dan apa yang sudah diharamkan oleh Allah itu pasti haram. Baik, Cak Janeng, pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, dalam prakteknya pengertian makanan halal mencakup apa saja, termasuk hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, tidak menanggung, mengandung najis, tidak membahayakan kesehatan tubuh kita, serta awal dari apa yang kita makan itu tidak dari hasil yang haram seperti mencuri, menipu. Maka pemahaman tentang makanan halal akan membentuk tradisi, membentuk kesadaran spiritual dan etika kita dalam tiap mau mengkonsumsi makanan. Dan itu akan berdampak langsung pada hubungan spiritual antara seorang muslim dan muslimah dengan Tuhannya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sedikit sampaikan agar kita umat muslim tidak terjebak dalam mengkonsumsi makanan yang sebenarnya itu dilarang dan makanan yang diperbolehkan secara syariat Islam. Yang pertama adalah dari bahan pokoknya. Ketika kita mengatakan bahwa daging sapi itu berasal dari seekor sapi, tapi ketika sapi itu adalah halal, tapi ketika dia disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Islam, maka apa yang sudah menjadi produk dari sapi itu otomatis menjadi haram. Jadi pengertian makanan halal akan lebih jelas ketika kita membandingkan dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menurut akal sehat kita itu tidak baik, maka bisa dikatakan itu sebagai makanan yang haram. Selain itu, pengertian makanan harus dari segi penyajiannya, apakah waktu masak, waktu proses makanan itu tidak terpapar oleh barang-barang yang haram? Apakah tempatnya tidak pernah menjadi tempat wadah tertempel oleh daging babi atau daging anjing seperti itu? Makanya kita harus lebih selektif dalam melihat apakah tempat makan itu betul-betul bersih secara secara medis atau bersih secara syar'i. Jadi kita tidak hanya terpaku bahwa oh makanan itu sekarang lagi viral, saya harus makan, padahal kita tidak tahu prosesnya, bahannya dari apa, apakah itu higienis atau enggak, karena Allah sendiri sudah mengatakan bukan hanya halal tapi juga thayyib, juga baik. Baik dalam hal ini adalah baik secara bahan, baik secara pengolahan, baik secara penyajian, karena itu akan menjamin buah makanan itu menjadi makanan yang halal dan juga baik untuk dikonsumsi secara Islami. Contoh lainnya adalah makanan yang tercampur dengan alkohol, walaupun sedikit, meskipun secara rasa atau tes itu tidak merubah rasa, tidak merubah warna, tapi jika di dalamnya ada kandungan barang yang haram, maka minuman tersebut juga bisa dikatakan bahwa minuman tersebut tidak halal. Jadi, mulai sekarang kita akan berpikir ulang untuk makan apa saja yang dilihat, tapi kita akan berpikir bahwa apakah makanan ini sehat atau halal, baik secara penyajian maupun pengolahan. Jadi, karena banyak sekali manfaat makanan yang halal itu baik sekali untuk kesehatan tubuh, baik jasmani maupun rohani. Mungkin saya akan sedikit memberikan apa itu dampak dari kita tiap hari mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Secara kesehatan, makanan yang termasuk dikatakan sebagai makanan halal, halal, halalan thayyibah, dari sisi spiritual itu akan membuat hati kita lebih tenang, membuat jiwa kita lebih fokus, memperkuat keimanan dan mempercepat kita dalam akhirnya doa-doa orang hamba. Karena Rasulullah bersabda, setiap jati yang tumbuh dari makanan haram akan merasa lebih tangkap. Jadi, ayat ini dalam pemahaman yang tepat, namanya pengertian makanan yang halal menjadi kunci menjaga kesucian diri seorang itu. Selain itu, penerapan makanan halal dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan masyarakat yang bersih, sehat, dan bertakwa. Ketika semua masyarakat, semua individu menjaga kehalalan makanan mereka, maka insya Allah Indonesia akan terbentuk ekosistem konsumsi yang berkah dan seimbang. Karena itu statement apa yang diamankan oleh kemudian adalah tentang kita menghormati semua manusia, dan kita selalu menjaga makanan kita itu dari halal dan thayyib. Itu artinya kita menjaga sebuah ekosistem sistem kehidupan dalam masyarakat karena kita selalu menjaga makanan itu dapatnya selalu halal, insya Allah kita akan merugikan orang lain, tetangga, cara kita mengolah. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan dan tubuh dan jiwa. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa makanan yang halal itu makanan yang bisa menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita akan selalu tenang dan insya Allah secara tidak langsung itu akan bisa menjaga keseimbangan fisik dan mental. Karena makanan yang haram seringkali membawa dampak buruk bagi tubuh. Kesehatan yang karena kesehatan menjadi modal utama bagi kita untuk beribadah. Makanya tubuh kita diusahakan untuk selalu mendapatkan asupan gizi dari sesuatu yang baik, sesuatu yang toyib, sesuatu yang halal. Dan mendukung pikiran yang jernih dan hati yang tenang sehingga kita menjalani kehidupan sehari-hari itu menjadi pribadi yang baik, santun dan soleh. Yang kedua, menunjukkan keberkahan dalam kehidupan. Makanan yang halal itu juga dapat dirasakan dalam bentuk keberkahan itu. Nah, sesuai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecualian. Karena hadis ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang halal dan baik akan membawa berkah dalam kehidupan. Ketika seorang Muslim dan Muslimah mengkonsumsi makanan dan minuman halal, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ketenangan baik hati maupun jiwa, memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Karena semua makanan dan minuman yang halal tidak hanya dirasakan secara materi atau fisik, tapi juga ketenangan yang bisa dirasakan oleh batin kita, jiwa kita, dan kemudahan dalam mencari. Karena orang yang selalu menjaga istrinya itu dari para

dalam hal memiliki itu juga menyakiti orang lain atau juga mengambil hak orang lain. Pertama, karena itu akan sampai pada keluarga kita, kepada anak istri kita, dan mereka akan menjadi orang-orang yang punya kepribadian yang lembut, punya hati yang lembut, dan jauh dari sikap keras kepala. Insyaallah, semua makanan dan minuman halal itu sangat erat kaitannya dengan pembentukan atau akhlak, pembentukan karakter dari seseorang. Apabila makanan yang kita konsumsi setiap hari itu lahir dari sesuatu yang halal, maka dari itu kita keluarga kita kasih asupan makanan, asupan gizi dari sesuatu yang halal, insya Allah akan lahir generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang kecil, dan generasi-generasi yang integritas. Yang ketiga, menumbuhkan, karena makanan yang halal itu akan menumbuhkan kesadaran spiritual. Jika seorang muslim dan muslimah memilih sesuatu untuk dikonsumsi adalah makanan dan minuman yang halal, maka ia sedang melatih dirinya, melatih jiwanya untuk

Kanannya kanan itu bisa menjaga hubungan sosial kita dalam bermuamalah. Karena makanan dan minuman halal mencakup banyak aspek. Karena ketika kita memperhatikan kehalalan dalam setiap makanan, maka ia secara tidak langsung akan berpikir bahwa setiap muslim pasti memastikan bahwa rezekinya tidak diperoleh melalui cara-cara yang tidak atau dolim.

orang lain, tidak berbuat curang, dan tidak hasil dari riba, otomatis itu akan menanamkan sebuah kejujuran dan tanggung jawab dalam diri seorang muslim dan muslimah dalam mencari. Nah, makanannya kalau seperti yang sudah saya sebutkan tadi juga hanya dari bahannya saja, tapi malah dari sumber sumber penghasilannya, karena seorang pedagang yang jujur akan memastikan bahwa ketika dia transaksi akan dilakukan dengan prinsip keadilan, prinsip

Kalau cara sesama muslim dari konsumsi makanan yang tidak halal atau makanan yang tidak, artinya apa? Kita menjaga diri kita dari tidak menjaga makanan yang halal, tapi ketika kita menjadi produsen, kita juga bisa menjaga saudara kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman kita, menjaga tetangga kita untuk tidak mengkonsumsi konsumsi makanannya tidak halal. Artinya itu akan tumbuh kebersihan lingkungan, kebersihan kebersihan

0: Yang kelima adalah membangun wah kekuatan iman dan karakter. Jadi makanan yang halal itu menjadikan tubuh kita itu selaras, selaras dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Dia akan membuat kita itu terbiasa menjaga makanan halalnya itu akan lebih mudah kalau kita dalam hati kita, dalam pikiran kita selalu menanamkan bahwa apa yang akan saya makan harus makanan yang halal. Kita itu akan menjaga ketaatan kita kepada perintah Allah, menjaga keluarga kita dari mengkonsumsi makanan yang haram, dan orang yang lalu menjaga makanannya dengan makanan yang halal itu akan merasa lebih banyak bersyukur. Karena apa? Karena dia tidak menginginkan makanan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang sudah kita
1: Ya.
0: sampaikan. Kalau ini monggo ada yang
1: Baik.
0: dengan saya, monggo monggo ada Sandra.
1: Baik. Matur nuwun Ustaz Faiz, sampun sarangan kalian kita wonten nah dicoro cahaya pagi dan tadi sudah sangat gamblang ya menjelaskan terkait dengan topik kita hari ini ya Ustaz ya, bahwa memang halal itu bukan cuman sekedar bagaimana makanan itu tapi prosesnya ya kan, terus mengolahnya bahkan sampai menyembelihnya itu juga perlu mengucap asma Allah nggih untuk bisa dikatakan
0: Dan
1: halal.
0: juga jangan lupa
1: Nggih.
0: awal dari sesuatu yang mau kita makan atau minum itu kita mendapatkannya baik atau
1: Nggih.
0: tidak itu sudah penting,
1: Nggih.
0: Mas Andra.
1: Betul ya. Halal, toyib ya juga memang yang harus yang halal dan toyiban nggih Ustadz nggih. Agar itu bisa menjadi apa ya sehat dalam tubuh kita. Lalu bagaimana Ustadz ketika ketika seseorang yang namanya manusia jenenge menungso iku lak ono laline ngoten nggih Ustadz nggih. Kate pas mbele iku sing mangke kudune asma Allah terus dhek lali. Terus kait eling pas kate di didol utawa baru mau dibagikan. Terus kaya apa iku Ustadz? Mengembalikan kehalalannya itu Ustadz. Lah aku lo lali ngono ya apa Ustaz?
0: Ya, seperti yang sudah saya paparkan di awal, bahwa awalnya barang itu halal, ketika diproses dengan tidak halal, maka barang itu menjadi haram. Jadi, kalau seperti ayam, kita sembelih, lupa. Itu tetap ayam itu tidak boleh kita konsumsi, Mas Andra. Karena apa? Barang itu sebenarnya halal, tapi prosesnya tidak halal, maka hasilnya juga akan tidak halal. Jadi, itulah pentingnya mengapa kita kalau mau mengkonsumsi sesuatu, itu melihat prosesnya. Karena dalam Kementerian Agama itu ada sekarang sertifikasi halal, kan? Jadi itu biar membuat kita tidak was-was dalam kita akan makan makanan ini halal apa enggak. Kalau ada stikernya bahwa warung ini, produk ini juga ada sertifikasi halal dari Kementerian Agama, insya Allah itu halalan dan kewajiban untuk dikonsumsi, Mas Chandra. Itu.
1: Kadang itu apa ya ada saya pernah tahu nih dulu di kampung Ustaz nggih. Ketika ada hewan yang baru mati iku wis nang belen nang dimasak mumpung gurung suwe matine ngoten Ustaz. Terus pundi niku?
0: Ada beberapa gitu kita berburu atau kalau zaman sekarang kan tidak mungkin jarang ya kalau di perkotaan itu memanah ya
1: Nggih.
0: paling pakai senapan itu kalau di Islam diperbolehkan Sandra bahwa ketika mau menembak sebuah burung itu Bismillahirrahmanirrahim terus ketembak dan burung itu mati. Karena tembakan kita itu bisa dikiaskan ketika zaman Nabi dulu itu di tanah. Jadi boleh.
1: Oh, kalau itu boleh karena memang kan prosesnya memang diniatkan untuk berburu nggih Ustaz nggih.
0: Untuk dari berburu itu boleh Mas. Tapi kalau ada seekor kambing tertabrak mobil terus eman tapi dalam kondisi mati loh. Itu haram Mas. Tapi kalau masih ada kehidupan, tanda-tanda kehidupan dan sebelum meninggal kita sembelih itu dengan cara Islam itu boleh.
1: Oh, nggih. Soalnya ngoten pandangannya orang itu bahwa ketika baru mati terus langsung disembelih iku gak apa-apa iku gak keracunan kok ngono. Padahal itu ya itu mungkin karena orang-orang saat itu tidak belum belum punya ilmunya ngoten nggih usai belum ilmu Islam yang belum dipahami makanya itu kita penting sekali memahami atau belajar ilmu sik lah ya. Makanya Cak Neng alhamdulillah kita sadar di Cahaya Pagi. Jadi mulai sekarang Cak Neng sampe ngerti bahwa bukan hanya tentang hewane iki sik layak dikonsumsi atau tidak, tapi dari prosesnya itu ya perlu dipahami bahwa itu halal atau tidak. Maksudnya lah misalnya carane iku mau dengan seperti itu tadi itu tidak halal, haram itu kalau tidak melalui proses penyembelihan ngoten nggih Ustaz nggih. Nggih. Terus Ustaz tadi juga menyampaikan bahwa memang ketika seseorang itu mengkonsumsi makanan yang haram itu mempengaruhi akhlak nggih Ustaz nggih.
0: Secara psikologis dia akan berpikir bahwa saya akan selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berpikir saya harus makanan yang halal itu adalah secara psikis, secara spiritual. Dia akan selalu mengikis kesadaran moral menimbul rasa gelisah. Jadi kalau kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal itu bisa mengikis rasa-rasa seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah melakukan apa yang sudah Allah perintahkan.
1: Ya secara tapi secara logikane
0: secara jiwa itu
1: lebih tenang ngoten nggih Ustaz nggih.
0: Iya, betul.
1: Tapi lah misalnya nggih barang haram jangan maksudnya oke lah jangankan tentang prosesnya lah misalnya oleh panganan iku atau mendapatkan makanan dengan cara yang haram misalnya dengan korupsi dengan nyolong iku secara psikis itu sudah mempengaruhi bahwa dia tidak akan tenang menjalani hidupnya nggih Ustaz nggih.
0: Iya, betul. Bahkan tidak ada secara psikis ketika kita mendapatkan sesuatunya itu tidak dengan cara yang halal itu membawa dampak kepada lingkungan, pada keluarganya. Di keluarga itu kalau kita kasih sesuatu yang dari barang yang tidak baik, maka dampaknya sangat-sangat besar sekali untuk pertumbuhan secara mental, sangat-sangat
1: Baik. Ustadz, karena kita tadi
0: dan
1: sudah
0: juga,
1: karena sudah membuka kesempatan Cak Neng untuk bertanya, kita coba bacakan nggih Ustadz nggih.
0: Ini siap.
1: Baik. Ini dari Neng Aminah di Sidoarjo Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustadz, bagaimana asupan makanan atau harta yang halal mempengaruhi keberkahan hidup, penerimaan doa, serta kesehatan fisik dan jiwa seseorang? Bagaimana asupan makanan atau harta yang halal mempengaruhi keberkahan hidup, penerimaan doa, serta kesehatan fisik dan jiwa seseorang, Ustadz?
0: Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Jadi pertama adalah secara spiritual kalau kita mendapatkan buah Gusti sesuatu yang kita capai dengan baik dan halal. Satu, itu adalah kita sudah menjaga, kita sudah mentaati apa yang sudah Allah perintahkan. Yang kedua, kalau kita mendapatkan sesuatunya itu dengan cara yang baik, prosesnya sudah baik,

0: sakiti orang lain, menipu orang lain, atau korupsi, artinya kita bisa merugikan orang lain. Artinya hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan Allah terutama itu akan terjaga. Yang selanjutnya yaitu apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita konsumsi ketika itu mendapatkannya, pengolahannya itu dengan cara yang halal, maka cara psikis itu akan menumbuhkan rasa bersyukur kita yang tidak ingin lebih. Itu yang penting. Jadi kita akan berpikir bahwa rezeki kita ini ketika saya mendapatkan secara halal dan baik, maka apa yang sudah saya konsumsi akan saya berikan kepada keluarga dengan cara yang baik. Ya. Maka keluarga, insya Allah keluarga akan menjadi keluarga yang tumbuh secara spiritual, tumbuh secara kesehatan. Dan yang penting adalah ketika kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal, insya Allah doa kita akan terkabul.
1: Terkabul.
0: Mungkin itu.
1: Baik. Ustadz, gak kerasa Ustadz waktu kita ternyata sudah akan segera habis. Monggo Ustadz menyampaikan kesimpulan dari perbincangan kita utawi pesan untuk Cani yang sedang mendengarkan Cani. Ustadz, monggo.
0: Baik. Cak Daning, pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah pada penutup meskipun tidak terasa satu jam sudah, tapi yang ingin saya tekankan bahwa makanan halal itu adalah sebuah keharusan karena kita seorang muslim, tidak hanya dari aspek bahan dasar, prosesnya, pengolahannya, hingga penyajiannya, tapi makanan halal itu berkaitan erat dengan kesehatan, keberkahan, dan dengan kita selalu mengkonsumsi makanan halal itu adalah kita akan selalu dekat dengan Allah. Dengan dekat dengan Allah, insya Allah semua amal ibadah kita akan diterima, semua doa-doa kita akan terkabul. Karena kita harus menjaga, memproteksi diri kita, keluarga kita, di dunia yang eranya era modern ini kata banyak proses-proses yang menghalalkan segala cara, makanya kita harus lebih selektif untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan buat Kak Kaling, kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya secara pribadi karena seorang manusia mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu Mas Chandra.
1: Matur nuwun Ustadz Ahmad Faiz sampun sarengan kalian kita wonten di Curah Cahaya Pagi. Mugi-mugi napa sampun disampaikan Ustadz Faiz bisa memberikan wawasan untuk kita caning nggih untuk lebih bisa memilih halal itu sebagai kebutuhan tapi bukan pilihan. Jadi awak dhewe gak ono pilihan halal atau haram, jangan halal ya halal lain ngono aja sampai memilih yang haram ngoten nggih Ustadz nggih. Matur nuwun sangat Ustaz, sehat selalu. Muga-muga kita saged pepangin malih wonten sanes wedal. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih janin kuwangi sarengan kalian Ustaz Ahmad Faiz, sarjana hukum Islam selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Menowo, Kemenag Kutha Surabaya. Sampun sarengan kalian kita wonten di Curah Cahaya Pagi. Caning canda sik ngancani penuh sampai mengku jam 10 awan dikancani mbarek ning salsa. Caning tetep ning perempat suara budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Caning Wakil Ketua DPRD Surabaya Arifatoni dukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngelaksanakno moratorium perizinan rumah hiburan umum anyar ning Surabaya. Hal iki sebagai langkah penguatan regulasi sekaligus pengawasan peredaran minuman keras nang wilayah setempat.
1: Caning Pemkot Surabaya merintano ASN nang lingkungane ngantor nang balai RW supaya upaya percepatan penyelesaian masalah warga secara langsung. Sekretaris Daerah Sekda Surabaya Lili Arianto nyatakno pelayanan iki sebagai tindak lanjut komitmen Pemkot Surabaya gawe ngekei pelayanan sing prima gawe masyarakat utamane ning lingkungan RW.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jane wancine kita midhangetaken adicara Bangun Desa edisi Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2016. Jane Bangun Desa dina iki kita sarengan kalian tim RRI Surabaya jane nggih ngangkat tema Bangun Desa dina iki edisi Jumat 9 Oktober. Temanya adalah rumah tumbuh nggih. Saniki jane desa Blonjo sing bijak nggih sugeng midhangetaken.

0: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik
1: belonjo sing bijak.
0: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken. Sumangga.

0: kan kau ingat ya bingung aku cari ni. Terus si opo nek wong bodoh cetok-cetok. Lah nek aku gak kumanan ki opo. Ah, si. Tak hitung duit dulu. Wah, kurang iki nek tuku sak mini kayak kurang jelas sih. Ah. Si sapa iku? Kayak lho. Oh, alah. Halo, Jeng. Jeng Siti.
1: Hei, halo, Jeng.
0: Boleh, ya apa? Tak wasi kan, Mang. Tak dulu kok kenal. Tapi siapa ya?
1: Iya, Jeng.
0: Ya apa kabar?
1: Alhamdulillah, Jeng. Kabarku ya apik. Kabar sampean piye, Jeng?
0: Alhamdulillah. Gak sempat dulu nang masa main belas aku.
1: Iya, ya aku ya geng sempat. Ya, ini ini sepura-sepura nang embong. Ya apa-apa ya, Jeng, ya?
0: Iya, wis. Benuk salah aku sepura, ya.
1: Iya, pada-pada. Piye-piye, Jeng?
0: Eh, gelo. Aku kate blonjo. Ya apa sih? Wong-wong kok jarene iku sembarang larang. Iku nek ono, terus nek gak ono jarene. Pokoke saiki kudu nyetok-nyetok barang ngono ta.
1: Walah, yo Jeng. Aku yo male lali aku lho. Kepikiran arep nyetok barang. Tapi yo wektuku iki sing ora sempet-sempet. Lah sampean wis nyetok pugung iki sidone.
0: Durung yo mangan aku bingung. Iki mah yo oleh apa dikandani karo kancaku. Iku Mbak Vera iku ngomong jarene. Lho Jeng aku wis nyetok sak meneh kae iki lho. Jare marono barang-barang iki gak ono. Jare ngomong ngono lho. Lah nek gak ono terus yo opo ngono lho.
1: Walah
0: bingung sih aku.
1: Berarti kayak wis koyok langka ngono ya Jeng ya berarti.
0: Yo, larang nek ono gak apa-apa, tapi gak ono iku jare ngono.
1: Yo wis dhewe yo kudu melu cepet-cepet nyetok ya Jeng ya ki engko berarti.
0: Yo lho. Aku yo kan mang ngubungi anakku yo gak iso. Lah aku lah bingung lah nek ATM pula teko anakku. Dadi aku gak iso nek njukuk duitku kudu anakku sing njukuk.
1: Walah
0: soalnya aku lalian. Pinek lo gelak lali makane wis tak gawane Bu anakku ngomong ngono.
1: Iya, Jeng. Lah iki berarti engko piye, Jeng? Sampeyan nyelang duitku sik apa tetep ngenteni anake sampean muleh?
0: Aku muleh ae.
1: Oh iya, ora apa-apa. Engko kabar-kabar ae, Jeng, nek sido budal nyetok. Heeh.
0: Aku yo gak enak nek ijenan iku yo sing endi sing dine ku.
1: Iya, bener.
0: Penting-penting ku ae diselakno dhisik.
1: Iya, lah sampean ki arep nyetok apa ae, Jeng, kira-kira?
0: Jeng jelas yo, iku bahan pokok iku.
1: Iya Jeng, padha aku yo katanya tak bahan pokok lombok-lombokku kius karek sitik. Terus ki merica bubuk gula ku yo sepadan tak kabeh Jeng. Wingi ki lo mari tak gawe masak ketekan tamu-tamu sepadan tak lagi yo. Lali aku kurung nyetok Jeng.
0: Iso
1: Jeng, penting kayak kulkas aman paling. Kok nek pomo suwe-suwe ning yo di PP kan susah kok dadi lombok abang sing garing ngono kan lho Jeng. Yo iku enak iku sekan aman selagi gak mbosoki.
0: Iya, tapi yo lu barang ya Wan yo.
1: Iya Jeng, piye ngene iki.
0: Brambang bawang yo, brambang yo larang, lombok yo larang. Terus piye? Yo nek biyen murah ngono aku nyetok. Tak pe. Terus engko nek wayahe masak di anu mari dicuci digodhok ya. Digolek. Gampang. Lah nek saiki lulu larang disetok ya lah wis papa wis.
1: Iya, Jeng, bener. Aku dhisik iku yo duwe tanduran wit lombok nang ngarepan. Tapi basan iku lho aku ngingu-ingon-ingon pitik. Halah Jeng, ra kober dicucuki pitik entek kabeh malah lombokku. Malah ngene iki aku yo ora duwe stok, wis ngene iki.
0: Sing penting aku yo nyetok yo paling penting yo beras. Terus gula, minyak goreng. Iku sing penting-penting iku tak stok dhisik.
1: Yo Jeng, aku nak beras karo lengo iku iki sik ono Jeng. Wingi iku kan lebaran iku oleh sembako teko organisasi ngono iku lho Jeng padha ngekeki beras lengo jajan iku yo kaya sik akeh Jeng. Sampe arep mampir omah apa piye kaya jajanku jek akeh sing utuh kaya wingi oleh sembako iku.
0: Oh iya. Sik aku nek saiki kaya iso mampir polane aku yo kesusu aku tikut barang iku kacelak entek.
1: Iya
0: Jeng. Tanang mulai ketemu anakku.
1: Ya wis Jeng, kok kabar-kabar.
0: Ya wis. Ayo. Sik yo.
1: Oke, hati-hati.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ibu, dari mana ibu? Kok kayak panik banget gitu?
1: Oh iya, aku nggak tas yang gede.
0: Kok kemana ibu?
1: Belanja, nyetok-nyetok barang.
0: Nyetok lagi ibu.
1: Aku mang ketemu Mbak Vera yo. Ngomongi cari ini, barang iku kudu disetok. Marunu gak ono barang iku. Langkah ngono lho.
0: Kata sapa bu? Kata sapa?
1: Wis pokok nih, aku ijo duit no ATM.
0: Wis, ibu lo wis nyetok lo, cetok seng minggu itu seake lo bu.
1: Duh,
0: masa iyo mau nyetok mana?
1: Aku mau ketemu Jing City barang. Jing City yo kata nyetok. Cari nih wis, pokok iku kudu nyetok daripada menawa dia gak semangan.
0: Gak kira sampai kehabisan nih kalau Indonesia itu negara maju, negara luas, sumber dayanya wes ake, gak akan sampai kehilangan sekrisis itu loh bu.
1: Iya, Indonesia maju, gak ngarak kekurangan, tapi ini kan dampak perang itu singgok kono itu loh dok. Ya apa sih, kayaknya ini jarinnya wong-wong ngono. Kena dampak, tadi gak iso nanggone luar negeri kono.
0: Ya ibu, iki dapat info dari mana lho? Iki lho aku dari tadi rungokno RRI. Ora ono berita sing barang habis, barang krisis iku gak ono bu. Ibu emang ono berita dari sopo iku?
1: Konjoni ibu ngomong ngono, cara ini aku pangan marung angel, sembarang aku gak ono, marung ono apa jenis, gas aku gak ono, jadi ngomong, gas gak ono, terus awak diwi kemasan, nanti awak diwi kan di dapur, masak no kebon buri kono.
0: Iya.
1: Karo kayu.
0: Iya, rapopo sih bu, nanti aku wes bantu, cuman yo berita iki, dapat dari mana temannya iki lo? Dapat dari mana?
1: Dapet, Mbak Vera.
0: Iya Mbak Vera, iku dapat dari
1: lah,
0: mana
1: berita? Tak kondo tekon di Mbak Vera. Cepet nih Mbak Vera mau borong-borong. Mobil serontol iku. Itu dibuai semua barang Mbak Vera jamnya. Ya wis kulo, ya wis semua barang-barang wis bahan pangan iku.
0: Berita saya iki lo bu bisa tersebar dengan luas iku cepat. Nah kita itu harus menyikapinya itu weh, harus tenang, gak boleh gopo kayak ngene. Ibu lo gopo kok semisal beritanya iki hoax ya piye?
1: Duh aku gila ya apa disendong kok nek gak anak temen sih jangan dipangan aku lah ya bingung sih aku iki. Mending ibu is gak nyekel duit tapi jagane mangan iku wis ono ngono lho.
0: Kalau semisal yo nanti emang hoax ya apa jadine?
1: Ya wis kadung gitu ku ya dimasak ae.
0: Lho kan iku dadi pemborosan jadine, Bu.
1: Iya ya apa ya? Aku iki lho wedi temenan. Awakmu perlu yakin ta nek awak dhewe iku gak ngarah ketelatan bahan pangan.
0: Lho saiki emang ono berita, cuman iki lo belum valid gitu, Bu. Ben pemerintah iku wes ngusahane biar bahan-bahan iku gak munda gitu loh bu. Nah saiki ya kita emang harus waspada, cuman blonjo seng cukupe, gak usah sampai borong kayak ngonong stok sampai berbulan-bulan gitu, gak usah nyetok untuk bulan minggu depan gitu. Kalau misal nanti di minggu depan wes valid, bener-bener valid, baru ibu nanti nyetok maneh ngono loh.
1: Aku tua sendok nek duitku gajah kepu katik perhiasan ibu aku tak terlalu kewabe tak kebelanjaan aku wabe katanya ngono aku.
0: Nah kan itu kan malah mengambil jalan pintas. Yo kalau semisal terjadi gak mungkin lah pemerintah iku dimane, terus kita sang masyarakat kudu hemat. Tentunya perlu kerjasama iku ibu.
1: Terus aku gak blonjo ta. Wis biasa ya, wis cetokan lawas iku sing bulan wingi uji ake iku. Wis gak usah blonjo, sing ditumpuk-tumpuk gak usah.
0: Yo, saranku sih gitu sih ibu yo. Ojo gopo.
1: Ya wis nek ono aku tak telponi Mbak Vera nek ono mbek anu Jeng Siti nek ono aku kasih tebudal.
0: Iya.

0: Alhamdulillah, kabeh wis mari, wis rampung, lak ku resik-resik, lak ku nyapu, lak ku umbah-umbah sembarang kaler wis resik. Saiki aku wayahe blonjo, kan aku wingi wis semayanan. Sik. Tapi iki kok ra ono kabar-kabar, HP-ku kok ya sepi. Wingi tak kon nyabari lak sida budal bareng, nyetok bareng kan cek enak. Apa tak cekat pinggir embong ya karo tak iwasani. Wene menawa wonge lewat. Sik. Kok ya ora ono nglewat iki. Nah, ndi wong iki?
1: Halo.
0: Lho. Halo. Lagi tak rasani tak arep-arep jeng. Jare kate marani, jare kate ngabari iki sida nyetok po ora. Aku kadung wis siap-siap iki lho tasku wis nggawa tas gede, nggawa sangu karung aku jeng. Tak ada karung kok nak aku blonjo numpak becak kok aku nak mulih.
1: Iya jeng, ngene lho.
0: Piye-piye?
1: Aku ngene jeng Siti, aku mau kan wis njaluk anakku dhuwit, tak kon cukup dhuwit
0: nang terus
1: ATM. Jare anakku ngene. Kak usah lah Bu nyetok-nyetok barang. Dinggo apa? Lah wong wingi wis sampean wis blonjo akeh kaya ngono kok. Iku sik cukup gawe mangan sak wulan. Gak usah blonjo-blonjo maneh. Ngomong lho. Lah aku iki kandane karo Jeng Vera, nek bahan-bahan iki marono gak ono entek, Nduk. Maru ngono awak dhewe nek gak uman, gak nyetok terus mangan opo, tak kene ngono, Jeng.
0: Terus piye jarene?
1: Jarene anakku. Wong gorong tentu, Bu. Iku lho cek gorong tentu. Temen, berita iku cek gorong temenan sampean iku ojo percaya gampang-gampang dikarane wong ini wis percaya. Dikarane wong ini percaya. Ojo ngono lah sampean iku ojo pemborosan jare anakku ngomong. Lho anakku iki lho kok yakin koyo koyo gak ono terjadi apa-apa. Wis tak omongi lho sembarang larang lho aku wisan.
0: Walah ngono jeng. Ya pek iki piye? Tas budal blonjo iki berarti.
1: Ya gak budal wong gak dikek duwe ambek anakku.
0: Iya jeng, ya wis gak apa-apa ya jajal aja jeng, manut cah nom. Jeng, cah nomi biasanya ngerti. Wong ya di sekolah ana pinter-pinter iki pasti ngerti tentang berita-berita sing endi sing palsu, endi sing hoax lah. Karo endi sing asli ku pasti ngerti nek cah nom iki sing opone cah sekolah cah pinter-pinter ini ngerti nek adewe-adewe iki lho manut apa jerene jeng? Manut apa jere wong-wong? Melayu rono, melu rono, melayu ngidul, melu ngidul. Nah, ngono wile jeng.
1: Jarane ojo gopo ta lah, Bu. Tenang. Sembarang iku dihadapi karo tenang. Ojo gopo kaya ngono. Semen dikandani ngono ae wis gopo. Wis salah apa pemerintah gak ngara diam, Bu. Wis engko diupayano supaya sembarang iso stabil, sembarang iku gak kamu muda-muda kaya ngono, tekane anakku ngono. Aku dikon tenang.
0: Iya wis gak apa-apa jeng wis jajal dituruti ae. Golek misal ana mbreset-mbreset ya karek anakmu iku jeng seneni jeng dunung-dunung nong. Ibu-ibu. Ibu,
1: iya iki telepon iki. Ngomong ngomong karo jeng Cici.
0: Sek. Coba. Ngomong karo ini, Bu. Ini kan berita sing katanya Ibu bahan baku iku naik. Loh ini loh wes divalidasi bahwasanya iki berita hoax, Ibu. Iki langsung berita dari RRI.
1: Oh, tadi berita hoax yo. Tadi gak temen yo bujukan yo.
0: Untung loh Ibu, enggak berangkat blonjo. Walah, yo wes suwon nek ngono, nek berarti iku berarti nyata. Iku berarti gak kedadian ya langkah-langkah iku mau. Iya tante, iku loh cuman orang-orang sing apa ya? Sing gak ono kerjaan iku loh bikin walah, berita hoax.
1: Enak-enak wong. Jarene ngono iku kepin viral ngono iku,
0: iya. Iya. Gawe gopo wong akeh iki lho ya. Yo wes Ibu, sekarang kasih tahu sama teman-temannya boleh.
2: biar enggak gopo, biar enggak terjadi panic buying istilahnya iku.
1: Kandanono kanca-kancane dhewe jeng Siti.
0: Oke, tak kandanane engko. Ya wis nek ngono aku tak tutukno bali omah neh yo. Iki untung aku sik teko embong arepan jeng urung tutup pasar aku.
1: Iya. Untuk sampean ngenteni aku yo. Heeh. Lah aku mau budal mang lah ya apa wis.
0: Ya yo jeng.
1: Wis dhuwit dientek-entekno ki mang kok anu.
2: Iya, selain iku, selain hemat, kita juga jangan terlalu percaya sama berita yang tersebar dengan cepat.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segeng enjing caneng sarangan kalian. Kita dinten iki masih bersama dengan duo Sandra, Salsa dan
2: Chandra.
1: Kita akan menyandra Anda di sepanjang Tanjung Perak pagi. Salsa, dino iki dino Jumat, Salsa. Hari ini ya ternyata hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Ya, Jumat dino sing berkah. Songo iku adalah tanggal yang alhamdulillah adalah tanggal yang baik ya. Oktober tanggal 10 iku tanggal sing maksimal. Insyaallah menjadi tahun keberuntungan kita.
2: Amin.
1: Ya, insyaallah dino iki kita afirmasi baik ya. Muga-muga sampean kabeh pikantuk berkah barokah. Ya kan di kancane barek duo Sandra dino iki. Dino iki ono informasi cuaca iki dino suweger ya iki koyo ya.
2: Iki isu-isu iki ya wis cuaca niki cerah berawan ngono Cak Sandra.
1: Cerah berawan tapi ya kalau aku sih ga ono awane sih aku dari cerah-cerah aja karena aku sudah siap menerima banyak sekali rejeki hari ini insyaallah ya. Tapi emang bener sih Salsa dino iki lak jarene BMKG Jawa Timur cuaca hari ini 9 Oktober 2026 iki diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedadean hujan sedang. Ngono. Terus lak wayahe awan sampai sore kok kaya apa?
2: Nah, nek diperkirakan siang sampai sore hariku cerah berawan tapi ya berpeluang udan ringan.
1: Terus waya wengi janeng ya diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedadian hujan ringan sisan.
2: Dan nek dini hari diperkirakno iki cerah berawan dan berpeluang terjadine kabut utawa asap.
1: Terus
2: gak ono bintang-bintang.
1: Tak ada bintang-bintang yang mewarnai. Aduh. Iya, soalnya wis dini hari, soalnya wis mulai bintang-bintangnya wis mulai surup ya. Terus untuk suhu udara caning yono ning 13 sampai 36 derajat Celcius.
2: Barek kelembapan udarane iku 37 sampai 100%.
1: Terus untuk angin caning yo teko arah utara dengan kecepatan 05 sampai 31 km per jam. Nah, iku mau adalah informasi dari prakirawan BMKG Juanda. Untuk Juanda untuk Surabaya, Jawa Timur dan sekitare. Janing sak dhewe sik bakalan ngancani sampai mengko jam piro?
2: Jam 10 awan.
1: Pokoke jeneng dindi tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi negesno, ga ono maneh penambahan panggonan hiburan malam nang wilayahe. Hal iki sebagai langkah preventif meminimalisir tindak kriminalisme. Saliyane iku ning Surabaya ono sekitar 13 panggonan hiburan malam sing wis beroperasi, pihake njaluk kudu matuhi aturan sing berlaku.

0: Nyandak kabar liyane Cak Ning, Pemkop Provinsi Jawa Timur bebas no sejumlah pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober sampai 30 November tahun 2016. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno, pembebasan iki dalam rangka memperingati hari jadi Pemprov Jatim ke 81 tahun. Sing diharapno iso ngeringano beban masyarakat, sekaligus ngajak masyarakat patuh bayar pajak kendaraan.
1: Cani kumoyo rek woro-woro jam 7 isu iki. Aku Chandra.
0: Aku Salsa, ketemu maneh ning woro-woro jam 8 isu.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.